0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti nggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu, baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanah. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum, Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
3: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
2: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih, Bu?
3: Iya.
2: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
3: Iya.
2: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
3: Oh, waktu sebelum
2: Sebelum itu
3: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
2: Sebelum tapi, konsumsi.
3: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
2: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
3: Iya.
2: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
3: 3, Mbak.
2: Oh, 3 botol.
3: Iya.
2: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
3: Dari radio, Mbak.
2: Oh, dari radio.
3: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
2: Iya, betul sekali ya, Bu.
3: Radio ini.
2: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
3: Iya, Mbak.
2: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
3: Masih, Mbak.
2: Ada, maksudnya perubahan di dalam
3: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dan jelas.
2: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
3: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
2: mengkonsumsi
3: obat ini.
2: Karena Vitama.
3: Insya Allah manjur.
2: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
4: Rio, hati-hati ya, Nak.
5: Bu, kok anak ibu aktif banget ya? Sampai dibiarin main hujan-hujanan begitu. Apa enggak takut demam nanti?
4: Enggak kok, Bu. Alhamdulillah anak saya jarang sakit. Memang kan umur segitu lagi aktif-aktifnya buat eksplor dan mengenal hal baru. Asalkan kita sebagai orang tua pinter-pinter jaga kesehatan dan kekebalan tubuh anak kita, terutama pola makan, Bu.
5: Saya juga kok, Bu. Saya tipe orang tua yang paling hati-hati dengan asupan makan anak-anak, Bu. Tapi anak saya masih suka jajan sembarangan. Alhasil sering deh sakit demam, batuk, dan lain-lain.
4: Nih, Bu, saya kasih solusi supaya anak kita nggak gampang terserang penyakit dari makanan atau bahkan musim-musim kayak gini. Jaga
5: pola makan anak kita. Nah, kalau misalnya anak kita susah makan, kasih aja madu Vitapedia. Madu alami, kombinasi herbal, temulawak, sari kurma, dan lain-lain. Rio dulu juga susah makan, tapi sekarang alhamdulillah loh.
6: Oh, itu toh rahasianya. Pantesan anak ibu sehat, aktif, dan ibu juga gak khawatir. Saya juga mulai mau kasih madu Vitapedia deh.
7: Madu Vitapedia bisa membantu menambah nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia, solusi penambah nafsu makan.

0: ada Car Free Day, tapi tidak apa-apa karena sekarang juga hari apa nih? Ini hari Sabtu dong. Dan Lania di sini akan menemani sampai nanti di jam 8 ya, tentunya sama Setara yang masih Lania kata-kata mana nih? Lania mau baca kata-kata tadi kayak Mbak Cemplon nih. Tadi Mbak Cemplon ngasih Lania kata-kata sungguh melekat nih kata-katanya di aku ya. Jadi sedikit bikin apa nih? Bikin kebayang-bayang aja ya tentang kata-kata tadi yang dikasih sama Mbak Cemplon. Awal kita langsung aja bacain atensi. Takutnya juga teman-teman kita juga kasih kata-kata biar kita merasa healing ya, walaupun kita membaca sebuah artikel ataupun kata-kata ataupun pesan-pesan itu kayak kita menjadi kayak healing sendiri aja gitu. Iya enggak sih? Oke, Lania juga di sini ditemani sama denatur kita yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Oke, langsung aja ini dari Pak Hamamin ya. Assalamualaikum, good morning Mbak Lania. Waalaikumsalam, good morning. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini yang dingin ini? Alhamdulillah baik-baik saja nih. Gimana juga buat Bapak Hamam nih? Apakah baik-baik saja nih? Semoga sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Dari Bung Hamami di Belfast Cilonggok, minta lagunya Kenangan nih, Pilu dari Panbres. Oke, nanti akan Lania putarkan ya. Dan salam-salamnya tentunya buat Pak Ridwan, Pak Sadiq, Pak Abinel, sama Dikasih, Ayah Dirham, terus ada Pak Suripto Ito, Pak Jamal, Bu Titin, Mama Cemplon, Pak Ezidan, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Mama Bintang, Mama Shiva, Mama Pelangi, Mbak Mines, Burunta, Mbak Mega, dan semoga sehat selalu ya, katanya gitu ya. Dan buat Mbak Lanianya, jangan lupa sarapan ya, terima kasih kembali. Tentunya jangan lupa sarapan ya, dan buat sahabat Setara jangan lupa sarapan nih. Oke, ada yang bergabung via teleponnya nih dari Mama Putri ya kayaknya. Jadi Lania mau angkat apa gimana nih? Angkat dong, masa dibiarin? Jangan sampai perasaan kita itu dibiarin sama orang ya. Jadi kita harus menghargai sesama manusia. Oke, ada Mama Putri nih, Lania langsung aja angkat. Dan jangan lupa passwordnya dengan Vitama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Vitama.
1: Agutop. Oh, Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
0: Oke, halo
1: Malania.
0: Selamat pagi, Mama Putri.
1: Pagi juga. Sehat selalu.
0: Sehat selalu, amin. Ini mau minta request lagu apa nih, Demang Kenangannya?
1: Demang Kenangannya request lagu, nanti ya?
0: Apa?
1: Dari Nika Adila lah.
0: Nika Ardila ya, yang apa nih?
1: Judulnya. Ke judulnya. Yang ini tuh lah yang enggak tahu. Yang sebut yang bukan itu apa bintang apa? Bintang itu selainnya itu ada enggak?
0: Yang apa?
1: Yang bukan yang selainnya itu bintang kehidupan itu aja deh.
0: Oke, siap. Salam-salamnya nih buat okay, siapa nih?
1: Salam-salamnya Mohutri. Salam-salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Tidur Wadani, Mbak Cemplon. Terus buat Mas Sodik, Mas Sentilan, Mas Ridwan, Mas Dimas. Salam buat semua aja deh Mbak.
0: Buat semuanya, oke terima kasih
1: ya, buat terima kasih kembali buat balinya, selamat tugas.
0: Oke, terima kasih.
1: Bahagia.
0: Amin.
1: Terima kasih, lagunya ditunggu.
0: Siap. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mama Putri yang sudah bergabung bareng Lania ya. Dan kita kembali lagi ke atensi yang selanjutnya, tentunya ada dari siapa ya? Ada siapa nih? Kira-kira ada Mas Misbah ya. Assalamualaikum dari Purbalingga hadir. Oh, mau numpang aku hadir gitu. Ya. Oke, dan di atasnya lagi juga disusul dari Braling Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Minta lagunya Nyanyian Rindu dari Ebit GAD nih. Oke, siap. Nanti akan diputarkan ya. Dan salam-salamnya tentunya buat Pak Kasmuri, Bung Hamami, Soma Dikasih, Bang Zaitun, Mama Pelangi, dan Mbak Yanti. Terima kasih Mbak Lania cantik, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih kembali buat Kak Braling Saputra ya tentunya ya. Jadi udah 3 atensi nih yang Lania bacain, bahkan 4 nih. Cuma 3 aja nih yang minta lagu, jadi Lania langsung mau putri.

satu persatu, nanti tinggal kita baca selanjutnya di atasnya. Ternyata masih banyak nih pendengar setia Setara ya, bukan setia ya, pendengar Setara ini udah semakin banyak nih yang udah bergabung ya. Semakin siang semakin banyak tentunya ya. Langsung aja nih ada Pilu dengan penyanyi Panbres. Langsung aja lah nih, gelirkan lah, dengarkan dari hati. Cus, selamat menikmati.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: Nutrisi Kesehatan Mata bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
3: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama, terima kasih.
3: Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Milenial 3,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan. Tapi tidak terasa nih waktunya sudah habis karena waktunya sudah menunjukkan pukul 8 kurang 2. Jadi ini saatnya Lania pamit undur diri dan barangkali masih banyak-banyak salah ataupun kekurangannya. Mohon maaf lahir dan batin ya sahabat Setara. Dan tentunya Lania mau kasih sebut sahabat-sahabat Setara nih yang udah bergabung bareng Lania. Ada dari Kak Nur Komalasari dari Sokaraja, terus ada dari Kak Irfan Yusran, terus ada Mama Putri, ada Sama Dikasih, Kak AF dari Bandung, ada Bu Yanti, ada Mama Cemplon, ada Sani Vilan, ada Beraling Saputra, ada Mas Misbah juga, Pak Hamam, Aji Purwokerto, Bapak Suripto Ita, dan masih banyak lagi peserta yang ada di SMS juga masih ada. Dan buat semuanya aja, terima kasih sudah bergabung di acaranya Tembang Kenangan. Tentunya Lania juga akan menemani sahabat setara di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Jadi buat sahabat setara yang belum kebagian di atensi Tembang Kenangannya, kalian bisa beralih ke Tembang, bukan Tembang dong, ada Dangdut Pasar Senggol. Jadi langsung aja cus pada beralih ke Dangdut Pasar Senggolnya. Oke. Dan di sini Lania penutupan udah ada siapin lagunya dari Kristi dengan judulnya Kisah Kasih di Sekolah. Dan tetap stay tune dan sampai jumpa sahabat setara. Ada kata-kata nih buat penutupan. Apa nih kata-katanya ya? Kata-katanya yang masuk-masuk aja lah di kita ya. Hatimu boleh pahit, terus matamu boleh pasah, tapi tetap ingatlah kamu jangan pernah untuk menyerah. Waduh, kalau kita itu tidur-tidur terus, jangan pernah kita menyerah. Bukan tidur sih, maksudnya kita tumbang ya. Tumba, jatuh, patah mungkin. Tapi kita tetap jangan boleh menyerah, kita itu tidak boleh menyerah. Karena layaknya Tuhan itu mengasih cobaan yang Tuhan tahu kita bisa melangkahnya dengan perlahan walaupun tertatih-tatih, tapi kita bisa melewatinya. Jadi semua ujian, semua cobaan itu Tuhan kita itu mengasih sesuai batasan kita masing-masing. Jadi tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Oke, dari Kak Kristi dengan judulnya Kisah Kasih di Sekolah untuk penutupan di hari ini. Dan langsung aja Lania clearkan dan sampai bertemu lagi. Dan Lania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania. Selamat siang sahabat Stara dimanapun kalian berada, dari A hingga Z, dari ujung timur sampai ujung barat dan ujung-ujung pokoknya ya. Dan selamat siang sahabat Stara, semoga harinya tentu bikin kita happy, senang dan selamat beraktivitas. Buat sahabat Stara yang masih punya aktivitas ya, mungkin ada kerja, sekolah mungkin ya kan kita gak tahu ya. Dan mungkin ada yang lagi sibuk dengan jogging, sibuk dengan rebahan, sibuk dengan bongkar-bongkar rumah, mungkin bebersih bareng anak, istri dan suami ataupun keluarga. Semangat ya, yang semangat. Tentunya bikin semangat itu sambil dengerin Star Radio Banjarnegara dan tentunya langsung nge-play di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Dan tentunya kalau kalian bosen dengerin lagu-lagu itu-itu aja, bisa nih langsung request lagu ataupun salam sapa nih buat sahabat Star sambil bersih-bersih, sambil salam-salamnya nih buat sahabat Star ya. Kayaknya bagus tuh kayak gitu ya. Jadi kita lagi bersih-bersih kaget, aduh nama aku kepanggil ini. Jadi ikut-ikutan deh. Rame deh Star-nya. Tentunya bikin rame itu asik tahu, biar kita itu kayak percakapan tanpa kita melihat raut wajah ya. Kita hanya melihat, menulis, membaca, mendengarkan dan tentunya Lania juga berbicara ya. Oke, dan Lania di sini sudah nyiapin lagu nih dari Guyon Waton ya dengan judulnya Wirang. Waduh, nih siapa yang kasus cerita cintanya seperti Wirang nih lagunya Guyon Waton. Mari kita simak kali ya. Tapi sebelum itu yang mau bergabung bareng Lania nih, mau salam sapa, request lagu, tentunya Lania tunggu di 0822 311 000 70. Dan Lania di sini akan menemani sampai nanti di jam 10 nanti. Jadi sahabat Setara masih banyak nih waktunya yang mau bergabung ya. Dan Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria dan sudah memulai panas nih. Tadi kan dingin nih. Nah, sekarang sudah mulai ada matahari ya. Oke, dan langsung aja kali ya, tanpa basa-basi nih, udah penasaran nih dengan lagunya Guyon Waton yang judulnya Wirang. Jadi langsung aja lah nih gelirkan ya. Dan jangan lupa nih tangannya disiapin buat bergoyang. Waduh, iya langsung aja, udah tidak sabar ya. Ada Guyon Waton, Wirang, langsung aja lah nih yang puterkan. Dan geboy-geboy.

0: susu udah, sayur udah, daging cukup ah. Apa yang kurang ya?
1: Kenapa istriku sayang? Kok di depan makanan kayak bingung gitu? Ada yang salah?
0: Salah sih kayaknya enggak deh, Pak. Tapi ada yang kurang.
1: Apa yang kurang sih? Oh, belum ada yang warna kuning nih di meja.
0: Kuning? Oh iya, habutop. Ya ampun kan, mamah bilang juga apa? Ada yang kelupaan.
1: Awas, jangan sampai lupa. Meskipun pola makan kita udah baik dan teratur, tetap kan kita butuh suplemen makanan tambahan buat menambah daya tahan tubuh kita, ya habutop satu-satunya.
0: Betul, Pak. Apalagi kandungan bahan-bahan aluminium baik untuk berbagai macam penyakit, apalagi menguatkan imun.
1: Nah, makanya jangan lupa 3 kali sehari 2 kapsul Habutop.
0: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, balik lagi bersama Lania, tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan. Salah dah. Di acaranya Dangdut Pasar Senggol yang hanya ada di jam 8 hingga jam 10 di hari Senin hingga hari Sabtu. Tentunya sekarang masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol nih, yang belum bergabung mau gak bergabung, mumpung masih ada waktu. Dan masih panjang nih waktunya sampai nanti di jam 10, dan sekarang masih di setengah 9 ya. Lania masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria. Dan tentunya Lania juga ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Oke, langsung aja Lania mau bacain atensi. Tapi sebelum Lania angkat teleponnya dari Mama Putri, Lania mau bacain atensi terlebih dahulu nih ya. Ada dari Sane Vilan, Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Tentunya selalu di hati ya sahabat Stara. Dan Mbak lanjut lagi Mbak Lania sih ya, minta request lagunya Pedet Pasar Ngunu dari Intan Caca atau umpomo Intan Mandasari. Oke, dan kirim salamnya buat sahabat Stara Banjarnegara semuanya dimanapun kalian berada. Dan matur suwun Mbak Lania, matur suwun kembali. Oke, dan satu atensi sudah Lania bacain, jadi Lania langsung aja mau angkat telepon terlebih dahulu dari Mama Putri nih ya. Langsung aja dan jangan lupa nih passwordnya dengan Habutop. Mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Okay.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Habutop dulu dong, Bu.
1: Habutop berdiri malam yang lagi ngetop.
0: Oke, okay, siap. Oke, okay. Mau minta request lagu apa nih?
2: Mau kita awali ya.
0: Halo?
1: Lagunya Kicau Mania katanya, Mbak. Okay.

0: Cahumania, siap. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salam-salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Cemblong, Mbak Titin Wadani, Mbak Hanum,
0: okay.
1: Langi, Mbak Hijan, Mbak Pinky, Mbak Soma dikasih, Mas Cemas, Mas Ridwan, Mas Sentilan, buat semua aja deh Mbak.
0: Oke, siap.
1: Dengerin Setara Banjarnegara yang selalu di hati. Buat Mbak Daninya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Amin.
1: Sukses selalu.
0: Amin. Terima kasih.
1: Ditunggu.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Bu Yanti Bilungan yang sudah bergabung bareng Lania di acaranya Dangdut Pasar Senggol ya di siang hari ini. Dan tentunya kita lanjut lagi bacaan atensi satu lagi nih dari Mama Cemplo nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Setara Banjarnegara. Waalaikumsalam tentunya ya, dan Jerman hadir lagi nih. Mau ini request lagunya Noleh Ngalur Noleh Ngidul ya. Nanti akan Lani cari ya. Dan salam-salamnya tentunya buat Pak Heri, Pak Jamal, Pak Suripta Ito. Terus ada siapa nih? Pak Suripta Ito, Pak Kisru Kuswoyo, Pak Hamami, Pak Somadikasi, Mbak Dukun Bejo, Kiang Liste, Pak Kasmuri, Pak Zaitun, Pak Daryono, Ayai Dirham, Pak Zeni Vilan, Pak Ridwan, Pak Sodik, Pak Sayan, Pak Pariono, Pak Dimas, Pak Suripno, dan semua yang lagi stay tune di Setara Banjarnegara. Dan tentunya buat Mama Lania, selamat bertugas ya, semangat di Game Boy, Sir. Aduh, aku belum jadi mama nih, Mama Cemplon bercanda nih. Aku masih Laninya, belum mama. Oke, dan kata-katanya nih tentunya ada Mama Cemplon ngasih kata-kata lagi nih. Kita baca yuk. Berserah bukan karena lelah, tapi karena percaya. Kau tahu segala yang digenggam erat tak selalu bisa dimiliki. Maka kau bukan tanganmu dan biarkan Tuhan mengambil alih. Tanpa keluh, tanpa tanya, hanya hati yang pasrah dan mata yang tetap menatap pelangi dengan terang. Makasih Mbak, wassalamualaikum. Oke, momen ditembang kenangan gak diputerin perasaan banyak waktu deh. Waduh, Laniel itu bingung ini yang di atas nih, momen ini lagu. Tapi Laniel cari tadi gak ada, jadi ini gak tak puterin. Oke, jadi udah nih pas banget 3 atensi ya yang Laniel bacain. Buat Ibu Yanti setelah ini ya Bu Yanti, ini udah 3 atensi yang Laniel bacain ini. Ada Sunny Villain, ada Mama Cemplon, terus ada Mama Putri juga, udah number 1 nih. Mama Bu Yanti Bilungan lagi sedikit di belakang kayaknya ya. Jadi langsung aja nih sambil apa menunggu 3 lagu ini Lania putarkan. Nanti akan Lania lanjutin atensi-atensi yang lain. Langsung aja yuk, pedut pasar ngunut requestannya dari Sunny Villain. Langsung aja yuk, digelirkan Landi Gboy.

0: terus. Terus kenapa-kenapa, beblas. Jalali, kayang ke, khas mohon tengah-tengah.
1: Beda masa, satu rasa. Sukun
2: mendengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
4: Habutop leres.
3: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kaya ngopo?
4: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
3: Kaki ini rasanya pripun?
4: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop, niku mantun total ngantos sepriki. Mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsut nginum Habutop.
3: Sedereng nginum Habutop niku jangan nate bro. Obat mboten timuti-muti napa dereng?
4: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Mantes dugi tektu mbas obat teng pak dokter kan mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
3: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
4: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
3: Oh nggih. Matur nuwun Bapak, niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
5: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT 1 RW 3 Banjarmasin. Mangupedan negara.
3: Oke. Ini pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
4: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin amin robbal alamin. Insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
4: Nggih.
3: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
4: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
3: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana mas?
2: Saya tahu tuh dari radio mbak, saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya, terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Kok enak di badan, akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana mas saran-sarannya?
2: Ya saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, balik lagi bersama Lania, bersama Lania di acaranya Dangdut Pasar Senggol di jam 9 nih, kurang 1 menit aja. Dan di sini Lania langsung mau bacain atensi nih. Tapi sebelum itu Lania di sini ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Hamputop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Jalannya juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Di sini cuacanya sudah memasuki panas-panas ya, Hardang. Oke, langsung aja Lania mau bacain atensi nih dari Bu Yanti Bilungan. Selamat pagi kembali Bu Yanti Bilungan nih. Mana nih tadi? Selamat pagi menjelang siang Mbak Lania. Selamat pagi menjelang siang kembali nih buat Bu Yanti. Hadir lagi nih minta tembangannya Suci dari Cantika dan Vika. Dan salam-salamnya nih buat Kialeste, Pak Sodik, terus ada siapa lagi? Pak Grey, Mas Jamal, Ayah Dirha, Mas Ari Banjar Kota, Mas Seni Filan, Kang Rituan, Pak Sodik, Pak Muhammad Sayan, Pak Hamami, Pak Heri, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Bedaling Saputra, Mas Misbah, Pak Pariono, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Dan buat Mbak Lanianya, terima kasih kembali. Oke, dan di atasnya lagi disusul sama sahabat kita, mana ya, ada dari Nur Komalasari dari Sokaraja, request dari albumnya Bro Rai nih, nggak apa-apa Mbak Yu, judulnya Pamit. Oke, siap. Dan di atasnya lagi juga disusul sama Kak Kisruh dari Kuswoyo. Oke, seru Kuswoyo namanya. Oke, selamat pagi Star Radio Banjarnegara. Selamat pagi Mbak Lania, selamat pagi kembali. Ini dari Kisru Kuswoyo di Kalibombok. Hadir lagi minta tembangannya diputerinya Mbak, lagunya judulnya Lintang Asmoro. Dan salam-salamnya buat sahabat Star Radio Banjarnegara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas apa saja. Buat Mbak Lanianya saya ucapkan selamat pagi dan selamat bertugas. Matersun kembali. Oke, udah 3 atensi yang Lania baca ini, ada dari Bu Yanti, ada Bapak Somadikasi, ada Kak Nur Komalasari, terus ada Kak Kisru Kuswoyo. Jadi langsung aja Lania mau gelirkan satu per satu. Oke, langsung aja nih dari Cantika Davina dengan judulnya tadi, minta lagu apa nih Bu Yanti tadi? Lupa nih ya, Suci dari Cantika Davinka. Langsung aja yuk, kita gelirkan lah di G-Boy. Siapin jarinya, yuk bergoyang.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nambah nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Habu Top? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya, kan di dalam Habu Top itu mengandung temulawak dan daun kelor yang pastinya bikin nafsu makan kita oke dan nggak gampang loyo. Yaudah yuk naik ah, udah sore nih belum sampai rumah juga.
3: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madun Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Mamadika yang beralamat di Warung Mamadika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Kumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3 Desa Sambang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus kriengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering kliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Bu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania, tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Tapi tidak terasa nih waktunya sudah selesai, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10 kurang 5 menit. Jadi ini saatnya Lania pamit undur diri. Mohon maaf banget nih tadi Lania tidak masuk sebentar karena ada tamu ya. Jadi waktunya sudah selesai nih. Jadi nanti akan Lania siapin lagu buat penutupan, ada dari Denny Caknan ya dan Yeni Inka. Dan Lania mohon maaf sekali karena tidak bisa, masih banyak salah kata dan mohon maaf lahir dan batinnya sama sekali. Nah, Lania masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, dan Lania di sini tentunya ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang tentunya paling. Oke, langsung aja dan tetap stay tune ya, karena nanti akan ada Mbak Uni, tapi nggak tahu nih di jam berapa dia masuk, tapi intinya nanti ada Mbak Uni. Oke teman-teman, jadi Lania mau pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
3: Ya wis ya, sudah siap kafe ya. Turung ceritane nyong, nggih si Jimaning. Cerita tentang bocah cilik kang. Nah, anak mamak-mamak, duwe anak wadon jenengane Samen. Lengkape Samen Jakau pergi. Undangane Samen nggih. Lah cita-citane ki Samen ki jan sahabat lulus SD, gutul kelas 3 SMP, dijanjeni nang mamake ki mau. Oh kapanana ngger kuwi ranking 1 tek dolanaken ya maring Surabaya. Ono Surabaya ya dolan, maring Ancol, maring Taman Mini Indonesia Indah, maring dunia fantasi, ras pokoke ngaduh deok lah. Anake wong anu ora ngerti ya. Ujar-ujare nang Surabaya ndarani anak Ancol temenan, mbok ya ngandel bae, tapi ya ora urusan. Sing penting nyong piknik kaya gue dah titik mangsane wis ranking 1 temenan gue anake. Palingane mamake repot. Dadi bakul rujak bekem. Rujak bebek nang cangkem lah. Iya temenan nggih. Saking repote lari sih. Akhirnya mamake ora dayeng njujukna anake maring Surabaya. Lah dadi akhirnya kesimpulane kue anak kon mangkat dewek. Ketimbo kesasar biunga maring terminal ngomong karo supir bise. Dajal yo. Kaya ngapa arep ngomong karo supir bise yo. Tiliki yo.
4: Kau ngundang siapa Rika?
5: Kau ngundang Rika, Rika supir mbak.
4: Supir kau priwe. Supir.
5: Lalu siapa siapa, lalu sekian nama harus kandang ini.
4: Apa kok?
5: Kau ada perlu orang jenengan.
4: Orang apa, mabak ngepit, orang anak ini, karena bengkel, mabak ngepit.
5: Astagfirullahaladzim. Nyo maling orang gak papit pak. Nyo gak montor lah, jangan nyepat ekbe lah.
4: Darap ngepak.
5: Oke, nyo dua anak ke ya.
4: Kenapa ngeri ke dua anak? Ini kok tanggung jawab soal teman, bucu pura tahu kalau Rika kok tanggung jawab.
5: Orang pun tanggung jawab, pir, supir. Ada di titik, karena mau motor ngomong.
4: Kenapa?
5: Ya, anak ini harap nunga plesir. Melu bisa Rika, nyong titip yang mau nonca cilik, bewekan, mau matpon maning.
4: Terus kenapa nyong? Nyong yang ngomongnya apa kebribe? Sorry teman, kalian yang ada sang waktu, pas sang lokok mana rumput hidup, kan bu? Sang wadalan.
5: Untuk kayak kue, pir, supir, tak bayar nanyo, tak bayar nanyo, bisa kau jawabir lah. Si jelas ke anak nyong harap plesir, nyong titip. Mau nanyo numpak bisa Rika, nyong titip, mari Rika sebagai supir. Tanggung jawabnya ambil.
4: Kau harap titip?
5: Titip.
4: Terus mau nanti ke?
5: Pas pokoknya anak nyong harus ngerti. Tapi nyong jauh tulung. Yang kau anak nyong manggulnya nang kursi ngarep dewek jajar Rika. Tulung mengko ngarep sebutul nang aring Solo ya. Ngarep sebutul nang aring Solo. Stasiun Tanah Solo anak ayek eh. Betulung Rika ngomong karo anak nyong. Anak nyong dene ngerti. Wis sebutul Solo ayek gue baik.
4: Ya terus?
5: Terus kayak gue baik panut baik. Langkau anak nyong terus ngerti.
3: Ya temenan yuk kang. Dadi anake mau si Samen gue mau dititip nang maring supire numpak bis. Jagonge nang sanding supire. Tapi wong ana bocah cilik ya bolak-balik takon, baik bolak-balik takon, baik.
6: Pak supir. Nyong arep takon.
4: Takon apa?
6: Apa supir bis kabehan elek?
4: Kepriwe?
6: Apa supir bis kabehan elek kaya Rika?
4: Gue mantan sopan seminggu hari takon jajal kalau untuk takonnya kayak gue. Malah enak-enak kena orang tua.
6: Lah kenapa orang ngerti ya takon ya, Jan?
4: Lah kok takon apa nama gelut? Bisa cendek, cerewet, biung ya buah aku, Jan.
6: Ya weh, satu udah dijawab ya, orang apa-apa. Sehingga takon maning pak supir. Ki wis gudul solo apa urung?
4: Gudul solo nini mu ngono be gudul kana tandre. Ya kok menjak kok loro lah sing bener lah aja tak kon bae kowe lah. Aku mrene tak kon gudul solo apa urung? Nek ora kadu tak kon men gudul solo apa urung? Turu turu.
6: Ini kayaan-kayaan ini wis gudul apa ya Pak Supir ya? Preman dan rame ge. Wis gudul terminal Solo ge ya?
4: Astagfirullahaladzim. Mujur-jurnya kerame gue gudulnya terminal apa keprive. Dia ini gudul pasar paing. Bukan gini. Ini gudul pasar paing maos. Terminal-terminal Solo keprive. Itu betul. Lanjut sih lah sawu. Numpak bis waya. Numpak undar-undaran. Oke gue karpojan. Turut-turut-turut. Kok gampang nek wis gudul Solo tak abalin. Tak gugan lah nyong sepatir lah.
3: Ya wes, akhirnya si saman gue mau turunan jero bis si dijanjeni sih, Kang ngeru kutul Solo dikabarin sama supire. Kalingan apa Kang, barang kutul stasiun Solo, gue supire kelalen dititip. Supire kelalen, orang ngabari gue bocah. Supire kelalen, orang ngomong ke karo bocah mau gue kelalen, jangan kelalen blas bantu ke prive ku. Ke Belandra kutul aring Surabaya.
2: Oh ala akhirnya ke prive jajal yo.
4: Astagfirullahaladzim, ya Allah, Gusti, mana kelalen ya gila? Aduh, nyos dipesenin lah bijungnya ke mau, anggurin sekutur Solo gak balik. Ya malah sekutur Surabaya, bocah si turu bay. Astagfirullahaladzim, kelalen ya Allah, ke priwege ya, jan. Priwege ya, aduh, tuh. Apa tak balik jajal lah, katakan ke orang penumpang liannya pada gelem apa orang. Dulur-dulur, nyum sewu, nyum kemau gak pak amanat, dititipi nang ibu-ibu, dititipi anak ye. Ayan-ayannya tujuannya maling Solo, wong nabi yungnya ngomong, anggar nang Solo anaknya dikabari, dikugah. Gimana segitu Surabaya, jangan kelalin temenan sumpah lah orang nembu lah keprimiki ya. Gimelasi ki, bucah cidik, bukidang Surabaya. Itu primeki berbalik berapa jo? Jujur lagi bocah DP kok gak balik mana? Gratis tenang baik lah, cepatin lah, kenyum jangan kemasa tusuk buat ke temenan.
3: Dah Kang, yuk penumpang liane ternyata merasa kasihan iba gimana bocah cilik mau akhirnya apa? Ya sing kudun-kudunnya wis kutul terminal Surabaya akhirnya balik maning maring Solo jujur lagi bocah siji gue mau. Akhirnya serombongan bis gue balik kapi maring Solo Kang, yuk temenan gue orang lembo bareng wis kutul terminal Solo. Kowe bocamu digugah nang supire.
4: Man saman, man tangi man, wis kutul man, wis kutul Solo man. Man saman, saman tangi man.
6: Katakan dadi wong wis ya Allah, terima kasih nyong impi ketemu ketek males dadi wong sih.
4: Wong mandan sopan sini kuwi ngomong karo wong tua kon man, ana diatur lah bene kuwi lah. Pengen tak suwak-suwak apa kepriwe? Ora rumangsa kok dumlasi ya namung pirang-pirang ya. Tangi. Gara-gara kuwi mung gak napis iki dadi mungsuh tok di sini. Tangi wis kudu Solo ge. Wis kan amdon.
6: Oh, wis kudu Solo ge. Alhamdulillah. Sidah genyong ge. Alhamdulillah irabil alamin.
4: Lu kok ngapa kon buka kitas kowe mau kon wudu kok malar apa sih buka kitas siap dandan apa? Dandan nangis sorana sorana sandangan nangis sorana mutu nana. Kesel bar kemengen ge kudu Surabaya kok ngene putun mutu dagen mutun.
6: Sah senyong arep ora dandan, Pak.
4: Lah kok ngapa kon buka kitas kok dagen mutu nana kok kudu Solo ge kudu Solo.
6: Lu. Kene dadi mutu nana Solo sik kepiwe? Nyong kamu duna Surabaya, Pak. Nyong duna Surabaya, pinting lah orang ini kan, Mak.
4: Kok jangan ledek kue. Aksan ledek ke. Mau bisiknya sebetulnya Surabaya mau gitu. Kayak bisiknya dimungsuin balik gara-gara kue mau. Jadi kok mau duna Solo na biungnya.
6: Biungnya nyong mau tuh orang ngomong ngarep mau duna Solo, Bok. Orang ngomong, nyong bakar mau dewek kupingnya. Gecangar mulan yang ngeran apa ngomongnya kue. Aja sini ngasih padu, Tok.
4: Nah, karpe pive kue karpe ke. Tujuan harap mering Surabaya, mau duna Surabaya. Kayak hubungannya kalau Solo apa lagi ya? Bisa-bisanya yang diperintah ngabarin kok nggak segutul Solo atau ngapa lagi ya?
6: Kayak kan Dhani, mau makanya wis pesen lagar mangkat. Anggar wis segutul Solo, nyong nembe ulim buka tas. Nyong nembe uli madang. Kayak nggak warang suman kan rumah kayak nyong Pak Supir. Padahal segutul Solo nyong nembe uli madang. Paham apa orang Rika?
4: Oh alah, Jan. Dimusuhin dadak badek malah nukur. Nah, dan dia mau kencokan. Oh, sah, Jan.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
6: Ih, salah.
1: Curahan

0: Tokopedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Parma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Hati. Kancani Hati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: punya 6 ekor.
1: Kok jadi kayak ada 10 ekor?
2: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
1: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
2: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
1: Aduh, tuh, bisa sembuh ya Bu?
2: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teratin minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata, mau itu katarak, rabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
1: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
2: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
1: Oke.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten

0: Purbalingga atau sebelah Alfamart Blantar 2.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otibus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867 0812-1773-8867.

0: lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: berwawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Lurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Baduvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja, dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: ini apa baru beli vitamin mata cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, Cu. Aman gak ya, Cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
0: Iya, sok Cu, sok.
1: Ada nih, Bah. Udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamannya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Pak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Dapatkan Habutop Vitama Sultana Bandung Vitapedia Teh Moro Otipus dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele Karangkobar Banjarnegara dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0812-1773-8867 0812-1773-8867.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Siapa dan alamat rumahnya dari mana?
1: Nama saya Ana. Saya dari Griya Nusantara, Cirebon.
0: Maaf, penyakitnya apa? Lalu Fa'at?
1: Fa'at sudah siaran pengelas.
0: Saya bagi punya sakit mata.
1: Bohan mata. Saya mas solusi kesehatan.
0: Ibu Ana ya.
1: Masam.
2: Hubungi call center kami di 081-38-081-7887.
3: Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara.

0: 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipo.

0: agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: makin romantis lah ini.
1: Apa Jen? Romantis
0: lagi? Resmi jadi ibu.
1: Amin. Makasih loh Jen.
0: Kayaknya udah nemu solusi ikhtiar buat menjaga daya tahan tubuh saya dan suami. Berarti multifungsi.
1: Mantep. Iya dong Jen. Butuh. Dan yang penting
2: ya. Dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia Nasional 2015. Jangan aneh. Apotek apotek.
3: Genan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
5: Kami juga

0: pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: lagi menggunakan naga sama suka saya tuh berbalah butop nih lain-lain. Setelah mengarah badannya lebih tombol satu tam itu seperti itu kira tambah bagus tampak gel
1: baik Pak Air Indah Mihaput nih unram pengguna tujuh kesaksiannya
2: fit bagian resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi, tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik-baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Badung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata.

0: Terus tetesin juga pakai Vima mata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga, harus rutin minum Vitamas sehari 3 kali, 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
2: Vitamas, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita madness, katarak, infeksi mata, mata silinder, mata glukoma, dan lain-lain. Vitamas sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal di Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat CO1 tahun UAS. Dapat Vitamas bio kesayangan Anda atau apotek siap.
3: Dapatkan Habuto minyak herbal, madu Fitmoro, otik lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen kami. Agenan, hubungi call center kami di 082-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

Bila 3.4 Stara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Setara di manapun Anda berada. Ketemu lagi bersama Sute Sahara di Tembang Tarling Pantura yang bakal menemani sahabat Setara selama 2 jam ke depan sampai nanti pukul 15 sore sahabat Setara ya. Ketemu maning geh lah chat. Tembang Tarlinge bakal ngajani siang ibu panjen dengan sedayang geh lur. Jadi ayo makelah ramainya pake priwe ya. Jangan awan-awan kayak gini panas jeplak ya. Tapi karena ini tuh di anu adem lur. Jadi wis mendung ya gue. Mendung tapi raudan lur. Jadi ke priwe ya. Jadi tak selamanya setelah mendung itu hujan sahabat Setara ya. Ada kalanya setelah mendung itu ya tidak hujan, tidak gerimis gitu ya. Edisi hari Sabtu tanggal 4 bulan 7 tahun 2026. Untuk sahabat Setara yang mau ikut bergabung bisa banget di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Dipersembahkan oleh Habuto Peramuan Herbal Arab paling top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping. Dan sahabat Setara bisa ikut bergabung di WA, SMS maupun telepon ya. Dan juga sahabat Setara, selamat siang para warga Banjarnegara, warga Purbalingga dan sekitarnya yang sedang beraktivitas di siang hari. Dilancarkan segalanya, amin ya robbal alamin. Jadi aja kelalen karo teh di umbe teh ya, teh pahit di umbe. Gorengane dicip ya lur. Lagi pas banget karo Tembang Tarling Pantura. Terus lawe apa? Lawe apa-apa ya, ya. Coba Setara. Ternoda ke-23 dari Bugi.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata,
2: ya. Vitama, solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama Sultana Madu Vitapedia Teh Moro Patibus dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele Karangkobar Banjarnegara dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0812 1773 8867 0812 1773 8867.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

Bila 3.4 Star Radio Banjarnegara Tembang Tarling Pantura masih mengalun dan cedek cedek ke star kayak gue bahasannya lah ya. Kago Rika pada sing lagi badan toplong bain ya ora usah kakain doplang toplong lur, jadi ora kakain ngalamun kayak gue ya. Pokoknya mengerjakan hal-hal yang kecil untuk menghindarkan ngalamun Anda sahabat setara ya. Karena ngalamun itu tidak baik untuk kesehatan sahabat setara. Terutama untuk kesehatan pikir kayak gue ya. Jadi pikirannya mengana-ngana jebulian ora gane nyanteng nang ngene pikirannya tekan ngendi ora. Aja sing ora-ora ya. Mage lah ben orang ngalamun mage pada bergabung ning tebang tarling pantura kalian sudah sehara 08 loro loro telu 11 sewu pitung bolo bareng abu top ramon herbal arah paling ngetop. Oke, wonten minyak herbal sultana, minyak herbal sing serba guna kanggo riga pada ya, sing sering ngeluh boyoke pekel, sing kaki ini keselio, sing apa ya kesiram banyu panas, kecipratan minyak panas kayak gue. Terus gatel-gatel lagi ya diobati pahen karo minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Sing bahannya itu alami lur, jadi orang anak campuran bahan kimia. Jadi 100% herbal alami tanpa efek samping. Ugi sakit dipun bodut wonten apotek-apotek yang sakit kalian panjenengan. Ingga wonten Banjarnegara lan Purbalingga. Lah kagorika pada sing ning luar kabupaten 2 itu bisa COD. Langsung aja dicek di TikToknya Star Radio Banjarnegara. Ana Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temuro, Tipus, Kapsul Cacing, ugi wonten Habu Top, Ramuan Herbal Arab, sing paling top. Matur nuwun bantuan ingkang sambut bergabung wonten siang punikang nggih sahabat sedulur Kang Begayu sugeng siang ingkang wonten Padanarum, ingkang wonten kawasan Kecamatan Kalibening, terus ingkang ana ing kawasan Kecamatan Maneasa, Kecamatan Batur, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Magentan, Kecamatan Karangkobar sing lagi stay tune tembang tarling paturane. Terus ana ing Banjarmangu, Punggelan, Pagedongan, ing Banjarkota, terus ning endi ge jenenge Bawang, Purwanegara, ning Madiraja, ning Purworaja Kelampok, terusan ning Susukan, Rakit, Waradadi, kabeh paen kaya gue ya. Jadi penti absen siji-siji mengki bergabung kalian sudah secara SMS, nopo WA, nopo telepon sampai setara nggih. Lah makaten ben ora pada mumet ya, mumet aja diganduli dewek paen ya lur. Duwe sirah mumetan ora duwe sirah waku ya, jadi bingung ya lur ya. Ya karo mebel di lekereng tadi sit kayak gue ya lur. Sing slow, sing santai kayak gue ya. Jadi yang gerobongan nu sering larak ya biasanya ya lur. Usok geuran duwe apa-apa tapi pikirannya maring anak-anak. Lah ya jadi pikirannya bengkah-bengkah, nyatane ora bisa merealisasikannya atau tidak bisa mewujudkannya. Lah ya jadi ini penyakit batin ya, penyakit pikiran kayak gue ya lur ya. Kaya gue sing slow karo ngopi karo udah tutut nyetel radio kaya gue bener gue ya. Gue ana sing udah tutut karo nyetel radio. Kopine disruput, mak sruput jan josis tenan pokoke ya. Ora apa-apa lur, dadi digawe bahagia paen. Nah, kaya bahagia paen karo nyetel radio Setara Banjarnegara. Tembange Tarling Pantura di Kepoy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Bu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Kemenkir Cirebon.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya, berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu.
2: Iya,
1: ya?
2: Iya.
1: Ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karang Kobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867, 0812-1773-8867.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
6: Selalu di hati.

0: sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

Bila 3.4 setara Radio Banjarnegara, DJ Boy, sahabat setara yang baik hati dan tidak sombong ya. Seruput kopimu, mari berdendang bersama Tebang Tarling, bantu ready 08223 11070, di 08223 11070. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, dari albumnya Asro Lanik judulnya Ganjen atau Manuk Kutilang. Kirim salam minggu sahabat setara Banjarnegara semua dimanapun berada, dan matur nuwun sami-sami yang sanebilan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir bas, minta tebangnya keluas, apa ada Yuni. Salam buat semua pendengar setara Banjarnegara, buat maksudnya selamat bertugas, terima kasih. Sama-sama Bayanti. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang maksudnya Zara. Siang Ugi, Mas Zidan di Pasinggan Banyumas hadir, Rege selagu tarlingi waring pojok. Salam buat semua sahabat setara Banjarnegara, selamat mendengarkan, terima kasih Mas Zidan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat untuk semuanya. Ayah DJ Boy, DJ Uyang di 93.4 Setara Radio Banjarnegara. Matur nuwun. Tetap sehat walafiat pokoknya ya. Yang baru bergabung, selamat bergabung, selamat menjeglek-jelekkan radio panjenengan semuanya sahabat setara ya. Radio ini bodol mas lah ya, aja di tuku maning aja adik kamu yang ngel kayak gue ya. Yang online aku yang bacing murah ya lor ya. Ayah murah yang berkualitas kayak gue ya. Lah ya jenengi bawang Indonesia jadi yang murah. Tur ya yang awet, yang apik ya gue. Rekannya paling murah, kualitasnya paling apik. Ada Asrulani dengan lagunya Ganjen di Gepoy.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama.
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop Vitama Sultana Madu Vitapedia Teh Moro Otipus dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele Karangkobar Banjarnegara dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0812-1773-8867
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Ketumban.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Ya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terteng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867 0812-1773-8867.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1, RW 1, Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, sahabat Setara, kembali kita menginformasikan di seputar Jawa Tengah dan dari banyumas.suaramerdeka.com. Kita datang informasi dari Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, sahabat Setara. Banyumas suaramerdeka.com, Kabupaten Batang dilanda hujan deras disertai angin kencang pada Rabu sore tanggal 4 bulan Juli menyebabkan 3 orang tewas dan puluhan pohon tumbang. Jalur Pantura, Alas Roban yang merupakan urat nadi transportasi Pulau Jawa sempat lumpuh total karena perpohonan menimpa kendaraan yang melintas. Antrian kendaraan mencapai 3 sampai 4 km terutama di wilayah Kecamatan Subah. Berbagai jenis kendaraan mulai dari mobil pribadi hingga truk niaga terjebak di antara pepohonan tumbang saat hujan deras mengguyur. Kapolres Batang AKBP Veronica langsung turun ke lokasi untuk memimpin evakuasi korban. Bersama Kasat Lantas AKP Eka Hindra, Kapolsek Subah AKP Agung Sutanto, dan anggota Sat Sabara, mereka berhasil membuka kembali akses Pantura pada hari Kamis dini hari saat jam malam. Jalan Pantura Subah yang sempat terputus karena pohon tumbang dan tiang listrik patah sudah kembali normal. Hujan deras angin disertai angin kencang menyebabkan pohon tumbang hampir bersamaan di beberapa wilayah dan menewaskan 3 orang, kata AKBP Veronica dilansir dari Suara Merdeka Pantura.
0: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Kembali ke Banyumas Raya, sahabat Setara, tepatan di hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2026. Kita datang dari Cilacap, sahabat Setara, dimanapun Anda berada. Bangkai penyu lekang ditemukan terdampar di Pantai Cilacap. Penyu jenis lekang kembali ditemukan dalam kondisi mati terdampar di pesisir Pantai Cilacap pada hari Rabu, tanggal 1 bulan Juli tahun 2026. Ketua Konservasi Penyu Naga Raja Cilacap, Jumawan, mengatakan penemuan bangkai penyu itu terjadi saat ia melakukan patroli rutin. Ia melakukan patroli rutin mulai Rabu subuh.

0: untuk menyisir area pendaratan penyu bertelur dari kawasan Pantai Sodong ke timur hingga ke arah Pantai Jedis. Menurutnya, bangkai penyu pertama ditemukan di sekitar Pantai Wagir Indah Desa Walahan Wetan pada Rabu pagi. Dari pengamatannya, penyu itu tampak masih muda. Ketika mempertimbangkan dari ukurannya, ia memperkirakan ukuran lebar karapas penyu sekitar 31 cm dan panjangnya 30 cm. Saat kami temukan, kondisi penyu itu sudah mati berada di pinggir pantai. Perkiraan saya itu usianya mungkin sekitar 2-3 tahun, kata Jumawan saat dihubungi suaramerdeka.com. Tak berselang lama, Jumawan mendapatkan laporan dari nelayan mengenai penemuan bangkai penyu di sekitar Pantai Baguban, Kulon. Berbeda dengan temuan yang pertama, penyu legang ia perkirakan sudah berusia produktif. Penyu yang kedua ini saat ditemukan juga sudah dalam keadaan mati dan mulai mengeluarkan bau yang kurang sedap. Usia pastinya saat tidak tahu. Perkiraan sekitar 15-25 karena ukuran karapas dengan panjang sekitar 58 dan lebar 56 cm, ucap dia. Jumawan mengaku tidak tahu persis mengenai penyebab kematian dua ekor penyu legang tersebut. Dugaan sementara, kemungkinan penyu itu tidak sengaja terkena jerat jaring ikan di laut. Jumawan menambahkan kedua bangkai penyu itu saat itu sudah dievakuasi dan dikubur dengan bantuan mahasiswa yang sedang magang di Konservasi Penyu Nagaraja Cilacap dan pihak terkait. Ia menceritakan sejumlah mahasiswa yang tengah magang atau praktik lapangan di Konservasi Penyu Nagaraja Cilacap saat ini, yakni dari Universitas Diponegoro atau Undip Semarang dan Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto.
1: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Aduh, melihat anak-anak muda zaman sekarang, kok miris ya, Sob?
2: Miris.

0: Abutop juga baik tuh buat ikhtiarin penyakit-penyakit kronis seperti kolesterol, darah tinggi, diabetes, stroke, bahkan jantung.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen
2: saluran resmi hiburan kami. Dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara Tebang Tarling Pantura Anak Yatim Dian Sastra Sahabat Setara ya. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di siang hari ini ya. Di sesi yang pertama bareng Sudah Sarah sampai di sini Sahabat Setara, terima kasih atas kebersamaannya dan juga untuk Sahabat Setara jangan ngantuk ya. Karena setelah ini nanti akan hadir beres Sahabat Setara ya. Halo Ki Bejo, assalamualaikum Bang Sud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Bejo, salam buat Bang Sodik, Jamal, Gazu Cemplon dan semua aja Gagem Bang Sud. Terima kasih banyak lah. Oke kalau begitu ya, terima kasih juga lah ya. Dan selamat siang menjelang sore. Dari kawasan Bendingan Jalan Raya Karangobar Banjarnegara di Tebang Tarling Pantura di Babai.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93 Kompas Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat sore sahabat Setara. Gimana kabar semuanya? Baik ya. Oke, sore hari ini kembali ditemani Uni. Dan Uni nemeninya sore banget ya sahabat Setara. Mohon maaf karena tadi paginya gak bisa menemani, dan siangnya juga ternyata gak bisa nih jadi di sore ini. Tapi kan udah dibersamai sama Lania dan Soto Sahara, tentunya wah sangat asik ya. Oke, dan sore hari ini Uni bakal nemenin sahabat Setara hingga pukul 5 sore nanti dengan lagu-lagu yang tentunya bikin asyik ya, karena ini adalah acara DPS beres ya, bebas request. Dengan di pukul 3:12:45 waktu Satun, dan juga di tanggal 4 bulan Juli 2026. Spesial happy weekend ya untuk sahabat Setara karena ini Sabtu. Dan juga sudah memasuki azan asar juga ya sahabat Setara barusan. Jadi selamat menunaikan ibadah salat asar juga. Kata demi kata. Untuk sahabat Setara yang mau bergabung bersama Uni nih di acara beres, langsung saja bergabung di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Di acara ini semua genre musik bisa masuk ya, apapun itu, baik India, Korea, Jepang, atau mungkin lagu-lagu luar ya, Inggris, atau mungkin Indonesia pop. Ada juga genre dangdut, genre tarling, campur sari, keroncong, religi, boleh semua masuk. Jadi silahkan. Dan di acara pada beres sore hari ini disponsori oleh Habutop, obat herbal Roma Narap yang paling ngetop, yang terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping, dan sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Oke, sambil menunggu sahabat Setara, mau diputarkan beberapa lagu dulu ya. Tapi setelah satu iklan berikut ini.
1: Winda?
2: Iya mbak.
1: Bentar. Kamu gemukan ya?
2: Iya mbak, alhamdulillah bebekku naik 4 kilo.
1: Syukurlah, padahal dulu kamu kurus tinggi kayak tiang listrik. Mana dulu kamu tuh, maaf ya, sering sakit-sakitan lagi.
2: Ah mbak, iya nih mbak. Semenjak aku konsumsi Habutop, selain daya tahan tubuhku makin kuat, nafsu makanku juga jadi mantap. Gak laki-laki deh pilih-pilih makanan. Terus nih ya, energi di setiap aktivitasku tuh meningkat, gak gampang capek.
1: Syukur deh, tapi hati-hati loh ya, keterusan nanti malah melar.
2: Iya enggak dong mbak, aku juga lagi jalanin diet sehat, olahragaku teratur. Kan lebih baik berat badan tetap, tapi postur tubuh tetap stabil. Jadi, aku selalu sehat dan tetap gak kelebihan berat badan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop, niku mantun total ngantos sepriki. Mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung minum Habutop.
1: Sedereng minum Habutop niku jenengan nate bro mboten muti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Mantes dugi tektu mbas obat teng ngene Pak Dokter kan mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin gitu.
1: Nggih, matur nuwun Bapak, niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjar Mangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

putarkan tadi sebagai pembuka atau sebagai awal. Semoga menjadi awal yang baik ya sahabat setara. Dan juga tentunya menghibur sahabat setara di sore hari ini yang sudah mulai selesai aktivitasnya mungkin di sore ini, atau ada yang masih sibuk sekali ya. Apapun segala aktivitasnya sahabat setara, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan semoga ini menjadi berkah ya untuk sahabat setara yang habis beraktivitas. Berkah untuk diri sendiri dan juga keluarga tercinta. Di acara beres disponsori sama Habuto Obat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop, dan juga ada Vitama ya sahabat setara, solusi kesehatan untuk mata. Ini menjadi solusi untuk sahabat setara dalam menjaga kesehatan tubuh, apalagi di sekarang-sekarang ini ya, yang segala makanan itu mengandung kimia, entah dari pengawet, pemanis buatan, pewarna, dan lain sebagainya. Ini menjadi musuh terbesar kita untuk saat ini sahabat setara, karena memang efeknya tidak langsung ya, tapi biasanya dalam jangka panjang. Dan juga sudah banyak di antara kita yang masih muda itu sudah terserang penyakit dan lain sebagainya. Kadang hal-hal tersebut tidak pernah kita sadari ya. Dan ternyata efek samping dari kimia itu memang tidak langsung ya, tapi dalam jangka panjang. Karena tentunya efek samping itu ya akan terjadi pengendapan di dalam tubuh kita. Jadi kalau tidak dibarengi dengan menjaga pola hidup yang sehat, ya sudah. Makanya sahabat setara harus dijaga pola hidup yang sehatnya ya. Dengan apa? Olahraganya yang rutin, supaya peredaran darah tetap lancar. Kemudian dari minumnya yang cukup setiap harinya ya. Terus makan makanannya ya yang kira-kira berpengawet, yang instan siap saji boleh, tapi jangan yang berlebihan, jangan setiap hari. Banyakin sayur, buah ya sahabat setara, ada proteinnya juga setiap harinya, tapi jangan berlebihan juga ya. Terus kemudian pengelolaan stres dengan baik, ini juga penting sekali, karena kadang sumber penyakit itu juga banyak dari pikiran ya. Terus juga istirahatnya yang cukup. Mungkin bisa diperhatikan ya sahabat setara setiap harinya, dan semoga kita semua diberikan kesehatan selalu. Dan pencegahannya atau pemasok multivitamin alaminya tentunya ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Ini juga bisa untuk pengobatan ya sahabat setara yang memiliki keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, diabetes, dan juga banyak penyakit-penyakit yang lainnya. Bisa diikhtiarkan dengan rutin konsumsi Habutop setiap hari, karena Habutop satu obat sejuta manfaat. Tersedia di setiap apotek dekat rumah sahabat setara nih, Banjarnegara Purbalingga, setiap apoteknya sudah ada ya. Kalau di yang mau pakai sistem COD, ini bisa CO di akun TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Info lebih lengkap hubungi di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Oke, untuk sahabat setara yang mau bergabung bersama Uni, masih open request hingga pukul 3 sore nanti. Jadi silahkan bisa bergabung banget. Dan yang sudah bergabung siap untuk disapa-sapa ya, biar lagunya bisa langsung terputarkan. Di sini ada Sen Villa dari kawasan terminal Kalibening. Jam segini masih di Kalibening aja nih. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mas Sultan. Yang acaranya beres, bebas request. Maksudnya langsung ganti Uni ya. Maksudnya baru pulang ya, mungkin nanti nemenin di malam hari. Lagunya dari albumnya Scorpion ya, judulnya When the Smoke is Going Down atau Always Somewhere. When the smoke is going, ya oke, nanti diputarkan. Ini dari Scorpion ya. Dan waterman Masute, sami-sami. Lanjut, ada Mbak Yanti di Bilungan Kelampok. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, hadir minta tembangnya Yang dari Wali Band. Dan salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Dan matur suwun, enggi, sami-sami. Ada pendatang baru nih, siapa ya? Kenalan dulu yuk. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, sore. Request lagunya Di Atas Normal dari Peter Pan buat penyiarnya, terima kasih. Baik, ini tidak kenalan nama nih ya, dengan siapa di mana, mungkin nanti menyusul ya namanya.

di Pasinggan Banyumas yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Uni. Waalaikumsalam, sorry. Mbak Izzy dan Pasinggan Banyumas hadir di Beres. Request lagu My Love by Westlife. Dan soalnya bertanya di Hami Kultum Tidur dan Wiwi Azza Kang Rituan. Kemudian ada Mbak Yanti Soma Dikasih Senfilan Bung Hamam Papa Riono Cemplon Soma Dikasih Jamal Merebet. Ada Mama Putri dan semua sahabat setara Banjarnegara. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita siap putarkan ya sahabat setara, dari request sahabat setara tentunya. Kita mulai dari Scorpions, ini request dari Senvilan di kawasan terminal Kalibening.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
2: Oke.
1: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya?
2: Gih.
1: Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya.
2: Oke.
1: Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas.
1: Okay.
2: Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Janek ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Oke, terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di sore hari ini, menemani sahabat Stara hingga pukul 5 sore ya, dengan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan dari requestan sahabat Stara yang barusan-barusan. Dan tentunya enak-enak ya sahabat Stara. Wah, ini benar-benar suka lagu-lagu zaman dulu ya. Lagu-lagu legend banget. Lagu terakhir My Love, tentang kerinduan ini kepada seorang kekasih ya. Dan dia akan selalu menunggu untuk bertemu ya, karena lagi terpisah oleh jarak. Lagunya sangat enak banget, penyanyinya apalagi ya, karena ini penyanyi yang sangat, aduh, kayaknya tuh Uni belum ada ya. Udah ada sih, cuman tuh masih bocil banget, masih bayi kayaknya. Karena dari Westlife-nya ini tuh, boyband ini tuh dulu lahir di 98 ya sahabat Stara. Jadi memang sangat luar biasa, hingga saat ini masih aktif walaupun di tahun 2012 tuh sempat bubar ya. Tapi 2018 tuh mulai ada reuni lagi dan ternyata aktif lagi hingga saat ini. Dan ternyata karir mereka itu bagus ya, hingga terus berkembang sampai saat ini, karena dari suaranya juga sangat enak sekali. Lagu-lagunya juga banyak, tidak hanya My Love ya sahabat Stara, banyak sekali. Ada banyak tuh, ada when you're looking like that, atau terus apalagi tuh Flying Without apa gitu. Jadi banyak lagu-lagunya, jadi sangat enak sekali ya sahabat Stara. Mungkin pecinta Westlife sangat menikmati lagu-lagunya. Dan beres adalah kesempatan untuk sahabat Stara menikmati lagu-lagu mereka. Oke, kita masih dibersamai dengan produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop, dan juga Vitamal Solusi Kesehatan untuk Mata. Jangan lupa juga sahabat Stara selalu gunakan produk yang lainnya, tidak hanya Habutop dan juga Vitama. Terus dia ada Sultana, Teh Moro, Otipus, Madu, Vitapedia juga ya, yang tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Si Sultana minyak herbal serbaguna yang bisa mengatasi atau menjadi solusi untuk menjaga kesehatan kulit sahabat Stara yang mungkin gatal-gatal, lecet ya, atau mungkin suka pegel, senang kerokan, senang pijit. Nah, pakainya Sultana. Dengan aromanya yang khas sekali karena terbuat dari bahan herbal. Selain itu juga Sultana sangat aman karena dia dipakai tidak menimbulkan rasa panas ataupun rasa dingin ya. Jadi dia tuh dipakai biasa aja, tapi khasiatnya the best banget. Yang udah terbiasa stok Sultana di rumah, wah tidak mau ganti-ganti sih ya, karena ini menjadi solusi untuk sekeluarga. Oke sahabat Stara, dengan sisa waktu yang ada, lanjut Uni mau menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung di acara sore ini. Yang mau bertelepon boleh ya, tadi ada Mama Putri sama Mas Jamal tuh yang telepon tapi gak keangkat di sesi sebelumnya ya. Kita mulai dari Mas Miswani yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari Purbalingga hadir. Baik. Kemudian di belakangnya lanjut, Assalamualaikum Mbak Uni, selamat sore. Waalaikumsalam, sore Banjarnegara, Selomerto Mandiraja hadir. Request K-pop lagu Mandarin judulnya Ni Hao Bu Hao dari Eric Tsao. Terima kasih, sama-sama. Ini yang lagunya lucu ya, biasanya ya kalau lagu-lagu Mandarin tuh kayak lagu Thailand. Emang Mandarin Thailand ya? Oke, di belakangnya lanjut dari Bumi Kultum. Assalamualaikum dan sayang. Waalaikumsalam Bunda sayang. Udah lama nih gak kelihatan, baru kelihatan nih Bun. Bumi Kultum hadir. Nyuan lagu Genon Nandur Sabar. Di ontel kula tunggu karo ngopi. Mantep banget nih ya. Salamnya kagem Imi Kulso, Mama Syifa, Mama Pelangi, Tini Kajol, ada Mbak Gendis, Mbak Yanti, Mbak Ezi, dan Mbak Reni. Dan kemudian Mbak Cemplon, Mbak Putri, Mbak Mines, Titin Wardani, Siti Maimuna, Mbak Runta, Devina Sanum. Salam sehat selalu, kagum dan sayang, kebahagiaan, selamat tugas. Wassalam, lan pareng, Enggi. Berharap hujan tak berhenti. Oke, kemudian di belakangnya ada Pak Jamal. Di telepon gak aktif Mbak Uni? Ah, masa iya? Oke, sebentar, dicek dulu. Ternyata HP-nya lowbat. Masya Allah ya, gak ketahuan. Pantesan kok gak nyala-nyala lagi, ternyata lowbat. Yaudah dicas dulu ya, di set selanjutnya bisa masuk melalui telepon. Untuk Pak Jamal, ada Mama Putri dan lain sebagainya mungkin yang mau bergabung melalui telepon, boleh banget. Oke sahabat Setara, kita nikmati dulu lagunya ya. Tapi setelah satu iklan, dan yang bergabung melalui telepon di sesi selanjutnya aman, masih kebagian waktu. Belum begitu banyak yang bergabung di acara beres, jadi yang mau gabung terakhiran masih bisa banget. Lagu bakalan diputar setelah satu iklan berikut ini.
1: Kamu yang bawa motor ya?
2: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Juk.
1: Emang kenapa, Man?
2: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Juk. Entar kalau aku yang bawa malah nabrak.
1: Oh, kamu rabun senja, Man?
2: Iya, Juk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
1: Udah, kamu pakai vitamin aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul yang diminum.

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitamas, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: silakan diperkenalkan, Pak.
1: Dengan Bapak Adi.
0: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
1: Di Treleng, Pak.
0: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak, ya?
1: Iya, betul.
0: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
1: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
0: Yaitu habis berapa botol, Pak?
1: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
1: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
0: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya, ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
1: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan

0: Laptop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Tapen, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan, yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

0: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Beres yang menemani sahabat Stara hingga pukul 5 sore dengan disponsori oleh Habutop, obat herbal ramuan harap yang paling ngetop dan juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Berharap hujan tak berhenti. Oke, kita mulai sapa-sapa yang bergabung melalui telepon ya. Assalamualaikum, Habutop. Sebentar, belum dicolokin, Uni lupa. Oke, lanjut.
1: Waalaikumsalam. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Oke, baik. Bapak Jamal, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, sehat selalu, Gi.
1: Pak Uni sehat?
0: Alhamdulillah, sehat ini.
1: Matan galau ya kalau telepon orang tadi?
0: Iya, tadi lobet. Gak tahu ternyata lobet nih, maksudnya gak di itu charge tadi HP-nya ya.
1: Yang penting hatinya gak lobet, Mbak Uni.
0: Aman. Alhamdulillah aman. Harus lagu aman ini, dong. Mbak Uni. Boleh, lagu apa nih?
1: Agak ke timuran boleh gak ya?
0: Boleh, ke selatan juga boleh.
1: Lagune Mita Talahatu.
0: Mita
1: Talahatu.
0: Oke, judul apa itu judulnya?
1: Ale Selalu Ada.
0: Belum pernah kesini, belum pernah di ini ya? Di sini ya?
1: Belum.
0: Berarti kita cari dulu ya.
1: Iya. Kalau enggak ya lagunya Sopsan.
0: Sopsan apa itu? Kentamil Gek.
1: Iya benar.
0: Soalnya tuh
1: kalau lagunya Mita nggak ketemu ya itu aja.
0: Oh ya udah, nanti Uni cari deh. Apa tadi judulnya?
1: Iya. Ale Selalu Ada.
0: Ale Selalu Ada itu dari Mita.
1: Iya, Mita Talahatu.
0: Oke, baik. Nanti diputar, udah ketemu cuman tinggal diambil aja.
1: Siap. Salamnya Mbak Uni.
0: Boleh.
1: Buat Mama, buat Mbak Esidan, Mama Putri, Mama Yanti, Mama Jemplon, Mikultum, Uni Kulsum, Bang Zaitun, Pak Karyono, Kang Jumadi, Mbak Ines, dan semuanya aja yang selalu di hati. Ucapannya selamat mendengar radio Stara Banjarnegara.
0: Oke, baik.
1: Di sore yang cerah ini, karo ngono radio, karo ngopi.
0: Alah, Jan, wis pokoknya mantep.
1: Yes.
0: Tidak ada.
1: Spesial buat Mbak Uni, selamat bertugas.
0: Baik.
1: Mungkin itu aja Mbak Uni.
0: Oke, baik. Selamat menikmati sorenya bareng Stara ya, Pak Jamal.
1: Siap Mbak Uni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut di belakangnya. Assalamualaikum, Habutop.
2: Waalaikumsalam, Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ketop.
0: Ya ampun, ini kakaknya Putri ya?
3: Belum, Mbak Uni. Kabar?
0: Ini siapa barusan? Putri apa kakaknya?
3: Kakaknya.
0: Oh iya, bener tuh kan. Uni tuh ini apal soal suaranya
3: beda,
0: ya?
3: Beda kan?
0: Iya, beda.
3: Agak.
0: Udah tuh
3: yang tahu agak serak.
0: Iya, kok nggak lanjut?
3: Iya. Nggak biasa, dia cuma jawab Waalaikumsalam, apa aja,
0: begitu. Oh gitu, lucu banget.
3: Iya, malu-malu dia, malu-malu tapi mau.
0: Malu-malu tapi mau.
3: Iya benar dah.
0: Minta lagu apa nih?
3: Aku mau minta lagunya itu deh, apa ya?
0: Apa?
3: Teman sejati Mbak dari.
0: Dari siapa?
3: Dari pesannya bukan ya?
0: Oh, pokoknya judulnya teman sejati gitu.
3: Iya. Kayak kesidahan gitu.
0: Oh, bentar. Dicari ya.
3: Iya kan?
0: Ini dari Brothers Senada.
3: Brothers cowok.
0: Ah?
3: Itu lagu Brothers cowok apa cewek?
0: Nggak tahu deh. Ini ada teman sejati yang Religi Nasheed dari Nada. senada. Ini cewek.
3: Oh iya, nggak apa-apa lah.
0: Ini aja ya.
3: Iya, udah nggak apa-apa.
0: Oke, baik.
3: Iya. Yang ada aja lah daripada nyari yang
0: kagak. Oh gitu. Kadang ya nggak ada itu yang harus dicari.
3: Iya, iya, tapi kan kalau nggak ada ya usahin orang.
0: Oh iya, betul.
3: Itu nggak mau. Salamnya siapa ya? Ramai banget nih.
0: Iya, ramai banget nih.
3: Minta kopak lagi.
0: Oke, okay, aduh. Ya semoga salamnya tersampaikan ya, saking semangatnya yang nyalami.
3: Iya. Hmm. Ya maaf ya Mbak Uni ya, ramai banget.
0: Gak apa-apa.
3: Iya, lagunya ditunggu ya. Terima kasih. Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik banget tuh kayaknya punya anak kayak gede bareng gitu ya. Aduh, rebutan telepon buat di radio ya. Oke, sahabat Stara, dengan sisa waktu yang ada sudah di menit ke-28 di pukul 4. Lanjut di sini, tahu-tahu udah setengah 5 aja ya sahabat Stara. Ada yang bergabung Tom di Kumiwang. Selamat sore Kak Uni, sore mau gabung di Beres nih, mau request lagu One Ok Rock dengan judul Renegades. Ini apa sih? Ini gimana sih bacanya Uni? Gak bisa nih kayaknya. Dan soalnya buat semuanya sahabat Stara FM aja, buat kau nih semangat sampai tuntas. Gye, bye. Oke, baik. Ini lagunya nanti diputer ya. Ini lagu lama juga ya. Gak lama banget sih, tapi 5 tahun yang lalu. Dari One Ok Rock ya. Jadi dia tuh lagunya kayak rock gitu. Apa enggak ya? Kayak lagu galau ya. Aduh, ini gak update lagi. Kemudian lanjut ada Bakas Muri. Assalamualaikum Radio Star FM. Waalaikumsalam. Gabung di Tembang Beres nih, mau request lagu dari Betrayer, Bendera Kuning. Dan soalnya buat Mas Zaitun dari Yono, ada Sodik Somadikasi Beraling Saputra, Rituan, ada Senfilan Muhammad Sayan, ada Dori Dimas, Papariono, David Gianlestia, Bineon, Bapung, Pahamami, Mbak Yanti, Cemplon, Gendis, ada Mau Putri, Titin Wardani, Mama Zidan, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mama Syifa, Mikulsum, Mikultum, dan sahabat Setara FM semuanya. Buat Mbak Uni, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita nikmati lagu-lagunya dulu ya sahabat Stara. Kita mulai dari requestannya Tom. Ini dari One Ok Rock ya, dengan judul tadi apa sih, susah banget dibacanya. Nanti Uni coba belajar membacanya dulu ya. Kita nikmati saja dulu.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengkonsumsi Vitama, sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengkonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata, gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik, Bapak. Iya, terima kasih, Bapak, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: tipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya menemani sahabat Stara di Beres Bebas Request. Dan ternyata hingga sampai di sesi kali ini sudah di penghujung acara ya sahabat Stara. Berarti sudah waktunya Uni pamit nih. Mohon maaf ya kalau ada banyak lebih dan kurangnya. Kalau kelebihan dikurangin, kalau kurang ditambahin ya sama sahabat Stara. Dengan dirimu. Dan dengan beberapa lagu yang sudah terputarkan, baik dari kuasa sahabat Stara dan yang tersedia di playlist, semoga menghibur di sore hari ini, menjadi obat lelahnya sahabat Stara ya, yang habis beraktivitas. Walaupun weekend mungkin terkenal dengan hari libur, tapi ternyata sahabat Stara tetap bekerja, itu juga harus tetap disyukuri sih. Dan sebelum pamit ada satu lagu nih yang satu tensi yang mau dibaca ya. Ada dari Nur Komalasari di Sukaraja. Request Mbak Yu, I just call to say I love you. Kirim-kirim salamnya buat Lewina Weni di Kejobong. Baik, lagu tersebut bakal diputarkan ya sebagai penutup di acara sore hari ini. Dan jumpa lagi sama Uni sepertinya besok menemani di acara pagi di pukul 6 ya. Insya Allah besok gak kesiangan. Doakan ya sahabat Stara. Karena kesiangan itu udah kayak apa sih ya. Itu gak direncanakan tapi sering terjadi. Gimana tuh? Jadi doakan aja Uni gak kesiangan. Jadi bisa nemenin di pagi hari. Jangan lupa selalu gunakan produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vita Mahabotop Sultana Temoro Tipus dan Madu Vitapedia yang tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Selamat menikmati malam minggu sahabat Stara. Semoga malam minggunya berkesan dan memberikan kebahagiaan untuk sahabat Stara. Uni tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dia semuanya lagi kambung, mah.
1: Kita nggak kesana, Pak, buat jenguk.
0: Ah, besok pagi aja, mah. Sekarang kasihan, nanti kebanyakan orang malah bikin Pak Andi nggak nyaman. Tambah ngap dia.
1: Iya juga sih, Pak. Ya udah tuh, besok pagi kita kesana ya.
0: Oh iya, mah. Stok Habutop di rumah masih ada, kan? Besok kita bawakan Habutop aja buat Pak Andi.
1: Masih ada kok, Pak. Bener juga kata Papa. Kita bawakan Habutop aja buat Pak Andi ya. Habutop kan bisa buat asma. Selain itu, baik juga bagi penderita stroke, jantung, diabetes, darah tinggi, anemia, dan lain-lain.
0: Iya dong, Ma. Habutop kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, daun kelor, dan habatus soda. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Gedung Banten Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop. Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu. Setelah habis satu botol isi 100 kapsul, alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karang Cengis yang beralamat

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Kedung Bandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ijah, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silakan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silakan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Rugi dong kita, Pak.
1: Ya,

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Utop itu obat herbal ramuan Arab yang 100% terbuat dari bahan alami. Jadi aman dikonsumsi tanpa efek samping. Sekarang bisa didapetin di apotek-apotek ataupun agennya juga sudah banyak karena sudah ber-BPOM Republik Indonesia. Jadi sudah 100% legal buat diedarkan.
1: Nah, kalau legal, aku jadi yakin
0: pastinya
1: deh.
0: Pastinya dong, jangan pernah ragu

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
3: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Srublegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara.

0: Tokopedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun maktune sekedhap niki perkenalan yen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak?
2: Ya Alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus Alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu

0: enak tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya.
0: Terima kasih juga. Okay.

0: Avitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Setara dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Setara yang selalu cetar membahana agar menemani sahabat Setara sampai nanti pukul 21 malam ya lur. Sampai jam 9 malam kita dangdutan di Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Dangdutnya asik banget. Jadi jangan lupa ikut bergabung dong, biar rame di malam hari ini ya. Ketik apa aja nanti tak baca pokoknya. Di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Dipersembahkan oleh Habutop, ramuan herbal ala paling top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping, tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Herbal alami dari Denatur Indonesia, terjamin kualitasnya, terjamin manfaatnya. Pat Kulibat Warowidowati mengawali jumpa kita di malam hari ini masih di tanggal 4 bulan Juli tahun 2026. Hadir bersama sahabat Setara semuanya di malam hari ini, siap menemani malam hari Anda bersama Tebak-Tebak Dangdut Indonesia. Dan sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Sutesara di malam hari ini, sahabat setia Setara, kita geboykan lagu yang kedua sahabat Setara untuk panjenengan semuanya. Ada yang lagi trending di sosial media.

0: Oke, irama yang Riz, tujuan kita hari ini?
1: Kira-kira 6 tempat maning, Pak.
0: Wih, mantap ya, Bro.
1: Aduh.
0: Ini gak dua-dua, Riz. Kenapa? Payung lemes, temen dunglai loyok, labrak-labruk. Kayak pemain turun garing.
1: Kenapa kok, Pak? Cuacanya panas kayak gie. Nanggalan, ditambah pengiriman kali gie. Kayak ngatuh-atuh banget.
0: Ini, aku semangat. Wis nginep nang Butop dulu mau
1: kena keturun kok, Pak.
0: Nah, kue. Generasi mager ya kayak kue. Kayak ya, Riz. Kudu selalu rutin konsumsi habu top. Aja mengpisan, tinggal tok. Kayaknya, kasih semangat. Walaupun nyupir bareng, kue mau numpak tok lemes. Ini kalah kalau yang tua.
1: Loh. Ujur-ujurnya lagi kenang penyakit, Pak. Minum obat-obatan.
0: Nah, aja salah, Riz. Habu top kue, tubuhmu bisa membantu dalam penyembuhan penyakit tok. Tapi bisa juga nganggo suplemen makanan tambahan, Riz. Alias multivitamin. Men awaknya selalu fit, stamina prima, daya tahan tubuh terjaga, ora plenya-plenya kaya kue. Bujang koloyo.
2: Habu top, obat herbal, ramuan

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT.

0: Fitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Bila 3,4 Stara Radio Banjarnegara, jam 7.39 menit, Guyon Waton sudah diputarkan untuk Anda, sahabat Setara. Jadi bisa ikut bergabung di 08-223-11-1070. Di 08-223-11-1070, selamat malam warga Banjarnegara, selamat malam warga Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Purwokerto, Banyumas, di Cilacap, Sugeng Dalu, Sedayana, nggih, monggo lah ya. Arung Lindeng, ngorong ngopi karo jeduk-jeduk Setara Radio Banjarnegara ya. Oke, kipoy. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Habu Top. Oke, Kang Jamal di Prepet Purbalingga.
1: Inji.
0: Sehat.
1: Sehat Kang Suti.
0: Alhamdulillah sehat Kang Jamal.
1: Kang mau jadi Bali ya cari Mbak Uni ya.
0: Bali. Ya Bali gantian ngono karo Mbak Uni ya gantian ya Bali lah nang kene pengen nggone Mbak Uni ya kon ngapa ya?
1: Iya. Wis pokoke Kang Suti.
0: Dah iya gantian lah Jan.
1: Sebenarnya sehat Kang Suti.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Ya, malam minggu.

0: gabut maring ndi ya?
1: Lah ya ora maring ndi-ndi, arep maring ndi ndri emange duit-duit go maring ndi-ndi.
0: Ora.
1: Lah ya ora usah mikirna maring ndi-ndi nang omah bae nyetel radio Setara Banjarnegara sing paling oke kaya gue bok.
0: Gue sih selalu.
1: Lah ya selalu. Terlalu. Lagune apa ge?
0: Lagune maksudnya Cinta Merah Jambu ya.
1: Cinta Merah Jambu, oke.
0: Sinta Arsinta.
1: Sinta Arsinta. Siap, ya jambu mente apa jambu klotok kela, Jen. Sinta Arsinta.
0: Abang ya kan.
1: Oke, Abang Jembrang. Siap meluncur untuk
0: salam-salam.
1: Oke.
0: Gua Mama Putri, Mama Bintang, Mama Yanti, Mi Kultu, Mi Kulsum, Kang Jumati, Kang Daryono, Mama Ines, Kang Zaitun, Semi Vilan,
1: yep.
0: Dan semuanya aja yang selalu mendengar radio Setara Penjara kayak selalu di hati.
1: Oke, kalau begindang
0: spesial buat bucu sehat selalu.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Matur nuwun kasute. Buat kasute selamat
1: bertugas. Injih Kang Jamal. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tetap di G-Boy di 93.4-nya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Mbak Butop.
2: Waalaikumsalam, Mbak Butop. Selamat malam, warahmatullahi
1: wabarakatuh. Oke, silakan Mbak Piyut.
3: Lagune maksudnya
2: tak bola balik.
1: Lagune apa tak bola balik?
2: Tak bola balik.
1: Oke, ditunggu ya.
3: Ya, salam-salam minggu kabeh baik.
1: Oke.
3: Ya, maksudnya wis ngopi bareng.
1: Wis.
3: Ya. Lagu ini ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, hadir lagi Mas Minta Tebangnya 11-12 dari Nila Karisma. Apa anak konco dewe? Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat maksudnya, terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lemah Sute Zahra Maizida di Basingan Banyumas absen malih. Malam mingguan maksudnya. Iya, game malam mingguan jan amprang bain padanya. Ayo malam mingguan pada maring enti wong ikin ya nonton pasar malam apa nonton apa ya. Terima kasih, wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maizidan. Selamat malam, selamat bermalam mingguan bersama Nila Karisma.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nginyo saya mau ganggu wektale sekedap kalian Ibu Sinten nggih?
2: Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun Ibu saking pundi niki?
2: Aku wis saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih? Lah rasane keprepon setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sedih rasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembih tunggal niku alhamdulillah pun jen bubar tangkar niku alhamdulillah pun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu.
2: Okay.
1: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop keprepon.
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
2: Nggih.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Beda 3,4 Star Radio Banjaran Negara masih di Targoda Terminal Goyang Dangdut, dangdutnya yang paling ogai. Dan tentunya masih bersama sudah secara di jam 8 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian Banjaran Negara. Kita digepoi lagi di 08223 11.070. Kita dangdutan bareng, dangdutan bersama, dangdutan sampai pagi. Asik loli. Semangat bola yang masih dengan kesibukannya di malam hari ini ya. Tetap merangas meringis walaupun keadaannya itu kadang bikin nangis dan teriris sampai di malam. Apa nih? Malam Minggu ya. Malam Minggu Pon. Malam Minggu Pon sahabat setara ya. Pasaran kan tinggi lur ngesok.
1: Tapi semuanya dusta.
0: Oke di 08223 11.070. Selamat malam. Ada Umi Kultum. Umi Kultum lawas teman. Lawas sekali. Lawas banget. Lawas bingit. Mas DJ Zuta Zara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Umi Kultum hadir nyewon lagu ini mas. Sejuta luka. Maka aku tidak bisa menghitung dari sejuta luka yang telah kau sebut namanya. Diundang lagi mas. Syukur-syukur WC kasik putar kasik. WC kasik loh, dikareming WC. Salam buat semua sahabat setara dimanapun berada. Salam sehat selalu. Gak mas DJ Sudha Sarah kebagian selamat tugas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bumi Kultum yang berada di kawasan Wanazasa. Maring Wanazasa blazu blazu anti kemusuh pusuh alaizung alaizung anak kucing menuni mezong mezong. Sazah bokla ya. Salam kagem poro pamirsa, poro pandemen setara Banjarnegara. Enggang wonten wono zozo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang Sute, halo, halo, halo. Di Banjar Kota menyapa di setara Radio Banjarnegara. Selamat untuk semuanya aja mas sudah, absen malam yang sudah masuk. Selamat malam semuanya, semoga sehat selalu dan jangan lupa diminum abu topnya. Oke mantul, ini kalau udah nyoba abu top ya gini. Buat mas sudahnya terima kasih, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat menikmati dan selamat berdendang di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Kalau udah dengerin Radio Stara Banjarnegara, ngapain dengerin yang lain? Yua, K-Boy.

0: Fitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Tandan ini gini ya, Mas Tenggini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi dan setia. Sementara, ITW pisah benua. Nanti apa lah aku, Mas?
2: Iya. Ya, bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong.
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dekne, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah? Kita putus. Rasa teko alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo Jun, radiasi itu.
0: Itu dia Pak, yang saya takutin.
1: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih. Berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantes Pak Pur, mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwarja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara.

Bila tiga kubabat setara dari Banjar Negara bersama Tebang Dangdut Indonesia menemani malam hari Anda di jam 8.37 menit sahabat setara yang sedang menikmati malam minggu, malam yang kelabu 76 sebagai penawar rindu sementara kopi selalu menjadi teman duduk di setiap sendu. Assalamualaikum. Semangat ya Polo yang masih dengan kesepiannya di malam hari ini. Semoga sepi menghantarkan kita kepada keheningan dan kesadaran diri kita agar selalu menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi di setiap harinya sahabat setara. Amin amin ya robbal alamin. Jadi tetap semangat untuk menjalankan kehidupan ya sahabat setara. If the world so stop revolving. Gimana nih bahasa Inggrisnya ya? Dan juga spinning slowly down to the. Jika dunia harus berhenti berputar, berputar perlahan sampai akhir masanya, akan ku habiskan sisa-sisa akhir itu bersama. Dan ketika dunia telah berakhir, bersama orang yang selalu dicinta dan selalu mencinta, sahabat setara. Ya tentunya masih setia bersama Abu Top Ramuan Herbal paling top. Dan juga selain itu ada Vitama, solusi sehat untuk mata Anda. Jadi untuk sahabat setara yang memiliki keluhan mata, coba deh obatin dengan menggunakan Vitama Herbal untuk kesehatan mata Anda sahabat setara. Jadi tidak usah khawatir tentang efek samping karena herbal ini tanpa efek samping sahabat setara ya. Bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat atau bisa didapatkan di TikToknya Setara Radio Banjarnegara yang tadinya COD bayarnya kalau barangnya sudah sampai ya. Begitu sahabat setara yang sedang menikmati di malam minggu ini. Kembali ke satu MK-nya untuk sahabat setara penikmat lagu dangdut di malam hari ini dikasih simpatik musyik musyik ada rindunya hatiku meluncur untuk Anda di G-Boy.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Nama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah

0: Pertama sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya mas buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti mas gimana?
0: Ya kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya terima kasih mas untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.

0: madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

9.4 Setara Radio Banjar Negara. Sahabat Setara, ada Lali janjinya dari Yeni Inka. Lagu Campur Sari aslinya ya. Tapi mah lagu apapun bisa kali didangdutin, sahabat Setara. Oke, sahabat Setara, terima kasih atas kebersamaannya. Berhubung sudah jam 9 kurang 2 menit nih, request Bayu Cantik dari album Is Dahlia Ranting Yang Kering. Loh, Bayu Cantik, aku apa cantik? Kirim-kirim salam buat keluarga Bu Ambon, Umi Kulsum yang ada di Banjarnegara. Sehat-sehat selalu semuanya. Oke, Nur Komalasari, Sukaraja, terima kasih lagunya. Udah di request ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir dari Sudah Sarah. Dan sampai jumpa di besok lagi. Dan nanti setelah ini, sahabat Setara akan ditemani bersama apa namanya, wayang kulit ya. Ada Gendreh Kencono bersama Ki Sutejo. Dan nanti akan break dulu sekitar 15 menit, sahabat Setara ya. Jadi setelah 15 menit nanti akan hidup kembali. Dan tetap stay tune aja. Terima kasih untuk semuanya. Dari kawasan Bandingan, Jalan Raya Karangbar, Banjarnegara. Sudah Secara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

menikmati acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

om wilai ngawi geno mas turno mo sidem onoro ratu-ratu sudibyo pranating rat pramodito montro-montro wetan anggen danu kilen prep surup sanggiwang pratongo pati kilen pinayungan asto gonggo wirontanu asto kawining tangan gonggo bayu wiro papan tanu tegesipun tulis wonten pitakin sepupun diing antawisipun papan soho tulis sakwane mas tanis pupuk papan ugi sakwane mas tanis putulis ananging dalang mas tanis papan sutulis tan prabido awit kita jubejer satunggaling dalang dalang ujaring para winasis angudal piwulan dini seserpan ingkang nedya badhe kita dal mendhet saking surau sing wedo ingkang sekawan perkawis setunggal wedo parma yuga kali wedo pustaka raja tiga wedo purwakanda sekawan wedo moho barata kitab sekawan wau hangem usraus ana caraka dhata sawala padha jayanya maga bathanga ana caraka dumunung wonten sisi wetan dhata sawala dumunung wonten sisi kidul padha jayanya dumunung wonten sisi kilen dene kler maga bathanga Arios awaton kondo budo purwoko kondo marang caritane budo marang asale purwoko marang kawitane

sinten to meniko anggitaripun Kujangga Jawi kalebet Kanjeng Sunan Kalijaga dugi nguni. Gumelaring jagat raya yekti wonten jaman ageng tigang perkawis. Setunggal jaman Tirta Yuga, kali jaman Dupara Tiga, jaman Sengara. Senajan jagating manungsa ugi wonten tigang perkawis Guru Luka, Endro Luka, Twinjana Luka. Jaman ketiga ingkang kinarya wewaton sinebat jaman Tirta Yuga. Mila winastan jaman Tirta Yuga jagat ingkang gumelar. Tesi katingal ngawang uwung dari wonten titah ing arjupada ingkang wonten namung warnen catur warna. Wujude Surya Candra Kartika miwah Bawana. Sinegekang murwing kondro gentos kang sinokro bawa. Anenggi negari putih to ingkang kaeko adidosa purwo. Eko marang wilangan adilin widosa 10 purwo kawitan. Senajan angupaya negara satus tan antuk kali senajan to sewu mboten jangkep sedoso. Nanging kadigumlaring negari Ngastina. Ya negara liman benawi gajah oyo guru janggolo. Milo pantes bubukan yang cinarito amargi negari Ngastina sajugane negari ingkang panjang punjung pasir buktilo jinawi gemah aripah Toto Kerto Turaharjo. Panjang tegesipun dawa-dawa capane punjung luhur dhuwur kawibawane pasir samudra wukiriku gunung. Pranyoto negari Ngastina kathah pagununganipun ngeringaken pategalan nengenaken pasabinan ngungkuraken benawi sarta ngayunaken bandara negeng. Lotulus ingkang sarwa tinandur jinawi murakang sarwa tinuku gemal pak lampeng purnang kodho suraratri jaten wonten pedhote labetan ana sengsayaning margi. Aripa para jalma kang dumunung sajroning kitha katingal jejel apipit abang copet tepung taritis. Papan liar ngantos ketingal rupak saking gemah raharjaning negari. Karto tebi saking parang muka ingon-ingon rojo kaya kebo sapi yen siang agelar ing pangonan yen sonten muli ing kandangi dewi-dewi boten wonten ingkang cinancangan. Raharjo Narakisma ing padusunan samnya tentrem anggenya angolah tetanen. Narapraja mantri bupati sapenekaranipun sedaya samya limrah bijaksana lepating kawruh putus marang wajib pangolahing negari. Para kawula kang dumunung salebetipun kitha mring dusun ngadusun boten wonten kawula ingkang samya nglampah durjana marapadu ceceng lan manudya runtik boten wonten. Sedaya samya sayek saeka kati sareng-sareng mundi karaharjaning negari sareng-sareng mundi dhewipun Gusti. Sayekti negari Ngastina wenang din ucapno negara ingkang gedhe obore ado kuncarane turun jembar laladane. Kathah nalendra kang samya nungkul tang karna bandha yuda amung kayung-yung dhumateng payaning kautamanipun sang nalendra. Bebasan ingkang cepak samya manglung ingkang tebi samya tumiyung padha asok blubekti wujudipun glondhong pengarang-arang peni peni raja peni guru bakal guru dadi kang kinaryo panungkul. Sinten ten kerja jejeluk ing Nalendra Ngastina wenang jejeluk sang Prabu Suyudana. Suyud tegesipun pepengin dana paweweh lumintu dananipun sang Nalendra kaya ilining tirta narmada. Ya jejeluk sang Prabu Kurupati Nalendra Ngastina ngratoni darah kuru. Ya jejeluk sang Prabu Joko Api Tono rikalnipun sang Nalendra sinengkakno ngaluhur dering nambut suwitaning akrami Tesi Joko Kumalakala. Ya jejeluk sang Prabu Gendari Putra sang Nata Putra Prembayu Dewi Gendari. Ya jejeluk sang Prabu
Satri Pamangsa. Nalendra Ngastina dampi tetiga pambajengipun Prabu Duryudana panengah Dewi Durus panengahipun Praden Dursasana ragilipun Dewi Durusilawati. Sinten to ingkang caket sangnata patih wasesaning negari wrangka dalem ing negari Ngastina patih saking Palasa Jenar ingkang kekasih patih Rekyanawati Harya Sengkuni ya Trigantal Pati Anggendoro ya Pati Harya Suman. Pati sampun alale yuswa kempong perot jambul uanen saparan detesi kuawi angem bari keprabunipun sang Rata jalaran Pati Sengkuni kondang Macepati Manca Negari Pati ingkang duweni watek drengki srai open dakwen panas tem Pati Sengkuni mengkerakan pujangga kraton Ngastina Pendeta Sukolimo ingkang peparab begawan Durna Yorosi Kumbayana Baratmaja Putra Pendeta Gentur tapane manceng slemedine pun tertus tur testik paningale dasar sinung kadigdayan dasar prajurit Maharata nanging kadigdayan guna kasentikane pun begawan Durna boten kagem memayu hayuning bawana mandar remen angemuli tumindak dur angkara murka laku candala begawan Durna mengkraken Nalendra ing Mandura Prabu Baladewa ya Sultan Balarama ugi sinambung pisanipun Senopati negari Ngastina Nalendra ngawangga Trisaya Narpati Basukarna ya Surya Putra ya Bismantaka ya Pripta Putra nujuane sumamane sang nata lenggah wonten krasi gading dampar kencana alalai mek babut perang wedani sinebaran sari-sari ginunduli sajebatan kasturi ginarebeg dening para biyoto sripi biyoto manggung ketanggung Joko Palara-lara kang samya ngampil upacara keprabuning nata banyak dalang arda walika kacumas dwi panggo kang sarwarta mewah kinebutan laring manyurur kan kering kongas gandripun Nalendra dumugi panurakan jawi sirna kamanungsanipun pangyayah Bathara Bayu ingkang angin jawantah

geng akoso timbul marang pertiwi aman haryo sengkuni pekeniro maniro pici wonten ngarasaripun inggang putra kulo inggang putra kulo ngaturaken prembagi polokrami katur saroipun paman patih haryo sengkuni paman kawulo nuninggi anggir prabu lulus raharjo pisaripun inggang bopo paman ing kepatian bucenai mongsa konduripun sungkemipun ingkang paman kula mugi katampi wonten papadanipun anggir Prabu Suyudana ingkang dat kula tresnani nggih. Grawalan anggen kawula budi. Katuran pinarak lenggah ingkang sekeca paman patih Haryo Sangkuni. Boten kirang sekeca setunggal punapi mandar ingkang paman angang lungaken jungga nelingaken karna daya-daya nampi dawuh. Timbalanipun anggir Prabu ingkang rumenta dumateng ingkang paman kula ing kepatian nggir anggir Prabu Suyudana wonten pangandikan alon-alon din alirih wong kersa ora bakal santi heneng-heneng sayekti mahanane dadi kumrungsung ing manah katuran kirap tirta kesabaran paman patih Haryo Sengkuni paman kawula ninggi sendika ngestraken dawuh anggir Prabu Bapa Durna ingkang putra ngaturaken sungkem katuran saroipun Bapa Durna Aja lole-lole beli geduk manyar monyor plit gantil buntut teh kisah anggir Prabu boten kali itu pisanipun ingkang bapa kula ing Sukalima ngabiyantara wonten ngasanipun anggir Prabu Suyudana boten namung puja puji astutripun ingkang bapa kula mugi katampi wonten papadanipun anggir Prabu Suyudana amuwana daya kasantosaning budi kawilujengan kesentikan keberkahan dumateng anggir Prabu Suyudana kawula niki kula tampi bapa katuran pinarak lenggah ingkang sekeca bapa Begawan Durna bapa kawula niki mboten kirang sekeca setunggal penapi anggir Prabu Koko Prabu Baladewa Kakang Narpati Basukarna ngaturaken bojo palakrami katur saroipun Koko Prabu Baladewa menapa dene Kakang Narpati Basukarna welah dalah wedok wedok hidap sinaman arsono manik sejati di ngalam yai buten kali itu pisauan ipun rokok purik menduro kebian turut ngasar ipun yai Prabu buten abong sakon turipun pujo puji astri pun ingkeng rokok kuro ikman duro muki kata biwonten bapak turipun yang yai Prabu Suyudana semanten ugi kulo yai Prabu pujo puji katur wonten ngasar ipun yai Prabu Suyudana gerawala nangin kaulo nampi katuran pinara lenggah ingkang sekeca Koko Prabu Baladewa sumawana Kakang Narpati Basukarna welah dalah wedok wedok sedap sinamar arjana manik sejatining alam yayi boten kirang sekeca setunggal menapi boten kirang sekeca setunggal menapi Yayi Prabu katuran kontur wonten rasanipun paman Haryo Sengkuni Bapa Durna Koko Prabu Baladewa menapa dene Kakang Narpati Basukarna dawuh pangandika anggir nuwun dawuh sabda pangandika anggir Prabu pangandika dawuh yayi pangandika dawuh yayi wontenipun para kadang para pepundhen kula kelempaken wonten ing manik mandapa kraton Ngastina Jalaran badhe wonten bab-bab ingkang badhe kula aturaken ingkang tundhonipun mangke pinundi dening ingkang samya kaugan bila wonten soko amarwata bingahing penggali bapa katuran pinarak majeng belenggahipun ingkang putra tuwonten arsa medal

0: punya 6 ekor.
1: Kok jadi kayak ada 10 ekor?
2: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
1: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
2: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
1: Aduh, bisa sembuh ya Bu?
2: Mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak bule tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teraten minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata, mau itu katarak, kerabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
1: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
2: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
1: Oke.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

sinyatan jalaran mereka wangsining Gusti ingkang agaryo jagat. Lajeng impen pasupenipun Nyai Prabu Suyudana mereka golonganipun dawah wonten golongan sonten tengah dalu menapa gagat bangunin jang. Menawi boten lepat impen pasupenipun ingkang rayi kula mereka dawah wonten ing puspa tajem wonten gagat bangunin jang amargi saenget kula. Sapi baripun kulo nyumpenuk ngrikal kulo wungu saking nitro ramat lamat kepireng swantenipun ajan masjid lamat lamat kepireng kloro keng ayam alas menawi impenipun Yai Prabu ingkang mengantar ateges.

Kiai. Miturut permono jatenipun ingkang raka paring Pandura. Impen pasumpranipun Kiai Prabu Suyudana ingkang impeaken taman salinegari Ngastina Tukul.

so. Arep anggere Prabu Baladewa menika dadi penitah menika ora rumiyin. Tengkuni menika arep pepinter wong patih. Patih niku dudu urusan perkara bab etang-etung. Patih pintere mung narik pajeng niku patih. Nek perkawis bab perkara impen pasumbaranipun anggere Prabu Suyudana. Impenipun anggere Prabu Suyudana menika impenipun duk rekananipun dinten Respati legi. Respati menika kemis, legi menika manis. Kemis manis, kemis wulu manis gangsal, gunggung sumsum wonten 13. Angka 13 niku angka beruntung. Mila anggar Prabu Suyudana. Miturut pamasanipun ingkang bapa kula Begawan Durna. Impenipun anggar Prabu Suyudana ingkang impenaken Taman Sari Kadilengleng Tukul Gelagah Bengalang-alang. Barang tukul niku ora dudu mati. Nek tutuan tanaman mereka tukul, tegas mereka tanaman mereka buatan pecah. Lek mongkot tukul gelagah pengalang-alang. Tukul niku tegas urip, gelagah mereka gumreka, alang-alang niku tegasipun sakit nyingkirakan bab perkara rintangan. Dasar saking alipun tukul gelagah pengalang-alang ingkang tukul wonten Taman Sari Kadilengleng Negari Ngastina menika bat.

0: tolak tir sinden madang nang restoran alah tuh itu beuri saferan. Mereka ongko kaping tiga dipun wastani kawruh hakikat. Hakikat mereka saking kelinggan tembung ngendaleni lakuning kerenteging ati. Ati kudu dikendaleni. Ati menika manggenipun wonten dodho dipun wastani Gusti. Gusti menika saking kelinggan tembung bagus sing ati. Nek lambe gelem goro ning nek ati menika boten goro amargi menika wonten dununging pangeran wonten manehipun menungso. Mekaten dene ingkang bukasan dipun wastani makrifat. Makrifat Kyai Prabu Sutono anggenipun dados nalendra menika saged ngendaleni lakoning budi lan kalbu cipta rasa budi lan karsa kumrembiyai ngasta dumangkeng suku Kyai Prabu Sutono dados nalendra menika tinulak dening para kuwula. Nek kepengin kuwulane bagus ratune contonono sing bagus.
1: Iki dados koko Prabu menika tetep natepaken badhe wonten paramuka, badhe wonten paramuka. Bapa dura
0: badhe wonten kemakmuran. Kulo kalian anggap Prabu Baladewa mboten sami iki memper mawon wong palinipun menika wonten songo. Lain dukun, lain ngelmu, lain kesepuan, lain menyan. Lain koki, lain masakan. Paham? Niku koko anggir Prabu Baladewa sakit ngantiko mekatan monggo menika carane pun anggir Prabu Baladewa ninek drona drona pun kata mangan asam garam urip nang alam dunyo sampai tekan tenggen kula anggir malam semua ya
1: mek malam semua berjalan menika badhe ngawontenaken tahlil kalian yasinat
0: boten
1: lan opo

Guru Kotoseno kulo apa bener ana ing Taman Sarikat Deleng-leng ana ing patunggare Mbak Yumu Barowati ana maling? Nek maling kulo jadi kertos, nanging ingkang kulo gumun Taman Sarikat Deleng-leng mereka wonten tiang gandrungi Kakang Mbok Banowati. Ono tiang nembang gandrung-gandrung kedaran kasmaran kalian Kakang Mbok Banowati, namung boten-boten swantenipun, boten-boten rupanipun, boten-boten wujudipun. Kulo namung mireng swantenipun tiang gandrungi Kakang Mbok Banowati. Mereka kados putri koko

0: pun
1: sampean kondo carane impere dunya dono nikun pada tukul kemakmuran kenapa apa nang taman sariono maling senengane apa kemakmuran kemakmuran apa niku
0: gi ujar kula gi anu ora kaya kuwe dong
1: gi sabar sabar sabar gi
0: Angger Prabu kula turu sabar wonten pangandikanipun para ulama innalaha mangasobirin wong sabar menika dadi kekasih Gusti Allah Angger Prabu Baladewa
1: sampun ngaten nggih mawon Turu Gondo Seno sampun kruta sekel menawi kula lincat atur tebungkul jonggo kula tinikas senika kok ngono bagus kowe melu pun kakang mlebu taman sare dobrake lap taman sare kadeleng nek pancen ono maling paning gandul balawati lungguh nenggolo

0: Durna.
1: Iki pripun?
0: Sampeyan kudu melu.
1: Lah dunyu jelas.
0: Kudu melu sampeyan.
1: Napa kira-kira ini boten keplarak mandi iki?
0: Boten, ingkang hati-hati.
1: Panas kok. Pakai sepatu cincin, lancip ngisor nggak tetep pikir-pikir kayak mau ngarep nandur jelenang sampah kok.
0: Ayo melu kulo. Sampeyan kudu tanggung jawab. Margi perjalanan yang perlu batang, impian pun jadi Prabu Suwidoro meniku pada wong terkemakmuran.
1: Nih, pokok, kalau dari kakak-kakak Prabu.

hari sekuni nuwun dawuh sabda pangandika nggir Bubarana kang para sibo rasa rasane malihipun ingkang putra boten kanten-kantenan pangayah arsa jangkah jangkau kula badhe lumebet wonten pepungkuran badhe meminta wonten ngasenipun dewa ingkang akarya jagat mugi-mugi negari kasino widodo nir ing sampekala

0: Lik, katakan kini mereka kayak nggak kayak kopi atau nggak gula. Ngapa ya asrep sepet orang antah ya rasanya?
1: Lah, antah tayo mesti cuma keperluan mani.
0: Lah, emang apa?
1: Gek, aku gue nambah ngerti bahwa keluarga ku bian zaman kaki nini-nini ala riwayat diabetes. Lah, makanya wudhi bro. Soalnya diabetes kan bisa karena keturunan.
0: Oh, ya pancen sih. Tapi kan mereka nggak ditindangin om habutop. Aja khawatir. Apa na tanda-tanda diabetes nang awak Rika?
1: Ya orang lana sih.
0: Nah makanya selagi rutin konsumsi habutop, insya Allah awak bakal terjaga sekarang penyakit yang merugikan. Selain membantu penyembuhan, tapi juga membantu mencegah dan menambah sistem kekebalan tubuh, Lik.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat datang niki nggih Bapak konsumen dari Habutop nggih leres nggih.
3: Habutop leres.
2: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
3: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki seluruh tubuh, seluruh kujur kaki semua sakit sedaya.
2: Kakine rasane pripun?
3: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Selain niku sederengipun kawula di Habutop, sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
2: Sedereng nginum Habutop niku jangan nate berobat mboten napa dereng.
3: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ene pak dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedos sing ngangge Habutop.
2: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiar hari ngagem Habutop niki.
3: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin
2: gitu. Yang matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
4: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT1 RW3 Banjarmangu Banjarnegara.
2: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
3: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
3: Nggih.
2: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
3: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
2: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kota Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kota Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kota Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

pemanten ingkang sampun dipun jojokaken menika sageda rukun dumugi puputing yuswa sageda manjing keluarga sakinah mawaddah warahmah. Boten supaya ugi hajatipun Bapak Hendro Prayitno wiwit awal dumugi akhir. Bapak Hendro Prayitno saputra garwanipun Bapak Kepala Desa sak perangkatipun para alim para ulama.

0: Jananggap payang jalang tejo saking sidar capengkolan panjenengan sedaya kula suwunaken mugi panjang umuripun tapi bila ini pun sakit arat segini pun sakit pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi sakit pikantuk rahmatipun Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya robbal alamin. Moga-moga senajan to mau ditetesi udan, udan iku mujudaken kanugrahaning pangeran.
1: Oh iya, menika wonten SMS mboten ketang sepengadang sepinginang tetap kula lagokaken margi menika ingkang nyuwun menika tesih kulit daging kula sedherek kula kadang kula batil kula iki menika anu juragan iwak mas saking Parakan Jawa Barat Pangandaran. Assalamualaikum sugeng dalu Pak Dalang sugeng mendamel kula pun ato lan rosikem Parakan Cipakel Mangunjaya Jawa Barat Pangandaran kula nyuwun lagunipun lagunipun sambel kemangi lan gelang kalung lagu menika kula pisungsungaken dumateng Sohibul Hajat panjenenganipun Bapak Hendro Prayitno Sohibul Kayem lan temanten kekalih saha para tamu undangan kanthi atur sugeng dalu ugi matur agung panuwun dumateng Bapak Kepala Desa ing Desa Sukamaju panjenenganipun Bapak Enceng lan kagem Bapak Kepala Dusun ing Sukaraja panjenenganipun Bapak Sutoyo Kepala RT 03 RW 09 Bapak Kositi lan dumateng tokoh masyarakat panjenenganipun Bapak Iman Dirja tokoh agaminipun Haji Karto Pawiro soho Bapak Nur Setianto ugi kagem pepunden kula panjenenganipun Bapak Jadi Miharjo manten carik kang diatur sugeng dalu lagunipun sa

Kula pisungsungaken dumateng Baskara Shooting Entertainment ingkang nyoting pegelaran kula dalu niki, lan insyaallah minggu ngajeng antawisipun nggih kali minggu rekaman dalu niki badhe katayangaken ulang wonten Radio SK Sidarja kagem Mas Adi Ari Sudewo penyiar Radio SK kanthi atur sugeng dalu lan dumateng sedaya para pandemen wayang kulit seantero Banyumas seantero Cilacap Pangandaran Ciamis kanthi atur sugeng midhangetaken sugeng dalu.

Ongge mangke Bapak Osipun. Sugeng dalu Pak Dalang Tejo kula nyuwun lagunipun Nih sakitnya tuh di sini. Nih tuh sakitnya tuh di sini. Oh, nggih. Nek lagunipun sakitnya tuh di sini niku ingkang nyupa anak kula wadon Yati Oktaviani kanca penyanyi lengger saking Pledah Jawa Barat Pengandaran kanthi atur sugeng dalu monggo anu Mas anu Pangeran Diponegoro kalian Mas Imam Bonjol ngorjenipun ingkang rame iki di blok sing pepet begitu kados biasanipun kados wau dalu wonten Pangandaran rame sangat niku campur sanipun boten patut rame nipun wonten Pangandaran wau dalu senajan tuh jawah ageng wah ning sekeci sangat ngantos boten saking limrahe pun nganti pengantene bi munggah nembang ora katang cakepane kelalen kabeh. Monggo Mbak Yati Oktaviani jumeneng dipun seprot musik muda budaya entertainment.

pun, lagu ini pun, yeah. Lagu saklat jengi pun menika wonten panyuran saking ibu-ibu juru masak wonten wingking Padalang Tejo kula nyuwun lagunipun setunggal pacobaning urip angka kaping kali Sri Huning Mustikaning Tuban angka kaping tiganipun lagunipun ingkang dipun suwun Perahu Layar lagu menika kaping susungaken dumateng Soebul Hajat penyanyipun Bapak Hendro Prayitno Ibu Kayem lan temanten kekalih saha para tamu undangan para masyarakat penonton bakul ingkang pilenggah wonten ing Kampung Suparaja Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupatenipun Pangandaran monggo pacobaning urip kanca waranggana saking Kali Kudi Maos Adipala Bu Netoto Bu Yatini monggo kula aturi nyekar lagunipun pacobaning urip menungso ing alam dunya akhirat lan alam dunya

pun pacobaning uripku. Lagu salajengipun menika ugi lagu-lagu menika kangge ngimbui wau siang anggenipun campur sari mbok kirah marem wong namung 3 jam dan semenika kula imbui khususon kagem Pak Hendro Prayitno ugi mboten supaya kagem Kang Arjo saking Citengah Tegal Sari menika kula kintoni lagu kanthi atur sugeng dalu. Lagu salajengipun saderengipun lagu Sri Huning Mustika Tuban menika wonten panyunan lagu saking Mas Iwan Gimbal Mangun Jaya. Oh nggih Mas Iwan toko sembako Gimbal Iwan toko sembako asli Lampung Pring Sewu Tanggamus anu Pak Detejo nyuwun lagunipun Capling Gunung. Lagu menika kagem Sohibul Hajat Bapak Hendro Prayitno lan kagem istri saya tercinta di Gimbal Mangun Jaya. Oh nggih Jatilawang Jumeneng Mbak Nur Wati Nur

0: apa baru beli vitamin mata, cu. Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?

0: dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
3: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
2: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
3: Iya, benar sekali, Pak.
2: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
3: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak. Sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
2: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
3: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, Pak.
2: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
3: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
2: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
3: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
2: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Yam-yam tilam prajiwatan wong kuning sekar primbing wong ireng sekar cepoko wong dena wong depleng ayune ketiba seteng Banowati tampanono brantanipun Kakang Banowati.
1: Tobat, tobat, tobat. Jagatiwa Bathara ana swara kang tanpa rupa. Ana swara tanpa rupa nek pancen kowe menungsa enggal ngetok kaya apa wujud dan nek kowe pancen setan.

seorang kaji Surya.

kakang kinar yo dados tetimbangan uripku. Raden, nek pancen kowe menungso ingkang pancen tresna kalang Banowati, coba bukaken dayaning aji penglimunanmu supaya Banowati bisa ndulu kaya apa wujudanmu kisanak.

0: Kunto. Panjenengan mastani sing ngoyak-oyak Banowati niku Janaka. Ana Janaka. Niki Janaka mingkur ganti klambi. Lho niki rupanipun sanes Janaka Allah. Niki Janaka sandangane nyelang sandangane Sentiyaki. Nyungis model, modelipun Janaka kula boten kaget. Wong sang nangsul lampahan. Jaman wonten lampahan sendang kaca Banyurasa. Wonten sendang wonten satengahing alas Banowati kepengin mlebet wonten sak lebetipun toya. Bareng Banowati mlebu sadurunge sendang kaca Banyurasa, Banowati ilang telung dino. Bareng sendange ilang malah Banowati runtung-runtung kalian Janaka. Sana kaca mati kok jeneng kowe sapa?
1: Yen kowe takon karo aku dudu Janaka, malah aku ora tepung Janaka kowe wong ndi. Yen kowe dudu Janaka jenenganmu sapa?
0: Nek pancen kowe dudu Janaka jenenganmu sapa ki sana?
1: Nek kowe takon karo aku, aku wong kleang kabur kangenan kandang kulangkit kemul kowe iku jenenganku Gendreh Kencana.
0: Gendreh Kencana
1: ya, Banowati manut. Kowe

patut kecemplung pacaran campur karo bebek aku. Ora patut. Oh, pundut to gaman. Tigas kudu mati kowe gendro-gendrono. Aku ora ngomong gaman apa, ning aku arep nyekel gaman. Karepe sing arep njumutaken gaman apa tekokaken watu aja kembang jaya kusuma. Jel koyo apa? Nomboriku kek sore ngantuk, boy.

Jelas amat. Gaya.

0: Tu hobo durrón.
1: Tasbundi.
0: Ora patu. Kendre kencor tikul sakit. Kulung lepas isu jodoh negolo putus sakit. Raja daging pakul dari pun kendre kencor no. Moga moso bodoh. Wano wati ilang yang ono hora yang ono tutup bojok iki. Andelah orang. Ajure ramane borek. Bon. Kurawa pun bubar mawut. Kados dene lembing kena tempate. Dirgandasena mboten kiyat. Anggir Prabu Baladewa mana ingkang kagungan Raja Nenggala mboten kiyat. Sing urung maju Kurawa mung siji. Sapa? Putra panjenengan Bambang Suwatama. I aja bagi larang teng aja. Agi larang teng aja. Lah nek pancen putrane sekloro weteng bapake tanggung jawab. Is nyong wis ora bisa perang. Limiyen jaman aku sing mau. Kenging napa panjenengan boten saged perang lho panjenengan ra gurunipun tiyang Kurawa. Gurunipun tiyang Pandhawa. Pandhawa digdaya menika saking astanipun Kakang Durna. Kurawa digdaya saking astanipun Kakang Durna. Kuwi tak kepiyen ta iya bener. Ning nek siki mbuh pun kakang iku urung tau maju ning Pala Gandaran. Kula pitados. Nek Kakang Durna nek sing maju mesti rampung. Isin banget ing atase Pandhita Durna, kondang Pandhita ingkang digdaya Sekti Mandraguna. Bener. Pun kakang pancen Pandhita digdaya Sekti Mandraguna bener. Pun kondang kalau ing jagat begawan Durna Pandhita ingkang pinter mana? Pancen bener. Pandhita Durna pinter mana? Jan apa pinter mana kuwi gurune Durna bener. Pandhita Durna Pandhita Maharata digdaya Sakti Mahambara tantap das tapak sisaning gerindo bebasan tinatah mendak jinoromenter ditumbak lakak-lakak dibedil judil-judil dipatre mesem-mesem dikeris meringis-meringis temblek mriyem ora ana sing bisa nedasi kadigdayane Pandhita Durna bener pancen isa bener kowe pancen manu besan pun besan sing bener Bagaimana dulu kau tidak jauh sih mandro gunot dasar suki copong motor dilung panglulutan cebol mingan jalan guyang. Ugo tidak jauh seti mandro gunolan Pandhita Durna orang nono Pandhita sing kau jauh begawan dulu selumai bumi seluruh pinggir langit mesti orang nono sing kau jauh begawan dulu bener. Orang nono Pandhita nang alam dunyo menungso nang alam dunyo sing bojone jaran kecuali Drona cebol. Pengharap madani ku kulit daki-daki kaya wong iya sengguni ya nek pancen kendera kencan jajal katik daya nek bagaimana Durna ketiban cis joyok kunang lep.

0: kan sono.
1: Ora pangli kowe pegawai dra.
0: Ya. Wakile Prabu Drulikana kang paling lunasi nyawamu. Ayo. Manut bondo tanganmu. Kowe wani bergojak dewi Banowati ngatasi Banowati garwane ratu. Kowe wani bergojak kurang ajar.
1: Karepmu piye?
0: Ulungno tanganmu bondo. Ulungno golok terajang cis gojo gunung
1: tiba non gare ati ora

Gunit. Angkat tangan yang orang medu-medu. Tutup perkurangan tangan. Lah, terus bunti iki. Kue tak wae ngerti. Kue saiki perintah wong Kurawa kok nyekel bendung. Perintah Kurawa kapuri nyepeng bendung, iyo. Sebabipun Durna dipangan celeng. Durna dipangan celeng, iyo. Nek ora ditulungi Durna bisa mati. Gebuki celenge sebab Durna

0: 年糕。
1: 香菇泥，多浓香菇泥，香菇泥，
0: 来，
1: 香菇泥，各位抓来。

0: goblok goblok arep mlayu mengendi kowe goblok goblok goblok goblok abos aduh kobre kobre kok celeng ngendok kaya tua mampak sekarang dah kebukan celeng kurang ajar
1: kurang ajar bahasa kone
0: mati we moso remat
1: kurang ajar Jumlong.
0: Iya, celeng.
1: Beres. Tolong.
0: Iya, celeng.
1: Jumlong. Jumlong. Stop. Jumlong kacu, weh. Jumlong mencari raja. Benar pakai kain gue tutukan. Jumlong banget ngapa-ngapa, nih.
0: Jumlong. Iya, celeng.
1: Susu. Kayak gue temen kelakuan nih nganggo karo main dewek ujar-ujar dari apa sih kayak gue jaburan kurang aja keblung kami mau sepanggu keblung kami nganggo karo main dewek
0: iya cel
1: setok kacu
0: udah gue kagandruk
1: matamu gue utakmu bosok.
0: Ya, sing bosok dudu aku. Aku mau ngadabur di perintah.
1: Sing perintah siapa? Sing perintah siapa karo kowe?
0: Sing perintah karo aku yo Raden Gendre Kencono supaya ngebuki jarane Durna dipangan jarek.
1: Sing perintah karo kowe siapa?
0: Gendre Kencono.
1: Yo wis. Nyah gebuk maning nyah. Nyah.
0: Adel orang.
1: Lu kapeh kalau kamu anggar berapa?
2: Baru mati.

Karno Krono nyekel pusaka Kunto Jayudanu. Arep mlayu sekang ngendi Masrik Wetan tekan Masrik Mulo tak oyak nganti lu mebolak lakane nggo tak oyak kecekel dening karo longgo parung wadhum brodol.

La tala.

Kincono Mantri lan Wembelung Sorowito Odolum nimboliko ngabdipun toko Kincono Mantri dalem gustini balik ngabdipun Sarawita anane tikyo guntur geningan timetu anggon kutopo oneng dasaring segoro amarga aku kepengin goleki dulurku lanang kok Allah Gusti Raden Guntur Geni Dikyo Guntur Geni kagungan sederek kakung iya aku duwe dulur lanang jenenge Gendre Kencana pisah kelawan Guntur Geni jamane aku tesih cilik durung nalar go untuk korongan titino saiki wis pikantuk 20 taun jarene aku duwe kakang lanang jenenge Gendre Kencana nanging wujude aku ya ora ngerti rupane ya ora ngerti lah saking bingunge aku ora ngerti dulurku lanang bangete aku kepengin ketemu kelawan dulurku lanang Gendre Kencana mulo aku nglakoni tap topo broto tara broto masu jiworogo onong dasaring segoro kidulgo sajroning topo panjenenganing sun nampa wangsit saka dewa Gusti Dikyo Guntur Geni niku nampi wangsit kalian dewa rikalanipun sampun tara broto wonten telenging segoro kidul wonten tengang dasar segoro iya sasmitanipun dewa dosundi aku bisa ketemu kelawan dulurku lanang kang ketemu tuwa neng aku wis nyekel pusaka layang Kalimasa Daga mulo aku bakal goleki layang Kalimasa Daga jarene dewa Kalimasa Daga duweke Prabu Puntadewa ing negara Ngamarta lagu bareng jedul sekan segoro bingung ora ngerti kiblat ndi lor ndi kidul ndi kulon ndi wetan lho kira-kirane negara Ngamarta prapase ngendi lan Prabu Puntadewa kaya apa.

0: sakit kula prenggakaken becik ampun wani-wani gredo-gredo layung kali masada. Ya omongi kang umpung-umpung urung dadi gotongan. Sebab aku ora kena gredo-gredo kali masada jalanan piye, Gong? Kalimo sada niki duweke wong tanah Jawa ngene iku duweke Ratu Pandhawa, Prabu Puntadewa, Ratu Adil Palamarta Sadu Buti Santa Makripat. Nek Puntadewa nek kula percaya wong adil aja maning Kalimo sada dijaluk maning ora uliya, bojone dijaluk bidulungna. Ning sing medeni niki penjagane Prabu Puntadewa. Puntadewa duwe penjagan kodho pujagan. Penjagane Puntadewa sapa kok? Raden Werkudara Satria Unggul Pamenang kadang anepun Prabu Puntadewa. Werkudara iki karo aku gedhe sami agunge gedhe dhuwur birawa. Blenga-blenga kuning nembaga sinangling pakulitanipun Raden Werkudara.
1: Ya omongi, kaya ketemu karo Raden Werkudara pada baik karo ketemu malaikat penjabut nyawa, Kang. Nek ora petang-petung jangkep bisa mati lho.
0: Nek ampun wani-wani jajar Raden Werkudara sebab didaya ora patut. Yen Werkudara didaya guntur geni ora wedi, waton aku bakal bisa pikantuk Kalimo Sada. Aku niat jujuk yang negara Ngamarta ngambil Kalimo Sada. Nek nganti ora pikantuk diampili bakal tek tuku. Tek tuku ora diparingaken jelas tek colong. Wong Pandhawa ora manut gawe karangabang negara Ngamarta iki. Ning sing ati-ati. Menungsa papak ora padha di atas langit ada langit ora ana ilmu penutup. Arpa sampur ngaku didaya tuli nang kene. Urung karuan digdayane sampun bisa ngelawan wong Jawa, bisa ngelawan Ratu Pandhawa, bisa ngelawan Raden Werkudara. Werkudara niku satria jagoning dewa. Lahir brol nang alam dunya bayi 20 dina bisa mateni ndas gajah pecah dijejek nang Werkudara. Iya Pak, nggih jamon ten lampan lakon Bima Bungkus. Niku nembe umur 20 dinas bisa mateni ndas gajah pecah nang Werkudara. Barang Werkudara duwe umur 40 dina bisa mateni Trewelu niku Werkudara.
2: Trewelu. Lah Trewelu nek gedene sepiro?
1: Trewelu Benggala gede dhewe nek Trewelu nek mati. Urung mungsu Prabu Baka. Urung mungsu Prabu Arimba Ratu Pringgan dari mati tengah tangannya Werkudara
0: niku. Anggur sampun mungsu Werkudara niku ora tani basane suluh mlebu geni ora.
2: Kowe ora sanggunggung mungsu gawe cilike ngati ning rowang. Ingkang baku tidokno nanti prapasega negara Ngamarta bangerting aku kepengin ketemu kalawan kakangku Dendre Kencana Gok. Kowe kudu manut karo aku kepengin weru kakangku lah.
0: Apa nangis, apa nangis? Ndawuk mlaku mulun prapasya lalu mungkin kudu tekan negara Ngamarta, Gusti.
3: Yo.

Sarito Tikyo Guntur Geni Arso Jujuk Ing Negari Ngamarto Ninging Cito Arso Ngampil Pusoko Layang Kalimosodo Sandaking Sarito Kito Andalan Nebiakan Ingang Sakat Yang Ketakan Ingang Langkung Tebingkang Wonten Ing Kayangan Samudro Kedasar Yo Kayangan Samudro Suci Kayangan Ipun Sanggang Pikulun Betoro Baruno Sang Hyang Baruno nampi pisanipun ingkang wayah Raden Antasena satriya gagah perkasa sembodot prawira jaying ayuda Antasena tesi waras tegese Antasena tesi bisa malang kerik Antasena tesi bisa nyembah tesi sempurna jalaran Antasena kagungan yuswa nembe kali likur tahun saking bingungipun Tikyo Guntur Geni Ngantos cuncelo anggripun ngungelaken gongso Kiai Sumiati swantenipun tambur gong maguru gongso tinabuh tetek kaya butul-butulo

0: ini kau ini paham no?
1: Iya dong. Aku gue wis rutin konsumsi habu top, wis ngerasa kaken khasiate. Kari kue. Ngana tuku?
0: Ya wis, tak mangkat tuku disit.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
3: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
2: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
3: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
2: Dari radio ya? Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
3: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
2: Pusing ya?
3: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
2: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
3: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Janek ditensi, alhamdulillah normal Mas.
2: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
3: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
2: Botol satu, yang besar ya?
3: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
2: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
3: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
2: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
3: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
2: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
3: Amin, amin. Terima kasih juga Mas.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Restu, beralamat di Jalan Veteran, nomor 6, Komplek.

ugi negari pun tito ingkang kaekwati dosa purwa. Ing wonten pun tito mereka gumelaring kayangan samudra suci. Kayanganipun sanggwang baru nomoro sepaipun Raden Werkudara. Ingkang nalika semanten nampi piswanipun ingkang wayah Raden Antasena. Raden Antasena putra Raden Werkudara ingkang patutan kalian Dewi Urang Ayu. Ing lelampan mereka Antasena kepengin angawu sudarma, kepengin ngerti sejatine sapa wong tuane Antasena ingkang ngukir jiwa nagari sang Antasena.

0: 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum, Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
4: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
3: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih, Bu.
4: Iya.
3: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
4: Iya.
3: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
4: Oh, waktu sebelum
3: itu. Sebelum itu
4: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
3: Sebelum tapi, konsumsi.
4: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
3: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
4: Iya.
3: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
4: 3, Mbak.
3: Oh, 3 botol.
4: Iya.
3: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
4: Dari radio, Mbak.
3: Oh, dari radio.
4: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
3: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
4: Iya, Mbak.
3: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
4: Masih, Mbak.
3: Ada, masih perubahan di dalam
4: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dan jelas.
3: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
4: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
3: mengkonsumsi
4: obat ini.
3: Karena Vitama.
4: Insya Allah manjur.
3: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata, gitu.
4: Iya.
3: Dan terima kasih, Bu.

0: Fitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Sandraning goro-goro bumi ini genjot gonjang ganjing jalan trikot seraking guntur kelap-kelap yang ngakosol lidah sang soyo mang limaran darumang ibram sumabur kango barabir kowong pating palengkung tejo mang koro-koro ngerokot jaran sumegelur mawarikan kiri gurto kayu sarjati mutoho sumayupan kati pecut procoleno pecuting penjalin tinggal sumayupan kati anglaraso dinding jalan si demingkang goro-goro micil sang yurepat porkaran catur ingkang lumampah medal mawas diri.

0: sing rumah sana duwe kewajiban biasane nek nyong ngetok nek ya sapa dole-dole ya Nur lah nyong sing gumun setahun jeleng-jeleng serendeng mong batuku kaya bengkuang ninjan kelalenane ngepol kok nganti ayuwene kora budalan gumun kok hujan dong kepala jel beda kandingan aja jere kuat nyekel rampokan dan ya goblok banget kok solote mangan hujan umurku ya beda 44 kok jan kelalenan yuh
1: asal aja kelalen maring duit
0: enek gue sih kaya neyoror
1: kula kan kentole-tole apa pak dalang
0: ya ngono lah
1: oh kon tole-tole be
0: ya iya
1: anu Banyumasan ya Pak Tutur
0: gue aja ngomong karo gue wong gue lagi ana sing nginte ini siapa sing nginte kan ya kan betari ya kayak gitu yuk kendangannya ketipungan aja banter-banter gus kendanganmu kepenak aja banter-banter akhir banter-banter ragena sebabnya kue guling endang anu dinilai nang anak kue dan loro kue itu
1: gus nek kue guling endang kepenak tak kalungi kelapa ke gus
0: kelapa iya lah kelapa kon kalung kelapa kue pelecer kue malam dari di kebogus jika lu kelapa agi dini deh bagus nang jambune apa yang sini pekayune apa dini sono sing rukun ya Gus karo kakang Kirwan ya Gus sing rukun lah pokoknya kudu rukun kakang Kirwan Agus Tugino Wasito gue empat serangkai gue kudu rukun gue lu harus pokoknya

0: kan gara-gara diparingi salah tenterang, diparingi gayeng gemrenggeng, yasna janamiki diselana gangguan kula nyuwun pangapunten, sebab niku di luar kesadaran kula. Apa maning jumlah wujuding alat elektronik maning ora rusak kagi menung sampai kenang meriang. Ya wajar kis nyuwun pangapunten, ning dilala sagetipun atasi margi anu pemuntir kula ki gemun hadi priyangga menika saged ngatasi mogokipun diesel. Oke jenengane gemun hadi priyangga. Iya, gemun hadi priyangga alias gemun mata arto. Oh iya. Ya bisane gemun mata arto ngiyi banget rek duit ketau usul bari joko. Omongen solare naik gara-gara Jokowi iki ya. Ya ora apa-apa lah. Wong manaike ben 2000 tambahane 50. Menika nyambut damel wonten dalemipun pepunden kula Bapak Hendro Prayitno saha Ibu Kayem Kang Bawor. Iya. Panyuwun lagu saking Kang Arjo saking Karang Citengah. Natejo nyuwun lagunipun Perkutut Manggung. Oh, Perkutut Manggung nggih. Perkutut Manggung saka Kang Arjo saka Citengah Kang Iya nggo mahargya kadange anom. Penjalipun Bapak Hendro Prayitno saha Ibu Kayem lan temanten kekalih anak kula Dedi Priyanto saha Nelasari Muhayatun lan sedaya kagem para pilenggah para pamong setempat para muspika Kecamatan Mangunjaya lan alim ulama penonton bakul gelidik prewang sinoman sedaya kanthi atur sugeng dalu Bu Hari Yunani siki wis kemajuan duren ngapa angger kanggo siki gawe bodyguard. Bodyguard siapa? Pengawal. Pengawal tas. Oh, itu pengawal pribadi tuh, pengawal tas. Nang Pangandaran dia bisa mengatakan kok bareng nang Mangunjaya kok mangkat sore. Anu MSS di MMS. Kae sing HP dolen nang jero kekep.
1: Ora bali ngomong.
0: Kuwi ngomong bali-bali, bali mengumah. Jare bali ora muter tuh mesti sal kidul. Jebol karangan, jebolnya buritannya kaki kaji urip. Ngono nyawaran urusan lah. Saudi udah ngarang, ngomong anak kita ijanya tarik ngarang, gitu budek apa? Yuk Bu Hari Yunan, ya mereka. Dia tambah ungon. Mangga. Ini siapa sing setor coklat, Pak? Oh Kang Mas, jan gumun banget angger diwae coklat ora gendeng kok jaluke. Jaluke apa, Wan? Ya. Ngiki banget kok. Kok karo gedung karo pripaean. Pripaean tapi nurung wis. Lah nang ndi? Durung nang pengunduk.
1: Alipaton.

0: sinden wis ora duwe harapan rae.
1: Masa?
0: Iya. Garis setitik, garis setak banget kok. Garis setak, setak banget.
2: Biasa.
0: Bone rasa banget si Ciki ya lorok kang mas. Bisa kebos rakit kok.
3: Nggak diomong setara terima, terima kang ngedumel bayang kuri. Ngedumel ya anu
0: GR banget. Oni blok. Jadi orang di parain cakep bah.
3: Pengen gugurah.
0: Dan kianu
3: rambut kuda.

0: penjalipun Bapak Mugiono saha Mbak Rokati ingkang manggen wonten ing Wono Harjo Pengandaran ingkang nembe nimbali kanthi atur sugeng dalu. Ugi lagu mereka kula kitaaken dumateng Bapak Sumarno, Bapak Karso, Bapak Sawir kang pilenggah wonten ing Krandegan Banjar Patoman kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken. Kone Kang Mas saya mau dipakani apa? Iku tak kone.
1: Tak akan pakan nono.
0: Tidak nak kan pakan. Kan pakan. Kan pakan no. Kan pakan no. Mungkong kok kau kan gergamet. Gawe cak mangsane telu ora tau mapan blok kudune
2: kan pakan
0: kuwi ora
2: pakan
0: nono tekan diglek banget wong mangsalan kuwi sing muleh anger dhuure oh isore ya oh anger dhuure an yang isore an wong dhuure ukong isore in ora pas banget kok cem mbok ya perlu nasu.

0: baik weh ibu ih.
1: Iya.
0: Ora tau aku rakin. Kajulingan ngomongnya, bapakku dewe, nyong kepengen dewe bapak. Kita ikuti juaranya dulu.

langgung payono saking Bapak Arjo saking Citengah. Menika wonten panyuna lagu malih saking panjenenganipun Mas Iwan saking Gimbal Mangunjaya. Kula nyuwun lagunipun Padang Wulan Pantai Banyuwangi. Monggo ingkang kula ngatur aturing astomik kurang asrine anggerudusi dan sintes kepengkok mau. Ngesuk dipijat, ngesuk bokane mrengkel kok malah dadi lara kuning. Tiba beli untuk Gusti Allah ngayomi ya kendelangger gelungnya sing tiba tememplek orang jadi bedil wong orang kerakat terbelot luntung kok pupune sing kelumat dan kelas banget yung gumune kang masih yora lak sing lanang malah gumpetan mau sengaja lu menghindar lalu nangaman aduh ge SMS an karo sapa ya karo rombongan muda budaya karo sapa maning sih mau gak seperti musik Mbak Supini mau gak

0: Lagune apa, Ti?
1: Mendem kangen.
0: Mendem kangen. Kangen karo sapa, Ti? Oh, mendem apa mendem? Oh, mendem gue tegese ngumpet narasa kangen. Jane lahirnya tak kang atine kangen yang lahirnya munafik. Gue sing rukun warti karo Yanti sing rukun ya. Sing rukun pokok-pokoknya sing rukun. Geni merang jabane adem jerone monga-monga. Yang wong tua berdua yang tak ketok ora weruh lah. Yo.

0: rupane mendem kangen Suwarti.
1: Ya lumayan lah, ajar kendel nyemen kok kena nggo sambung watang putung ger ibu-ibu para sindir lagi asek men sing nom-nom sing makili lagu seterusnya panten panyunan lagu mereka saking wingking boten wonten naminipun padahal kula nyuwun lagunipun lagu nipun ingkang dipun suwun Perahu Layar. Lagu menika kapi sungsungaken dumateng temanten kekalih kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken mugi saged rukun anggenipun kagungan garwa lan enggal cepet kagungan momongan. Amin. Bu Maryam, lagu nipun mboten sepelo, lagu nipun Perahu Layar. Buka langsung mawon Mas Kirwan, Mas Cipto, kita bojol monggo.
0: Mangga Mbak Maryam, kudu aturi jumeneng kata.

0: Mas. Anu, biasalah semurah teh kumat.
1: Oh, alhamdulillah lah, Bro. Bisa cepat ditangani.
0: Aku ya pas kaya, sempat bingung, Mas. Arep nambani gua apa, gue. Bolak-balik ditambani, tapi esi, bolak-balik kumat. Akhirnya, gue, ya, aku sengaja ngedok na radio, gue.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Isi Mas, minta waktunya sebentar.
3: Ya, boleh.
2: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
3: Saya Mas Ramadan Wahyu.
2: Alamatnya?
3: Alamat saya Blitar, Madukara.
2: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
3: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
2: Oh iya, terus masnya mengkonsumsi Habutop?
3: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
2: Sudah berapa botol mas?
3: Saya udah habis 4 botol.
2: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana mas?
3: Saya tahu tuh dari radio mbak, saya kan pendengar setia radio.
2: Oh iya iya iya, terus langsung beli?
3: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Kok enak di badan, akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges mbak.
2: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana mas saran-sarannya?
3: Ya saran-saran

0: karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
4: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Mas Darmono ngenjing Mas Cipto kalian Mas Kirman kudu di kursus lho.
1: Ya suara papa lagu seterusnya tembang kangen, tembang kangen Eka Gembrukan Darwati mbak, tembang kangen yo support ya kena langsung yo nih
0: angkat tembang kangen sakit buatan Mas Cip Mas Kir
1: sakit
0: Mas Kir manun sewan gini pun ngasto orcer kada ngagem kocok tinggal mas anggiri pun ngorcer kada ngagem kocok moto cobi bucak kolulu sekaya kue nganggu apa beko serba duwes kang
1: kena gandung usus lagi nang Jakarta mani nganggu topir jengat na kacamata nang dur badung jandu sekepor
0: nyong miki waru sore jan lagi SMS ngau kacamata ireng prime jan main bandus banget yakin ayo rano karno kok.
1: Iya, orang anak karno nek rano nek tok.
0: Ayo kue bewarti semia-mia kue ti kurang apa sih Kang Kirwan lah. Sawang karena aku diberkas karena ngarep bukanya Bung Karno. Kan pinggir kayak bungkusan ya kan nek.
1: Langsung apa-apa semprot. Langsung bayamin aja kesuwen.

lah mbok Sugiya mati ndak kaya gigi jelas orang mampu nyumbi mumet maning wah yuk kepain mati yang ngono yuk ndak kaya yuk mati dadakan kaya moke sepert kaya yuk ngele kebakangan ngono men kaya ibu-ibu men kaya cewek gonggongan dari gongna lagunya ke lagu gamelan.

0: tuh maning tetek jreng-jreng. Untungnya orang gedok yakin.
1: Gedok ya kecoa semaning. Ana jalukan lagu ge. SMS lagu nih Pak Dalang nyuwun lagu Tak Butuh Cinta Puter. Sampai sini bang, Yanti bisa tik. Tak Butuh Cinta Puter. Ini lagu apa maning ge? Mas Kirwan, Mas Cipto sakit. Tak Butuh Cinta Puter. Ini lagu nopo niki. Mas Kir, sakit Kir. Yes, Yanti te. Anak wancon kan meledak ngono. Tak Butuh Cinta Puter kebaratnya dari Bu Yanti ini karena Bu Nur. Yo, langsung mawon mas.

0: diputer. Sampun dipun pinangkane lagunipun Cinta Tak Diputer. Lagu pol-polan Kang Jejel. Bunur tini bawa canting gleyong. Buyatini nembang emplek-emplek ketebung. Ning sedurunge diwiwiti buka gender Kang Mas Ki Warib Murbo Pengrawit. Konco pegendir andalan muda budaya saking priantun saking sodagaran Cipenutan. Yo Mas, emplek-emplek ketebung buka gender buka ke larase menyura. Begitu suwuk langsung bunur tini bawa canting gleyong udah canting jadi canting gleyong buyatini nyaut emplek-emplek ketebung. Maga liane enggak nongi.
1: Yo, Cisro,
2: heng, heng, heng, ono, ono, ora aru, aru, nyong dewek agi bingung, mikiraken tomblok awan bengi. Kenukan baik uang unangan dunia sing tiba
1: derek orang sida
0: kepribe Mas lah maning Mas
2: net net noni nong kayak gue

kang wasito karo tugino garmini tuwe

Leong Bu Nur kancar Presiden Jatilawang.

Soro itu dalem. Iki bumi ono bumi ambune wangi aja-aja iki negara Amartaga. Menika leres iki bumi Amarta panggenanipun tiyang Pandhawa. Derek minggah teng penangkilan napa kajeng kepripun Gusti ora. Aku bakal swanana ngarsane sinuwun Puntadewa bakal ngampil pusaka layang Kalimasada srana apik kapikanaten kok. Ketang rasaku wis banget teh kapan kepengin ketemu karo kakangku Gendre Kencana kok. Ayo gelak lagune munggah penangkilan Gusti Prabu Puntadewa kula ingkang abdi guntur kenisa.

0: Lima seno saroko.
1: Impene puntotiwo patangane pendo bakal tambah jiwa inggal.
0: Bener. Dadi tak jalukani banget Kyai Puntotiwo.
2: Pangan diko dawu
0: kula suwun kali sanget. Saklebetipun kawan dosa dinten kawan dosa dalu para priyagung negari ngamarta kerja surti setiti angati ati jalaran
2: badhe duginipun
0: tambah jiwa inggal menika badhe sinartan giri pacoban saking Jawata
2: menawi tetelo mekaten ingkang rayi paduka sendika ngestaken dawuh Kakang Prabu
1: Gusti Gusti kula ingkang

tresnaku kelawan kowe senajan to wujudmu wujud buta nanging kowe dudu buta alasan. Gandeng kowe setiamu becik setiamu suci bakal kepengin pinanggih kelawan sedulurmu tuwa gendre kencana kanggo srana layang Kalimasada kanggo srana dadi ketemumu kelawan gendre kencana kakangmu. Mula Prabu Puntadewa ora kabotan tampanana layang Kalimasada kinarya srana pinanggihmu kelawan kadangmu gendre

0: sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo mas.
5: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbobar.
4: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
5: Iya betul.
4: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
5: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba dari dulu.

0: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini, Mas?
1: Jaraknya itu nggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal. Terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
0: Baik, Mas. Terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin, Mas?
1: Pesan-pesannya, kalau mau coba, jangan ragu-ragu. Ini udah terpercaya, nggak ada efek sampingnya.
0: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya, Mas, ya?
1: Iya, betul.
0: Terima kasih, Mas Sigit, atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
2: Dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

baru jare dal nyong ora bisa nembang sintren nampa ujare tak rungok-rungok naku opo kowe tukang lah ujare siakin jaman sarimu nanggap sintren kok bose tuh nyong sing bayar.

0: sama orang mat.
1: Nah,
0: niki calonnya kepripun. Aduh, ya ibu tadi wong
2: Koko Prabu.
0: Kulo nyuwun kanthi sanget salintangipun Werkudara sampun wonten ingkang cawe-cawe jalaran. Ingat jengkul sampun aturaken pilih impen pas sumperanipun Yayi Puntadewa menika wonten gambaripun menawi Pandhawa menika badhe tambah jiwanipun enggal. Nanging senajan to mekaten aja ninggalaken Arjuna pangandika dawuh, "Garkaca,
3: kula
0: metu."

Bima Palghunawa Sekaring Toya alune gulung-gulung aduh iki sapa kowe takon karo aku Werkudara Raden Werkudara lepat kula menapa Rima Sada balena layang Rima Sada ora dibarengno jagur aduh Raden kula ngambil Rima Sada kangge srana kepanggih kula kalian kandhang kula balekno slamet.

Wadogok cilokogok. Wargul dorong amuk. Wargul dorong amuk. Wargul dorong amuk. Kue bali mang terbus trembolo. Aku nyegur sekutki.

0: nami panjenengan sinten?
1: Kowe takon karo aku Bambang Antasena.
0: Bambang Antasena?
1: Yo.
0: Asline saking pundi?
1: Aku menungso saka segara suci samudra suci. Aku putune Bathara Baruna.
2: Basanula tok
1: basanula. Yenu ndong kurwok basanu kiye. Ndong kurwok sapa? Iki sapa maning sih wong sing tak klotok? Cek emosi gede dhuwur, Mbok. Emosi gede dhuwur.
0: Heeh. Kakene panjenengan Baruna.
1: Iya.
0: Ibune sampean sinten, Den?
1: Ibuku orang ayu. Anu, bapake sampean, bapakku lah iki sing agi tegoleki. Lho kowe sapa?

isih terjun jenggolati sinten? Bapakku jere kakiku Baruna, bapakku Satrio Ngunggul Pamenang, Satrio Jodipati, penunggule Pandhawa sing jenengane Bapak Werkudara. Ya Bratasena, ya Sena Caraka iku bapakku jere kaki Baruna.

Kalau kowe kok nangis, langgi, lek bisane nangis, kelingan jan potongane jibles ramane yakin. Jibles ramane piye? Bathuke junung-jununge persis banget. Lah kowe sapa ana menungso mripate ombo kaya tampir, lambene dhuwur untune mung siji. Ana gula yek itung-itungane yek gedibalen darawerku darah ramah sampean. Lah sapa? Nggih kula sing jenenge Bawa.

suka kletok. Wong ira mengutri ira mebelis. Kayanu banget semangate, banget tresnane karo muda budaya. Onoh tareni, mirun kanggo, dalang gubrak kanggo, ini milih-milih nyong. Ya jelas ya, yang ilamat tempatin pangan orang sedisi dan nyongging. Oi bapur nyonggi, kakiku baru no ing mongkon nate beling. Kepengin ketemu karo bapakku, kudu golek ono penekaman papat semar bawor garek petruk. Lagu lah bawor, lah garengen di kula, kula garengen, kue garengen, aduh.

0: rapat kuas ndak. Aja nganggo gedang gede urung-urung tekan ilmune, Jok. Nganggo gedang cilik. Janji urung nganggo wiridan urung bisa nganggo gedang gede nganggo gedang cilik.
1: Masalah
0: lagi. Ora nganggo masalah-masalah, pamer ya. Cek sok-sok kok. Orang yang kadek kok agar muda budaya agar tiap kok pating gerundel kok. Lah kayak jarak kayak masih tuh kayak cara ini kan GR banget ya. Aku jarak main banget beli. Bodang terus padahal suhu kane carry. Kayak kayak munafik. Abu-abu dulurku ya kayak kaya. Jadi gue kan ini gareng. Lah Pedro Kendi. Cintan Pedro Kendi. Pedro Kendi gula lah. Kandung bol.

Jangan negara gua, anu pasito ya. Lebih terus kayaknya BGR banget kok. GR setengah mati. Aduh. Tadi sampean aku Antaséna dawet nek pancen sampean Ndara Antaséna turunan Werkudara dawet kula jujukaken men di aku. Kuwi lagi ngapa, Pak? Sapa sing arep setuk? Sing gin sering kan jadi mal orang sahur saya dulu dokur wak lah dapat tak jujukakan si king golat irama Werkudara jujukan gurim lakos yang mincak mincak kacak bantaran metu dia metu maram mentaraman.

0: matur Den.
1: Apa Mitra?
0: Daftarakan calon penduduk baru. Penduduknya sapa? Ya penduduk negara Ngamarta. Takon. Jenenge sapa? Bambang Antasena. Bocah saking Samudra Suci. Putune Betara Baruna, biyunge ora ayu. Niki sek nangis-nangis goleki bapak, goleki Rama, goleki Sudarma. Bapake sapa? Itu sapa?

0: Sumarno?
1: Iya.
0: Kowe golehi Bapak Werkudara kowe sapa? Petan kon karaku. Aku wakmu Prabu Kresna Ratu Ndarawati.
1: Waduh. Wo Prabu Kresna,
0: aja nangis. Kowe bakal golehi bapakmu.
1: Iya.
0: Werkudara.
1: Kresna cilik kakangku.
0: Kowe tak wene wektu kanggo mangsuli pitakone anakmu. Maju.
1: Iya.

0: Kelingan, kowe jenengane sapa?
1: Aku Antasena.
0: Kowe sapa?
2: Aku Werkudara Satrio Munggul Pamenang Satrio Jodipati. Aku Werkudara.
0: Aduh, Pak.
2: Sing enong sopo Pitro
1: Padiran Bok.
2: Kowe ngaku anak Werkudara.
1: Iya, Pak.
2: Ibumu sopo?
1: Urang Ayu.
2: Kakimu
1: Baruno.
2: Bapakmu?
1: Bapak Werkudara.
2: Aku ora rumangsa dhewe anak jenengane Antasena.
1: Is ngomong sing bener. Wong nyung besi kon muji kenal aja kaya kuwe. Sampeyan aja kaya kira-kira. Siki bareng wis kena gedene ngempani ora semono gedene kudu nyuwun syukur ora kene kan berita latak telotok matamu.
2: Sopet.
1: Arep orang aku apa? Arep orang aku apa?
2: Ra.
1: Sabe
2: isin.
1: Isine.
2: Dua anak bangor ora bisa basa.
1: Tulis diwarahi itu sithik-sithik. Lah wong sampean ngomong anake ora bisa basa, lah kaya dheweke bisa basa.
2: Aku turunan dewa. Wajib ora basa karena aku turunan Bathara Bayu.
1: Lah bedane apa Antasena?
2: Moh.
1: Jane kepriwe sih karepe sih?
2: Moh.
1: Lah jaluke apa?
2: Duit.
1: Apa?
2: Celana celup meneng iki perkara inti. Ini rahasia produksi.
1: Meneng ya. Ning kudu aku lho, melas. Melas ke rumah itu persis sama cunung-cunung itu batu kek.
2: Weh, ndak sih bakul maning trak bodol jalan Cipari, endas bakul kabupaten Buri.
1: Setiap sama terus sampai ya tuh nih.
2: Wah, Antasena.
1: Yo Pak, ye.
2: Kowe tak aku anak diri Werkudara yen kowe bisa midangkani penjalukku telu.
1: Penjalukmu apa Pak?
2: Nek kowe kuat junjung Werkudara kowe anakku.
3: Bumi goncang gancing langit kelap-kelap katon. Lir kincange ngalis risang mawi gandrung. Antasena mateng akan aji. Ingkang nama aji Bandung Bondoso. Werkudara kajunjung ing Antasena.
1: Nuwun sewu Pak.

0: dadi leceh banget jenengane.
1: Gede nih kayak kue kok diontak lanting no untang anti ngontak.
0: Apa isin? Ngaku pora.
2: Ra, penjaluku nabai sisi. Koto sino apa pak? Penjaluk ongkoloro. Ongkoloro pun nek kue kuat jujung goto kuyang.

0: apa ora pelecehan wis
1: Pedro
2: pripun
1: jujung ki
2: mesti gak sampe
1: jujung
2: ki
0: astagfirullahaladzim merakuan
1: belum jujung Bawor, ki junjung.
0: Cilakan.
1: Tempat yang dua.
0: Ana, bukan junjung ana. Kau baru kaya truk bodol jalan Cipari.
1: Junjung ki. Priwe kuat apa orangnya? Junjung urung ngedel kelalen kok.
2: Junjung urung kok ngedel?
1: Anu ora kuat dong. Gue malem metu maning gareng
0: gareng siap siap
1: gareng
0: siap nyong
1: duh
0: gareng kowe bisa kecil apa sih kayak iki ya iki mbok gajah rujak beling mbok rujak polo goyang getih
1: lho kowe bisa
0: ya jelas bisa mong perkudara bisa deh ujung-ujung gajah kowe bisa ngelmu nih nyong miri jatku
1: lho pok
0: ngelmu bimar aku tang
1: lho oh, kowe kowe kuat banget aja mana sih mbok gajah sih dong slender ngene
0: asal saya dari anak pengimpen yang terkuat
1: junjung
0: cil
1: kuat
0: kuat jelas banget kuat ya kita gak ngarep kuat tangan buri itu rasik ya ya singkil ya ceplis kuat kabin yung bok
1: kue kuat
0: kuat lah kue kuat kuat turun turun turun turun turun turun turun sintren sintrene sintrene widadari nemu kembang yunayunan kembangnya petara indra widadari temuruna bodor bodor doni sintrene sing jenenge susi sintren asri jati sari ngibingi orang boseni pimpinane warni setemane selamat

0: diri lu si jalmotan kena gini lo garing rupanya kaya cuncek nek rek nih gue kuat lu jare sih kedung jerah kena dijajaki kepinteran manungsa sapa sing ngerti iya bimarakutan ki bisa nih jenengane kaku sekti iya guru nek
1: ojo diwale-wale no ising
0: lo nyata nih mau sampe megura rik nyong
1: iya nih ojo ras diwale-wale no untuk si nebiye pungkasan kue bisa balik no layang kalimau soto sing ilang dadi anaknya warga

0: miskin sanging alis risang mawi darama gandrung. Barwati, Barwati,
1: unteng apa gendre kencana?
0: Aja kiniro. Gendre kencana kuwi arep cecorah cara entah kelawan kowe kuwi ora. Ning bot-bote ngabot aku gembur gonjak kelawan kowe sejatine mungkur kanggo srana. Ketemuku kelawan sedulurku kang sejati. Semlebu sejroning segara kok ora ketemu karo dulurku. Jere mong ngene kono layang kelimon sedo ketemu kelawan sedulurku aku kamigilan. Kelawan Werkudara kok ora ketemu karo dulurku lanang.

0: Aja mati nggawa jeneng sajroning segara ana satriya kelawan wong wedo jenengmu sapa?
1: Kowe takon karo aku bano mati buta. Bali kowe sapa?
0: Aku Guntur Geni. Sing mburi sapa?
2: Aku Gendre Kencana.
0: Sapa?
2: Aku Gendre Kencana.
0: Gendre Kencana aslimu saka samudra kedhasar.
2: Iya.
0: Romangsamu kowe duwe dulur apa
2: aku duwe dulur?
0: Ning aku pisah kelawan sedulurku biyen.
2: Jaman rekalane aku nembe duwe umur 7 taun.
0: Saiki adikku sepiro gedene aku ora ngerti. Ingkang baku tak lakone aku dusta Banowati. Mingkang Gosrana ketemuku kelawan sedulurku padha karo aku lah. Basanullah. Saudaraku Bronenyong, aku ketemu karo dulurku nek aku tekandeni ngampil layang Kalimasada. Aja-aja kowe Gendre Kencana,
2: aku Gendre Kencana.
0: Adimu sapa?
2: Nek ora salah ora luput
0: Gun. Ngarepe nganggo huruf Gun. Gundar tu Gundar. Gundul apa tu? Gundal utu. Apa sih wong Gun kan bingung. Guntur nani dulah. Guntur gintu. Guntur gudul tu. Untuk kue
2: buri dewek guru apa?
0: Guntur Guni
2: sending maning,
0: sending maning,
2: sending maning.
0: Guntur Guni
2: sending maning.
0: Guntur Guni
2: sending
0: menubuk ngetlah.
2: Sending maning buri nenek.
0: Guntur Guni duduk.
2: Guntur Guni duduk.
0: Guntur.
2: Gen, ya gen.
0: Gen,
2: bener gen.
0: Gen.
2: Nuk kapa
0: tulah
2: malam
0: Guntur Geni.

0: Apa?
1: Kewet donan ngendika.
0: Iki bocah saka Ngastina Putri Ratu.
1: Arep dibojo Pak
0: ora kurang bojoe Banowati.
1: Mbok nek ora bojo paman tak trikure nang aku tak lungsur ule apa
0: urusan. Ora sampe melu-melu. Loh,
1: kudu geni. Apa?
0: Sapa menungso wani mlebu nyang segara kok ora wani ora koyan ora pamit kok bisa urip.
1: Iku sapa sing nang kono aku ingkang teko. Iki kalimo soto tak cekel disit kalimo sadane.
0: Kowe sapa no bocah gagah jenengmu?
1: Kowe takon karo aku Bambang Antasena.
0: Kowe bakal nyang ngendi goleki
1: Wo Dewi Banowati?
0: Loh, kok kowe ngerti aku?
1: Lho aku ngerti.
0: Lho sing paling ngerti.
1: Wo Prabu Kresna.
0: Lah kowe sapa?
1: Aku anake Bapak Werkudara,
0: ibumu
1: Dewi Urangayu,
0: kakimu

0: Ipano Pati Goburi.
1: Yuk, nanti ayuna. Nanti mana? Mau pendaper, yuk. Mau mana? Itu apa imbok? Ipano Pati, apa? Upamanya yang ngembuk, dok. Kacau, cukup kurang ajar. Mending dok, usah. Dan yang nang ngagus gelem, ya men. Dan yang tukino gelem, men. Gumun yang pasti tak bergelem, ya men. Dan bedanya apa yang kurang pasti tak? Ya beda, bedanya. Pasti tau tuh repang nganggup patik.
2: Sigro dandang ratu kamulung rempak polo tiga ngewu. Dulur-dulur laku ning poro ratu. Ono satriwanin bergoncak Panowati. Waninggo layang kelima

gonceng gancing langit kelap-kelap katon plirkin cange ngalis risang mawi gandrung gendre kencana kakepiting dari Antasena sabetna tunggak kayu aren sirna margolayu eloking kahanan sirnanipun gendre kencana manjing astanipun Antasena ingkang kiwe jalari Antasena.

0: apa sena kowe bisa nglakoni apa-apa ingkang dadi perintahe ramamu Werkudara.
1: Antasena kowe tekago anak madruging panuwun Pak. Nanging kena dayane apa? Tanganku ora kena nggo nglawat. Tanganku keplet dadakan iki.

0: iya. Berkuda roba runo bapakku, aku wis ngerti. Kowe ngundang mertuamu kon teko mrene supaya nambani Antasena putramu ingkang tangane keplet dadakan krana kelebon wujude gendre kencana lan kelebon yaiku si Guntur Geni sumurup Antasena. Guntur Geni iku lan gendre kencana iku tesi sedulurmu. Gendre kencana iku jaman rikalane kowe dilairaken gebrol deleng padang alam. Sedulurmu sing tua sing den arane Kakang Kawah metu disit. Kakang Kawah iku metu disit ora dipepetri dening biyumu urang ayu salah ngedaden dadi menungso ngakune Gendre Kencana kae lagi goleki kowe. Waduh kaya ngono ya. Iya. Lagu Guntur Geni sawise Kakang Kawah metu ing padang awan ya iku dadi Gendre Kencana tumuli kowe lair. Bareng kowe lahir ditututi ari-arimu mbing-mbingmu metu yaiku den arani adi-ari-ari. Krono adi-ari-arimu ora dipepetri dening anakku wedok si urang ayu salah ngedaden dadi buta ngakune Guntur Geni. Dadi saiki wis manunggal cipta rasa budi lan karso sing den arani Kakang Kawah adi-ari-ari wah muka arimuka sedulur papat kelima pancer. Papate sedulurmu Kakang Kawah adi-ari-ari wah muka arimuka genepe limo pancer pancere kowe mari waya. Aduh matur geng panuwun kenang opo kowe ora kondo kawit mau lanek nyong kandak karya kawit mau ya rak lakone tamat ket mau kujluk kowe ya. Wong ditanggap ngomong ya gelem ora gelem kudu jam 4 nembe bubar. Masa kok dibedhek kawit jam 2? Ya lakon bokel, kowe mulane ora bisa dadi jalang sebab ora bisa nyanggit lakon. Siapa sing marahi?
1: Ae.
0: Sing marahi sapa?
1: Aku.
0: Yo wis mbo.
1: Yo.
0: No. No. Sinten? Tugino tu. Lha sinten? No. Lha sinten? Darmono sengit nyong aja ngomong bocah kuwe sengit. Lah, no tegesipun Antasena apa Bratasena? Bratasena.
1: Apa Pak? Bapakku apa?
0: Aku diwelingi nang jlebotmu.
1: Sopo?
0: Ya urang ayu.
1: Iya.
0: Siki mbok rampung pementasan muda-budaya
1: rampung.
0: Maksudnya aja kesuwen terus enggal pertemuan.
1: Lah ketemune nanti
0: aja tuh nang perapatan Kawunganten. Maksudnya men ngalor ngidule kepenak ku anggere karang Kawunganten blusuk ngeten kan mlebu mengalas bangkangku.
1: Senengane buka atine wong nonton.
0: Rindu ora
1: rindu ta rindu.
0: Bojomu serampung beli M.
1: Sopo?
0: Kurang ayu
1: semen.
0: Tresno iki paripurna Antasena ayo tak sowanake ana wakmu Prabu Puntadewa
1: ayo tak

kemarwi nalici nalile tembung ya palentung patine yen ana sukat winudulan ndara werku ndara Semar kakang kopo panunggalipun tiyang astina ingkang ngrewuk kimpul berbarung sinan dipun rampungaken malih prajurit astina gludhungi gaya gata goyang kethu lebur

0: dikuning jenengan lu sehat?
1: Ya alhamdulillah kayak mas, anu biasalah semua rata kumat.
0: Oh alhamdulillah lah bro, bisa cepat ditangani.
1: Aku ya pas kaya sempat bingung mas, arep nambahin gua apa gitu. Bolak balik ditambahin tapi bolak balik kumat. Akhirnya gitu ya, aku rasa ngajak ngedok radio gitu. Anak

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak.
3: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
2: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Bapak?
3: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus kriengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
2: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
3: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
2: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
3: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
2: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
3: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering kliengan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya, silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu, Pak.
2: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton tanggapanipun. Allahumma amin ya robbal alamin. Keberkahan kawilujengan mugi tetepok tumemplek wonten anggaripun keluarga ageng Bapak Hendro Prayitno ing desanipun Sukamaju, Kampung Sukaraja, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran. Widodur ing sambikolo saged pinanggian malih ing cariyos candhakipun. Sepisan merdeka tetep merdeka, sinaputing kayu mangun hong waluyo jati jati teman rahayu. Akhiru koli jasa kumulo kosirun waru ila akwami torik. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mijo gulingendang ayun ayun ayun bambung ping pitu ya. Ping pitu kendangane dungdeng dungdeng. Aja kendangan gambiangkan sebagai dudu sintrene bodor doni ya. Kewayang gagrek Banyumasan gaya Cilacapan.

واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى

0: diabetes lan liyane.
1: Oh, nang radio iki, Bang. Saiki akeh solusi-solusi kesehatan niku. Sing tepat maning ya. Sing ora sembarang obat, herbal alami maning.
0: Ya betul, Mas. Makanya alhamdulillah ge ibuku cepet mari. Tapi ya sering konsumsi rutin supaya ora kumat-kumatan maning.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT.

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alif

أخذ بهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل

0: Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
3: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
2: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
3: Dari iklan radio.
2: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
3: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
2: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
3: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
2: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
3: Sudah hampir 1 tahun.
2: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
3: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
2: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

jika seseorang, seseorang sekarang ya, bukan orang dulu. Kalau dulu itu wali itu pasti alim. Sebab niku sing kula waos niki niku kitab Mbah Mutamakin rangkan fikih. Jadi sebetulnya karangan Mbah Mutamakin itu ya fikih. Bukan kitabul wilayah, mboten nggih kitab fikih normal, carane salat, carane sesuci, carane. Kula terangno wali. Anda terkenal wali di era modern, seorang lagi di era modern. Karena era modern niku wis rada aneh. Gebeboratus pinggir gunung terus rambutmu gondrong terus seratau metu terus seratau wadus itu ngaku wali terus kayak pantas zaman akhir rodok ruwet nih. Tapi nak sampean alim terus adus pemenang parfuman barang kayak wali itu ora pantas padahal saged mawon sing macak nih wali. Terus ketika Anda terkenal wali itu yang untung Anda karena uang terus sowan ngasih uang hormat. Tapi jika Anda terkenal alim, itu yang untung itu Islam. Karena orang mau belajar fikih, belajar cara haji, cara istinja, cara Islam yang benar. Sehingga di khazanah keluarga kita, keluarga hajen, ini kok akdimul ilmi betul. Yang namanya ilmu itu segala-galanya.

Bariku sing roh iku cerita ora mesti ana sing benerno. Tak enak iso mulang takrib. Ana wong sujud ning pangeran, ada orang salat secara benar, ada orang zakat secara benar, kabeh iku jasane kula mulang napa? Takrib. Sebab niku teng keluarga mriki alhamdulillah kenangan-kenangan beliau ya dadi matole, dadi pondok-pondok mriki sedanten salafi, ya pondok-pondok sedanten. Pondok Banon, sing wetan, sing kulon, pokoke sedanten semuanya kenangannya di basis ilmu. Ini sebagai mukadimah ngaji kula supaya basis keluarga sini itu apa? Ilmu. Kula bolak-balik matur, kula wani matur mriki kula niku nggih putu Mbah Mutamakin, tapi muter-muter dari buyut kula kandung asmane Hafsah. Niku gadah abah namine Maksum. Wiyamaran kudus Maksum gadah abah asmane Ki Asnawi Sepuh. Iku terus gadah ibu teng mriki Mbah Jiroh, terus Mbah Alfiyah Godek, terus Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kula niku turunan Mbah Mutamakin tapi muter-muter dugi kudus, terus buyut kula niku angsal keluarga Lasem. Asmane niku Sofia, niku angsal Idrus. Idrus niku gadah ibu asmane Maimunah. Niku Mbak Yunipun Mbah Dawiyah, Mbah Mbah. Terus kula niki nggih keluarga Kajen, keluarga Lasem. Mboten niat tasarruf, nah dawuh Imam Syafi'i orang nyebut nasab itu bukan untuk gagah-gagahan. Tapi lit tajannub an madainil akhlak ben nak dugem kok ora pantes. Mboten Mbah Mutamakin kok dugem niku ora pantes. Jadi apa goblok itu kita kira pantas. Tapi nak goblok itu bahasa nuri dobe kodo koter terus kau pantas. Tapi apapun itu nyebut nasab kadang penting supaya nopo lita jenuk an mada inil akhlak supaya menjauhi akhlak akhlaknya tidak nopo terpuji. Sebab niku nabi-nabi riyen juga bangga dengan nasabnya. Tapi dimulai dengan kata-kata wattaba'tu millata abai. Tapi wattabak tuh, bangganya bukan itu bapaknya tok, tapi saya ikut, saya bisa ngikuti, saya bisa meniru. Nah kadang-kadang orang tuh hanya menyebut leluhurnya, tapi tidak menirunya. Kalau nabi-nabi enggak, yang menyebut leluhurnya, tapi dimulai apa? Wattabak tuh, saya bisa mengikuti, saya mengikuti. Kalau bapaknya wali, kita jadi wali. Kalau bapaknya alim, kita jadi orang alim. Ojo babai wali putune kare nikmati salam templek rapati wali niku nek iso ampun nek iso tapi nek boten iso nggih mumpuni rezekine pangeran sampean protes yo kasut wong pangeran sing ngersano kok sampean sing protes. Terus niki sebagai mukadimah karanganipun Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kula baleni malih Ahmad iku asma beliau, mbah-mbah beliau niku derek makam Bejagung Mbah Abdul Asyari. Itu leluhur beliau di antaranya niku keluarga Bejagung. Asmane Mbah Abdul Anwar Asyari, makam Bejagung. Mbah Abdul Asyari juga ada dulur asmani Ibrahim Asmorokondi. Dan itu terus Ibrahim ini yang ada putra Mbah Sunan Ampel. Mbah Sunan Ampel ada putra Mbah Sunan Nawa Bonang. Tapi keluarga kula saking bapak, saking ibu ini roto-roto ada darah sinten Mbah Abdul Nawa Asyari, Mbah Sunan Bejagung. Ini kok nggak ngaji, sehingga namanya Fas Abdullah asmane Asyari. Nah kenapa nama ini penting kalau cerita sidik asmane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahmad niku mergo nabi lain tuh gak punya nyali ketika ada prahara kiamat orang sekali bernabi Ibrahim niku mun kita egois ngendikan nafsi-nafsi semua nabi bilang nafsi-nafsi sementing awakku kayak apa nabi itu disuruh Allah ditugaskan Allah untuk menyelamatkan umatnya tapi ketika ada prahara mereka bilang nafsi bandingkan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika prahara kiamat prahara mahsyar nabi langsung fa akhiru lillahi sajidan saya sungkem ning pangeran sujud fa yadauni masyaallah ayata kemudian Allah meninggalkan saya selama-lamanya dibiarkan supaya sujudnya lama. Kenapa Nabi tetap sujud? Nah ini yang jadi misteri. Padahal akhirat itu darul jaza. Akhirat itu adalah darul jaza. Rumah hanya untuk balasan, bukan untuk amal. Tapi kenapa Nabi tetap sujud? Karena Nabi tetap pakai konstitusi ilmu hakikat. Nah ini ilmu yang dimiliki Mbak Ahmad Mutamakin. Menurut ilmu hakikat, akhirat itu tidak bisa menghalangi Allah SWT. Allah tetap sebagai Tuhan dan tidak terbatas kekuasaannya. Rasulullah Muhammad tetap sebagai hamba dan bisa meminta kapanpun dan dimanapun. Akhirat tidak bisa menghalangi ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buatan sakit misalnya tengah akhirat sampean ngiling Allah. Allah ini penting akhirat loh, mentutup.

0: amal-amal, betul Zak? Sebab itu tiang pun kabundut dikirimi diungo gangsal itu kan wilayahnya pangeran. Nak sampean ngirim no bo kayak no itu rado. Tapi nak bo serah no sing duwe donya ini kok apa subhanahu wa ta'ala itu akhirat kuburan barzah itu tidak bisa menghalangi. Malah ini gak perlu ada debat lagi. Donga tok mayit utuk ta ora. Nak kok kowe rado tapi nak sangka Allah nggih gampang mawon karena Allah bisa ngelola dunia dan akhirat. Buktinya ketika akhirat Nabi itu masih minta. Masih nopo? Minta. Ketika Nabi sujud lama terus ngendikane pangeran, ngendikane Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wasal tu'tah wasfa' tusfa'. Muhammad ke jalo opo? Jalo opo ya tak kei. Minta syafa' tak kasih. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta nopo? Syafa'. Nah, ketika Nabi ditanya, "Kenapa jenengan berani minta Allah di saat seperti itu?" Dawe Nabi, "Ahmaduhu bima hamida allamani harabbi." Saya diajari dengan kalimat-kalimat tahmid yang saya khusus diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Dadi intine niku Nabi ngerti prahara kiamat koyok ngoten, ngerti umat koyok ngoten ngadepi haulal mauqif koyok apa praharane kiamat. Di benak Nabi nabung setunggal, Allah tetap Rahman Rahim, Allah tetap ala kulli syai'in qadir. Dan itu yang memberanikan Nabi tetap nyuwun napa syafaat. Mulane disebut teng kitab-kitab fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi kalau bolak-balik matur asma Ahmad itu buat di kitab ini loh, mungkin ada kalian yang beda pendapat. Di kitab ini Ahmad itu afal tafdil, bukan dari fi'il mudhari' yang wakil mutakalim. Bukan dari hamida yahmadu terus wakil mutakalim napa? Ahmadu ini mboten cara kitab niki, tapi cara kitab niki fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi, bahwa Muhammad itu lebih bisa muji Allah dibanding nabi yang lain. Ketika nabi yang lain bungkam tidak muji Allah karena prahara kiamat, Rasulullah tetap sakit muji Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi akhirnya nabi yang terkenal kagungan asma Muhammad, kagungan asma Allah. Terus kula piyambak namine Ahmad Bahuddin. Bahasa hal sing mendhet danten Muhammad Ahmad Zahal Mahfud mendhet danten. Mungkin jenggen wonten lah putu-putu sing terkini ngene Muhammad Ahmad. Apa lah pokoke dipek kabeh. Nah sakit aja jenenge tok sak alime sak macam-macamin. Terus mutamakin wau. Terus mutamak itu orang yang tamak karena fil wilayah. Niku disebut napa? Mutamakin. Terus asma nek kula tu saya mut nak bapak di bapak kula Kiai Nur Salim nggih koncone Mbah Muat nggih naik riyen ngaos teng mriki teng ngene Mbah Dolan. Nek ngerti jak teng mriki Mbah Dolan mesti bahasane ayo ning Mbah Ahmad. Jadi spontan beliau itu kalau ngasmani nggih ayo ning Mbah Ahmad, karena itu memang asmane niku Mbah Ahmad. Mutamakin niku lakop. Tapi akhirnya niki gelar niki Asyhar lebih terkenal ketimbang napa? Asmane, sehingga orang nyebut napa? Mbah Mutamakin. Nggih, tetep mawon kula piyambak secara pribadi nyebut Mbah Mutamakin. Nggih, kula terusaken kula maos. Nggih, urut mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Fayam bagi ini kata beliau ketika la ilaha illallah itu sudah pakem. Wa annahu shadiqun fi kulli ma akhbara bi anillahi ta'ala. Fayam bagi laka tak terusnya min taksir atau min dikri hadihil kalimah asyarifah mustakhdiran lima khawat alaihi min aqaidil iman hatta yamta zija, sehingga campur apa maknaha maknane hadil kalimah bilahmihi kelawan daginge wong wa damihi lan dare wong akhire kuento minal asrori sanggeng pira-pira rahasia al ajaibi kang gawono kabeh. Rupane matrisi perkara layat fulu kang ora manjing apa ma tahta hasrin ana ing itungan utawa ning gebakan. Dados melafatkan la ilaha illallah itu diulang-ulang sehingga kamu mengalami satu keramat, satu ajaib yang tidak terhingga. Ajaib itu ada dua. Satu ajaib ilmiah, dan ini yang harus kita pegang. Ajaib ilmiah itu begini, ya. Misalnya ada orang kafir 70 tahun. Mungkin pernah macam-macam saat kafir. Itu barokahnya ngelafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali saja. Itu dapat nggih, dapat kehormatan, dapat bonus, dapat fasilitas kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum maqad salaf. Jadi kekafiran 70 tahun dengan perilakunya yang macam-macam itu bisa dihilangkan semua kesalahan itu dengan melafadzkan La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bayangno nak jenengan semulai cilik iman wiridan La ilaha illallah nak tahlil nganti ngantuk-ngantuk koyoke luwe yufar lagu makot salah. Itu ajaib ilmiah. Dawe Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu. Ibnul Qayyim itu ulama yang agak unik. Gurunya itu enggak dipakai kita, tapi beliau kita pakai. Termasuk sekali Habib Zain itu memakai fatwa-fatwanya Ibnul Qayyim. Surga yang dibuat begitu indah, begitu mewah. Sing jare wong lanang-lanang ngono widadari 70, sing penggemar perempuan wis pikirane widadari, nek sing bosan melarat ya ning swarga akeh gedung, akeh fasilitas. Sesuai macam-macam lah, sesuai bosannya masing-masing. Sing empat kepengen dugem ning swarga sok ana wa khomril ladzatil disyarikin. Dadi pokoke ngempet temning donya iso ben dikekno be pangeran. Sing empat razina dikai widadari, sing empat gak dugem dikai wa khomril ladzatil disyari. Surga yang begitu mewahnya. Niku ukurannya Allah juga hanya satu. Limangqala la ilaha illallah. Neraka yang begitu ekstrimnya, yang begitu menyakitkan, itu ukurannya juga satu, liman, bagi yang menolak La ilaha illallah. Nah, dengan logika ilmu seperti ini, betapa hebatnya La ilaha illallah. Suwargo digayu koyok ngono, andekan sehingga manusia rabar kira-kira. Iku ya bagi sing lafadzno La ilaha. Neraka sing digawe koyok kados ngoten ekstrimnya, neraka niku kabare waktu sampai cemplungno, itu nganti dok ngisor ngenteni 70 tahun. Kalau bolak balik matur ngenteni ana bego biro nak ngeduk nih. Waktu sampai cemplungno neraka, itu untuk jatuh sampai bawah. Itu nunggu pinten 70 tahun. Mulane ora usah nyemplung, mau sekrengkelan munggah sekangilan 70 tahun. Itu juga ukurannya bagi yang menolak. Lah. Jadi hadil kalimah itu kalimah yang luar biasa. Terus Nabi diutus, koyok wono perjuangannya Nabi diutus juga untuk melatih orang La ilaha illallah. Jadi semuanya itu La ilaha illallah. Nah, pengganti La ilaha illallah yang berbentuk nazar, berbentuk prosa, niku surat Ikhlas. Ini ku kul huwa wahu ahad allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwanah. Sebab niku riyen wonten sahabat, padahal Imam Masjid Kuba nggih keren sakjane. Niku salat napa mawon maca kul huwa wahad. Mulane kula suwun tiyang-tiyang Jawa sing rapati hafal Quran, timbang wati ini diakhiri wal asri sadha maca kul huwa wahad. Utawa ida syamsu kuwirat mubang-mubang sadha kul huwa wahad. Maka kadang-kadang hafid-hafid itu ya rada mlete. Wonten tiyang rapati hafid tuh ngimami maca surat panjang. Dua hafid iki jejer. Engko mesti melonting ditani ra uwes. Bareng pas sholat ini ditani melonteng tenan, itu tengah-tengah sholat lu tenan toh bareng menit tenan gatal sholat itu, kok omong-omongan ini terus akhirnya sholat meneh. Jadi kadang-kadang hafid-hafid itu ya rada ruwet, nanti nak imami maca sholat panjang itu kayak ratri mau nyanyi ini mesti ditani salah ya. Nah, alhamdulillah ya kok rata-rata salah, jadi ya pada ini wadah imam-imam masjid sejari tokulo nu saking semangatnya jadi imam sholat id maca hal atalil insan. Saking semangat itu ramut Fatihah langsung Allah Ta'ala al-insani fi numna dari riwet. Tapi niki namung maca kul huwa wahad sampai makmum ini protes, ya Rasulullah jenengan ngutus seseorang sing kula niku bosen mau imami salat napa mawon nggih maca napa rakaat ula saniyah nggih maos kul huwa wahad. Jare dewe Nabi celok ditakoki wae Nabi kowe mau maca liyane ra kenek ra opo sih men maca kul huwa wahad. Jawab beliau itu li annaha sifatur rahman. Karena kul huwallahu ahad itu hanya nerangkan tentang Allah, bukan yang lain. Sebab niku kula seneng. Saat itu juga malaikat Jibril rawuh, ya Rasulullah akhbirhu annallaha yuhibbu bi khubbihi la apa kul huwallahu. Kasih tahu dia Allah itu suka sekali karena dia pecinta kul huwallahu ahad. Ini kok hadis paling luar biasa. Cara sanad kok surat Baqarah tak anggap hadis mau untuk nonton mau. Ya kakuati nono kok. Cara sanad itu kok akhbirhu annallaha yuhibbuhu bi khiflihi suratal Baqarah. Masa aku melahi do'i fi hadis itu. Terus adat-adat teng desa kul wawaw ahad itu wadatnya wong alim. ditambah ya rapal liane, tapi pokoknya sementing niku kula sebagai kiai apian pokoknya adat teng desa-desa tak golekno hadise. Ben sawangane iku kabeh alim. Mun niku amten niku mboten sahwan niku napa? Amten. Terus ketiga niku kuwatud diroya. Kula mau satam lah kitab-kitab Mbah Mutamakin kitab. Kuwatud diroya. Diroya niku satu analisis ilmiah yang tidak terbantahkan. Iku disebut napa? Diroya. Diroya niku sangat disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane teng sanad masae-masae Indonesia niku wonten istilah qaddimit diroya ala riwayah. Napa qaddimit diroya ala riwayah. Diroya niku satu logika sing dadekno donya iku koyok gampang. Kula nate ngaos teng Pertamina, tiang-tiang Pertamina. Kenapa Gus yang wajib kok ma'rifatullah? Kan banyak orang berpikir mestinya yang paling pokok itu ya kita kalau butuh makan ya makan, kalau butuh oksigen ya menghirup oksigen, kalau butuh minum ya minum. Terus saya balik tanya, kalau Anda masuk rumah, di situ ada makanan sudah disediakan, ada fasilitas MCK, kamar tidur, semuanya lengkap. Kalau Anda orang normal itu paling kamu tanyakan tuh yang punya itu siapa, apa makan dulu. Kamu masuk satu rumah, di situ ada semua fasilitas. Orang normal loh ya. Kamu ingin tahu yang punya apa makan langsung. Orang normal loh. Mesti ingin tanya, ini milik siapa? Dan dibolehkan enggak saya makan? Jadi ma'rifatullah itu fitrah. Fitrah manusia itu pasti nyari tahu dulu. Kalau kamu masuk rumah, yang kamu tanyakan pertama apa? Ini milik siapa? Kalau ada makanan, pasti kita tanya, boleh enggak? Dibolehkan enggak sama yang punya? Sehingga normalnya kita hidup di dunia, tahu-tahu ada bumi kita tinggal make, ada air kita tinggal make, ada apa saja kita tinggal make. Pertama pertanyaan kita tentu kalau kita orang normal itu, ini milik siapa? Yang menciptakan siapa? Itu disebut ma'rifatullah. Kenapa ma'rifatullah? Bahkan Imam Bukhari, pengarang Al-Jami'us Shahih Al-Bukhari, disebut As-Sahul Kutub Ba'da Kitabillah, itu beliau ngendikan, tidak ada kata yang didahulukan mendahului kalimat la ilaha illallah, yang kalimat itu bisa memasukkan orang ke surga kecuali kata ilmu, yaitu di ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada kata satu pun di dunia yang pernah mendahului kata la ilaha illallah kecuali kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Imam Bukhari ketika ngarang kitabul ilmi liqaulhi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi, Allah memulai dengan kata apa? Ilmi. Sebab itu la ilaha illallah hanya boleh didahului a'lamu annahu la ilaha illallah, terus asyhadu an la ilaha illallah, hanya kata-kata yang terkait dengan ilmu, entah itu ilmu yakin, tahqul yakin, entah ilmu syahadah, tapi semuanya itu dimulai dari kata apa? Ilmi. Nah terus diantara yang ditulis beliau di sini ini unik, nerangno sifat rong puluh deh, nerangno sifat nopo 20. Tetes ya kayak kita keseharian teng Indonesia nopo ngaji nopo wujud kita mbakok mukhalafatul ihawadisi kiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat nopo iroten. Tetes teng mriki ditulis pakai bahasa nopo bahasa pegon, terus diulang-ulang, terus dijelaskan pakai diroya. Terus niki wau mun kula waca mukadimah diterangkan pakai diroya. Termasuk ketika nerangkan sifat wujud. Napa sifat napa? Wujud. Niku nggih diterangaken. Wujud niku sifatun nafsaniyah. Temriki disebut sifatun nafsaniyah. Kalau wujud tuh begini. Kula nate maos teng kitab Bukhari juga di sarahnya. Jubair bin Mut'im itu orang kafir paling cerdas di antara yang paling cerdas. Saking cerdasnya beliau itu jadi delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi singkat cerita perang Badar itu dimenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada beberapa tokoh kafir yang ditawan dulu. Ini cerita hukum dulu. Dan dia diutus Nabi itu diutus kelompoknya untuk membebaskan. Dan dulu memang gak ada hotel, gak ada fasilitas wisma, singkat cerita disuruh nginep di masjid Jubair bin Mut'im. Anda boleh berdebat di fakih ini masjid kok dipakai nginep ini, tapi yang ditarik itu semuanya sepakat begitu. Jubir yang nginep di masjid, kira usah takok hukumnya biye, pokoknya kenyataannya sosok gak pemegi Kanjeng Nabi. Terus dicerita itu ditarik itu. Lala pas maghrib ini Nabi maos watur wa kitabim mastur fi rokim mansur wal baitil ma'mur wasaqo fil marfu wal fakhril mastur. Nabi maos, dia maos, maos normal mawon. Kalian ngimami sholat maghrib. Tapi apa yang beliau dengar ketika Nabi maos amkhuliku min huiri say'in. Nawa amkhuliku min huiri. Masa alam raya ini, semua manusia ini diciptakan tanpa pencipta. Atau mereka itu menampakkan diri sebagai pencipta. Amhumul khalikun. Terus diteruskan lagi. Amkhalakus samawati wal ard. Apa betul mereka-mereka yang mengklaim sebagai pencipta itu ikut menciptakan langit dan bumi? Bala yukinun. Mereka juga agak yakin. Ini kumbotan kiat, Jubair ini lalu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kada kolbi ayatiro. Sebagian riwayat, faka'an nama sudi'a kolbi. Ya Rasulullah, saya nyerah. Apa yang dibangun oleh Al-Quran, logika yang dibangun oleh Al-Quran itu menghabiskan semua akal saya, semua pikiran saya. Sehingga saya tunduk bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang engkau ajarkan. Ini ku la ilah. Karena terus, lah itu para syurrahul hadis, para penyarahnya, ngendikan, hadal alam atau hadil alam mawjudah. Terserah lah, jenang kemu anas, nama mudakar, buatan hakiki. Hadihil mawjudat, ya sudah mawjudah. Ada langit mawjud, bumi mawjud, semuanya mawjud. Coba sekarang dibalik. Hadihil mawjudatu kholakoha al-adam. Semua mawjud ini penciptanya adalah ketiadaan. Kue stres, nanti stres meneh, stres-stres meneh, kue raiso nalar. Onok barang mawjud diciptakan yang tidak mawjud. Khasnya al-adam itu layu asirusya'an. Dawe ulama-ulama itu khasnya sesuatu yang tidak ada, khasnya apa? Layu asirusya'an, layakluku syai'an. Layu jidu se'an. Dimana-mana sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin menciptakan yang ada. Karena alam ini mawujud, pasti penciptanya ya mawujud. Disebut wajibul wujud. Karena tidak mungkin hadihil mawujudat diciptakan yang tidak mawujud. Sehingga pinternya ulama terus sifat wujud dinomorkan satu, wujud. Terus kemudian kidam, kenapa kidam nomor dua? Ya di mana-mana pencipta itu ya wujudnya sebelum yang diciptakan. Maka terus setelah wujud kita. Ya di mana-mana pencipta itu ya sakti ya hebat. Masa pencipta mati hilang. Akhirnya diteruskan bakok wujud kita. Itu ditulis juga di sini urut beliau nulis. Maksudku lo niki rodok-rodok kampanye belo Mbak Mutamakin nggih belo sedanten. Kira usah khawatir, nak pujian wujud kita mbak kok darani bid'ah. Sausnya ngaji ini kan terus ilmiah, ini kok normal apa? Ilmiah, gak perlu digugat, ini kok bid'ah zaman Nabi orang-orang. Wah ya repot, zaman Nabi orang-orang yang manggun kajen, ya bid'ah Nabi atau manggun kajen. Wah repot ngapain, nah, agak bid'ah ini kok. Nah ini diroya juga, makanya Sayyid Muhammad ngentikan tentang kitabnya beliau. Jika makna bid'ah itu adalah mengajarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang enggak pernah dilakukan Nabi, maka itu salah besar. Kalau bolak-balik cerita dulu itu pernah ada sahabat ketika itidal itu bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qa'il, siapa di antara kalian yang melafatkan tadi? Itu takut semua. Karena secara konsensus yang populer itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du atau mil'as samawati wa mil'al ardi. Diam semua takut. Takut dianggap bid'ah. Akhirnya Nabi ngendikan, ora apa-apa cung. Fa inni ra'aitu isnai asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwal. Tadi saya melihat 12 malaikat itu rebutan nulis dulu. Karena betapa indahnya kalimat itu sampai malaikat rebutan siapa yang menulis dulu. Akhirnya sahabat tadi bilang, "Ha ana da Rasulullah, tadi saya yang melafadzkan itu." Artinya apa? Dia berkreasi melafadzkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, tapi Nabi membenar. Artinya zaman Nabi itu ya sono bid'ah. Paham ya? Ya masih ada Nabi ora pirsa terus roh kangkang terus ning makom ya seneng. Lah kecuali gaple lah iku menurut. Lah misale Nabi seneng karo santri terus. Lah kecuali terus mergo ape melanggar pondok, mojok rene mergo ngindari keamanan. Lah iku ora bener. Lah bareng ditangkap keamanan, kamu tamakin pelindung kang ono-ono. Terus akhirnya wujud hitam apa? Terus karena Allah itu spesial, Allah itu al-Khaliq, tentu harus berbeda. Terus ditambahi mukhalafatul lihabs. Karena Allah itu wujud awal, tentu wujudnya itu tidak butuh apapun. Dan Allah harus berdiri sendiri. Terus ditambahi qiyamuhu binafsihi. Jadi ini normal semua. Lalu hal-hal yang normal karena kita sudah tidak punya kemampuan diroya. Kalau balikin malih. Hal-hal normal karena kita tidak punya kemampuan apa? Diroya. Terus kok perdebatannya itu bid'ah apa enggak? Itu ajarannya Nabi apa enggak? Jadi gara-gara tidak punya kemampuan diroyah, malah terus analisisnya itu kemana-mana. Ini bid'ah enggak? Wah, ya repot. Faham sih kalau maksudnya? Terus supatus clear, supatus nggih, sami-sami kepenak lah. Terus kalau suwon ini, nggih, karangan ini kata, ini kalau juble-juble, kersane jenengan ngertos, nopo, betapa keluarga kita semua boten keluarga sinten mawon niku kedah ngaji sampai mimma ra'aita min dalika min ghairi syakkin, semuanya niku harus tanpa keraguan sama sekali. Lah caranya menghilangkan keraguan itu pakai napa? Diroyah, ngesebut qaddimi diroyah alar riwayah. Sebab itu di Quran itu sering ada kata kul ara'aitum napa? Kul ara'aitum. Coba Anda berpikir. Mulanya ketika Allah berargumentasi sering wonten kata-kata hadza khalquhu faruni madza khalaqal ladina min duni. Iki lho aku pangeran. Nek kowe pangeran kudu gawe penciptaan yang sama dengan yang saya ciptakan. Ketika Allah berargumentasi sebagai Tuhan. Niku Allah juga ilmiah. Kul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni ituni satrusin. Orang-orang yang kamu tuhankan itu coba saya minta tolong kata Allah, tunjukkan ketika aku bikin langit itu apa ikut urun am lahum syirkun fis sama. Jadi makanya ngendikane Abu Bakar Al-Baqilani itu enggak ada mukjizat sebaik Quran. Karena ketika tongkat Nabi Musa diceritakan sekarang, itu mesti famin musaddiqin wa mukadzibin. Ada yang percaya, ada yang enggak. Karena masih berdebat, itu asli enggak? Yang sekarang di Turki itu asli enggak? Jari sing duwe museum yang ini asli. Tapi jari wong Mesir, kejadian ini Mesir, jujur itu Turki. Jari wong Turki, oh disik Turki Ottoman, kokono dijupuk. Apapun itu melahirkan debat. Tapi kalau Quran enggak bisa. Quran itu meskipun yang enggak cocok, itu enggak bisa melahirkan debat karena Quran mempersilahkan yang tidak cocok itu disuruh bikin Quran tandingan. Kul fa'tu bisurati mimisli sebagainya bi asri suwarim. Jadi saking ilmiahnya Quran itu mempersilahkan orang yang tidak setuju itu bikin tandingan. Sebab itu dulu namanya Musailimah Al-Kadzab. Niku disewa, niku kangge nandingi napa? Quran. Tapi akhirnya malah kewajib. Mosok nerangno kula bola-bali matur ketika dikon nandingi wadariyati darwa dekne muni wazariati zar'a fal khasidati khasta fal khofizati khubza fal laqimati luqman sing order mawon langsung lareni-lareni iku opo demi wong wedok sing nandur bernandur panen bernanen ditutu dadi roti berarti roti diuntal wal laqimati luqman sing order mawon ngangken teren. Terus alam taro ilal khubla tukhrijuna samatan tas'a. Kowe delok wong meteng kok nglahirno wong sing gremet tas'a niku grepet. Wah akhire yo kok baco kabeh. Terus ketika cerita fil nggih ngoten. Al filu mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa dhiluhu qasir. Kowe roh gajah. Gajah iku telalene panjang, napa buntute kecil. Terus niki terakhir kula pesen pokoke kula suwun kodimi diro ya. Alah riwayat terus panjangnya kalau niati saking dalam kalau kepengen sedanten duriah mbak mutamakin sedanten muhibin ngertos bila pondok-pondok teng merikiniku boten kalah keramat kalian cerita-cerita keramatnya Mbah Mutamakin. Mergi yang diinginkan beliau memang seperti ini. Disampean ra usah arep-arep wonten gus-gus mriki nak ngamuk metu macane. Nak ngamuk metu apane mboten. Nak ngamuk ya metu emosine mboten rawon pokoke welas. Mergi wawon kula itung. Nak kowe keramat ngamuk terus metu macan terus kowe terkenal jaduk paling banter wong sowan nggawa dhuwit njaluk ijazah. Tenak kowe terkenal iso takrib wong teko njaluk carane salat yang bener, carane haji yang bener, carane wudu yang bener. Iku dadekno syariat Islam lampah jalan. Dong nggih. Niku clear niku. Kersane sakke gus-gus ya ora kramat dinyak ora kramat kan sakke maksud iku.
1: Iku kramat iki cuma modele ngono.
0: Dong nggih. Lah suatu saat kok kramat tenan ya alhamdulillah. Ya, tapi saya kis monos sih, sementing lu. Lu kalau nutenan, kalau nak duma kalian pengiran nuten. Gusti umbawa jenengan ngekei kayak ikulah sakit miber, kalian sakit mulang takrib. Kalau milih mulang takrib, karena tadi baru kayak kalau mulang takrib, uang roh carane istinja. Istinja butuh ngagu banyu sing mutlak, narai so mutlak ngalir ya sing wakeh koyo jubangan mriki. Nopo jenengan dis? Nopo jumblak? Gos adubure nopo? Sak dhuwure napa dua kolah malah berpuluh-puluh kolah mungkin ratusan kolah. Timbang sampean keramat terus darani wah hebat Gus Wah iso miber. Ya nek sing darani keramat, darani ngirit. Mergo mau tuku tiket. Wong jenenge wong kasut, kula misale saged kaji, ya ingi Gus Wah iso ni. Kaji ra bayar ketemu ning kono. Gus kok keramat? Ya nek darani keramat, darani apa? Ngirit. Wong sing liwat dhekne 300 juta iki miber. Tapi kalau suan niki tenan, niki kalau suan sangat kotimitiro ya, alhamdulillah. Keresahannya agama ini niku normal, normal. Ya kata Syaikhul Hasan Asadili, piambak ini gua ya. Dolan temuti-muti berpenampilan orang kaya. Ditakoi, kenapa jenengan kok kiai gua yang melihat kau yang suka? Bensin tak dulu ini rasa kepikiran nyangoni. Maksudnya yo masuk akal. Ana kiai sing ngontel numpak sepeda motor tuwa, ben umat melarat ya dekne bebo melarat, utawa yo melarat tenan. Ya masuk akal. Ana sing kiai penampilane sugih ben pendereke ra kepikiran apa? Yang ngoni nggih masuk akal. Iku jenis diroya. Karena diroya ini memungkinkan semua analisis. Kalau bolak-balik cerita. Pangeran wak pangeran niku nggih nglatih diroya. Masyhur kan napa? Khalilur Rahman Ibrahim diparani malaikat Israel badhe dijabut nyawane. Dumamuk Israel. Hal ra'aita habiban yumit habibah. Kowe ra roh, aku iki Khalilur Rahman. Mosok kekasih membunuh yang dikasih? Gak mungkin salah perintah. Akhirnya Israel matur pangeran ya Allah, beliau menolak untuk dimatikan. Katanya hal ra'aita habiban yumitu napa? Habibah. Sebab pangeran diwarai, Israel kan boten nate sekolah teng matole dadi diwarai kalian sinten? Pangeran. Kullahu hal ra'aita habiban yakrahu ayalqa habibah. Masa dekne muni kekasihku ketemu aku ra siap. Ono kekasih ra siap ketemu sing dikasih. Terus Nabi Ibrahim, ya ya, oke oke, mati mati ra apa-apa. Itu juga diroyah, napa? Itu juga napa? Diroyah. Ahlul Madinah itu dulu biasa pentil itu didel, kados teng Jawa ya, misale teng Jawa nggih pentil napa? Pelem itu didel. Saniki ketika pelemem ditebas 2 juta itu regane pentil apa regane pelem? Pelem kan? Mosok pentil 2 juta. Lah engko nak kena angin piye? Kan enggak ada kan? Enggak ada gunanya sama sekali uang 2 juta. Niku Nabi cara ngajari orang Madinah, kata orang Madinah, "Kunna abkhasan nasi kailan." Kita ini orang terburuk dalam berniaga. Sampai Rasulullah SAW dan rawuh. Terus kita menjadi ahsanan nasi kailan. Apa Nabi yang ngendikan? Itu diroyah sekali. Aro'aitum in mana Allahu samroh fabima yastakhilu ahadukum mala akhi. Engko nak pentilku ceblok kena angin terus kan untuk duit 2 juta itu atas nama apa? Duit 2 juta itu muka balai apa? Maksudnya uang pembeli kayak duit 2 juta itu atas nama apa? Atas nama pelem rung dadi apa? Pelem mau ngijek apa? Pentil. Nah ini pentilnya kena angin terus. Akhirnya terus teng fekeh diterangno uang ora oleh adol pelem atau adol apa wae qabla budhi salahiyah sedurunge muncul samroh sing sehat iku ora oleh napa? Ora oleh napa? Didot. Itu kayak apa? Nabi ya pakai diroya. ada orang mencintai anaknya. Ya Rasulullah, boleh enggak anak yang paling saya cintai itu tak kasih uang banyak? Yang tidak tapati tak cintai ya tak kasih uang sedikit. Jawabin Nabi napa? Ale saya suruka ayakunu fil birri ilaika sawa. Kamu suka enggak kalau semua anak kamu hormat kamu? Iya ya Rasulullah, fala idzan. Ya jangan kalau gitu. Artinya kita ingin semua anak kita hormat. Tapi kita beda-beda no. Anak. Anda tidak siap kan kalau anak yang satu hormati pitu, sing sitok loro, kan Anda tidak siap juga kan. Jadi diroyah itu penting sekali. Nah dewe bapak nak ngelatih pulau. Kowe dadi kiai yo masalah, dadi wong nakal yo masalah. Pengedar narkoba itu ngadepi polisi, persaingan antar bandar narkoba. Iku wae wani, kowe dadi kiai ora wani. Maksudnya jadi orang baik ya banyak masalah, jadi orang jelek ya banyak. Tapi kita keren karena jadi orang baik. Makanya ketika para sahabat, ini terakhir contoh terakhir diroyah, para sahabat matur ya Rasulullah, ini tangan saya putus, ini tangan saya luka, ini kaki saya gini-gini. Jawabnya pangeran itu seperti, buatan diapresiasi. Intakunu ta'lamuna fa'innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Pakai Hamzah. Watarjuna minallah ma'ala yarjun. Jika mereka sakit, jika kamu, jika kalian sakit karena berjuang, mereka juga sakit karena kezaliman. Mereka saja berat. Nih. Orang ngedarkan narkoba itu resikonya besar enggak? Ditangkap polisi, kadang saingan antar badan narkoba. Orang jadi maling resikonya besar enggak? Kecekel digebuki, jadi copet, resikonya besar. Jadi kiai ya rada-rada ana resiko. Kadang wong raro hae wis dongane kiai ra mandi, nak ra mandi diamuk. Ana sing salam tempel 1 juta nak ra mandi dikomplain. Memenai wis calek-calek wah seribet salam tempel 5 juta barang ra dadi bupati wah ngobos kiai iku seribet. Ah serempet terus uji nyali tenan kerwae pilkada uji nyali kiye-kiye nah terus mulane kula ora pati nampa tamu ah duit 5 juta wae pertaruhan mandi-mandi repot terus maksudnya wis lakoni wae kabeh ono resikone napa kabeh ono napa. Jadi ketika kebaikan itu ada masalah, keburukan juga ada masalah, dewe pangeran lakoni wae kebaikan itu mergo watarjuna minallah mala yarjun. Di balik resiko kebaikan itu ada kebaikan yang kamu dapatkan yang tidak didapatkan para orang napa to zalim disebut watarjuna minallah mala yarjun. Jadi clear kita gitu, supaya jenengan melakukan kebaikan itu seneng. Intakunu ta'lamuna, kalau kamu merasa sakit dalam kebaikan, ya fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Orang-orang yang nakal itu juga sakit karena kenakalannya. Dari kata alima ya'lamu dari Hamzah sakit. Lalu kalau nak kadang sampai tahajud rasidu ini, nak kanya benih, kadang-kadang ya izin. Ada orang penyolong piteu, kado ancekak setengah papat, wanya ben, wani. Kene kiai pi tahajud anyep sidik rawani, terus rada izin sidik-sidik. Ya kadang-kadang pas umat api. Kadang-kadang yang metu feki, ah ra wajib ya tenang. Ya wong pancen ya ora pati wali sing koyo Mbah Mutamakin tapi mun daftar iki mun mengke gampang lah mengke. Mengke sing asis e mbae dhewe dadi kok rada gampang. Ya tetes niku masalah diro ya napa intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun.
2: Kalau namun bagai cerita pilih Mbah Kawulo lahir teng langsung. Terus Mbah Kawulo ini Fatimah binti Idrus bin Umar. Terus nembe misanan kalian ke Hamid. Kalau sering didawi tiang-tiang berikan ke Hamid. Ini ku sering mau tiga berjanji mau kitab-kitab madari. Akhirnya gara-gara nasihat ini ku kalau di tengah apal kalian tiba berjanji burda. Ini ku sakit membentuk gitu, membentuk satu pikiran besar bahwa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih wonten ilmiah nggih wonten iteke itek niku bronto dados sahibul burda saking senenge teng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngantos ngendikan fa innal zimmatan minhu bi tasmiyati Muhammadan wa wa al khalqi bi zimam. Ya Allah, jeneng kula niku Muhammad. Katanya buatan pantas jeneng Muhammad kok jenengan TikTok kan buatan lucu. Muhammad ngebun rokok kan buatan lucu. Wong jenengnya Muhammad kok ngebun rokok. Lantas mat ketipun sahibul burda dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngatas mat. Wonten malih kalimat engkang luar biasa. Wala jadi ka Rasulullah hidahu kafi idal karimu tajalla bismi muntaqim. Wonten dimaos Pak Allah. Ya Allah, Engkau telah menamai kekasihmu Muhammad itu sebagai Al-Karim, orang yang dermawan, orang yang ra'uf, orang yang penuh kasih sayang. Sehingga ketika saya ketemu jenengan dalam keadaan banyak dosa, maka nama bahwa kekasihmu itu ra'ufun bil mu'minin, yang sangat mencintai orang mukmin, jangan engkau cabut. Jadi cara dawane niku wis kadung jenengan darani ra'ufur rahim buktekno nak piyambake sayang ten kula. Efeknya jenengan itu kalau bertenang tak. Nego jadi idal karimu tak dalam bisnis mentak ini. Jenengan enggak boleh pakai status jenengan sebagai al-muntakim, dia yang menyiksa. Karena jenengan sudah kadung menamai Muhammad atau kekadiran sebagai ar-ru'uf rahim. Dan harus ada asarnya, ada efeknya ke kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nego harus berstatus makmum, makmum yang diwelati, yang disayangi. Mergi nabi ini nabi sing ra'ufur rahim. Wonder maning padhe Faibul Burdah. Faibul Burdah ngelak malih secara ilmiah Nabi Muhammad niku dados nabi setelah dua ekstremitas. Niku ekstremiti yang Yahudi darani Nabi Isa niku waladzina. Ekstremiti yang Nasrani darani Isa niku ibnu Allah, mergi boten gadah bapak. Sehingga kitab Madai ketika nyebut nabi itu punya bapak namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi gadah ibu, namanya Aminah. Betapa bangganya kita sebagai anak yang normal, punya bapak, punya ibu. Itu justru madae. Kenapa Nabi tidak lahir yang luar biasa, misalnya tanpa bapak, tanpa ibu? Karena justru itu menjadi normal. Normal itu indah. Karena Nabi Isa lahir secara ajaib, wong Yahudi darani waladzina, sing tiyang Nasrani darani ibnu Allah. Tapi aku berdah ngelamkan di Nabi secara ilmiah da'mat ta'at nunasoro fi Nabi ini waktu bimati tamat sampi waktu. Silakan muda Nabi sundel langit atau tinggalkan apa yang pernah dilakukan orang Yahudi dan orang Nasrani. Sehingga di beberapa kitab Sayyid Muhammad menyebut di kitab Madaih yang penting pakai kaidah da'mat ta'at nunasoro fi Nabi ini waktu bimati tamat sampi waktu. Kemudian barokah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melahirkan ijtihad. Kalau sering cerita tentang Jogja, ijtihad itu besar sekali manfaatnya. Karena Islam ini sakit ngawal zaman, itu barokah nopo. Kalau ada kitab namanya Al-Minanul Kubro, itu cerita. Anjaran Imam Saroni dan wali, itu ketemu wali yang katakan sepapat. Ini kira-kira ngisori dengkul, itu mbaturi tiang-tiang banget. Imam Sa'roni sudah berhubung ini wong alim bal-balan katongan serapan itu benar katongan cekal serapan itu ada dengkul dan itu yang baik mundur ketemu tiang niku jalisun bena sama iwal arti ternyata lungguh antara langit itu terus Imam Sa'roni dibaca kono dengannya aku kue wali anyaran saya ini iku mati nabi tak kancani aku ben roh sholat ben roh halau kar kue wali ning kamar wiridan kue nyalakno wali sing takbiah wali sing dibit. Nah ini terus ini ya orang untuk arah gus bal-balan ini mungkin-mungkin kayak niru niku. Paling tidak coba jadi kandang niku dia niat niru. Nah contoh pertama kayak mungkin nuruti telinga. Kemudian niku nida nul istihad. Wilayah-wilayah istihad itu luar biasa besar. Kalau sering cerita tentang pundi-pundi, Rian Imam Safi itu enggak suka sama orang kaya. Karena dianggap dunia ini halal dua kitab, wakar ubuha dokum, ikut halal yang kitab, haram di TikTok. Yang baik hidup pikir, pun terlahir itu pikir dan milih pikir. Tapi tak sampai pun ngawat Imam Malik Khatam, ngawat Muwatta' Khatam. Terus yang baik tangkap kalian guru ini. Saya harus ngaji siapa? Jadi Imam Malik, dicek wong sing alim kaya aku, Abu Hanifah. Saya ini murid. Jadi Muhammad bin Hasan Asyibani. Setelah datang ke Irak, Muhammad bin Hasan Asyibani nak ngitung mas, ngitung duit ini, ngitung beda, ngitung rumah tangga. Ya mbak itu apa janggal, ini kiai dunia ngitung duit yang tidak tahu. Ketika beliau janggal, Jawa Muhammad bin Hasan Ataibah ini kata aja Bu Minada, kamu kagum ini? Ya, Jawa Muhammad bin Hasan, ya wes nak ngono ini tak kayak nawang fasik. Sini tiga bemenan, tiga judi, tiga macam. Ampun, bentuknya kesanet yang soleh mawon. Sejak itu terus kiai doani sukin. Barokah istiadatnya Muhammad bin Hasan nawang. Sebab ini yang dihapis juga dia tanggung. Tapi semenjak ada ijtihad bahwa nikmal malu sholah lil mar'i sholah, itu terus buatan canggung. Barokah ijtihadnya Muhammad bin Hasan Abu Sebas. Terus menerus termasuk wonten kitab namanya Muwafaqat. Ini karangan ikon Imam Shatibi Al-Maliki. Ini pun akhir itu wong Islam yang sholat sunat terus. Misalnya duha, rokaat, kognia duhur, patang rokaat. Ya, patang rokaat. Kalian-kalian Islam yang mungkin kados pikir-pikir kalau tengah lantem ini mas-masanannya ngopi atau ngopi rokokan. Jadi aku cerita tentang pertolongan. Ini aku nak niati saya ini ya buatan kalah. Berarti tiang yang badai Islam terus wani. Jadi aku Islam ya oleh ngopi, oleh yang tapatan. Mereka nanti belok tengah pencolat terus tengah Islam rapati pasti wani. Aku nak Islam akan pencolat sebebih. Ini aku tidak terlalu. Sepertinya pilihan-pilihan itu berdasar ilmu, berdasar maksud. Terus sehingga teng Islam ini wonten firqah namine mula matiyah. Niku mau iktafaru alang faraid dunan nawafid. Ini dari ini hadis yang Arabi sawan teng kanjeng Nabi tanglet Islam niku nopo salat lima waktu. Hal alayya ghairuha ya Rasulullah qala la illa anta tawwa. Terus napa male poso Ramadan. Wonten liyane ora iki kuwi. Niku tiyang niku terakhir ngendikan ini. Fawalladzi nafsi biyadi la azidu ala hadza wala anqus. Kula mengke Islame pas. Buatan usah luai. Apa dawai Nabi? Palama wallah ketika orang itu pulang dawai Nabi mantar rohu ayam guru ila rojulin ahli jannah fal yang guri lah ada. Kan aku pengen dulu ahli suargo ya. Artosipun monggo sing sholat sunat kata dia monggo gue ingin-ingan jabru kholalin fardi. Ben perdu sing jeblok agak ketambah. Dengan suara bakat dia monggo ngopi-ngopi wae guyon ben sing badai Islam rawat di perkaraan ini. Ternyata Islam ku gampang, jagongan. Nantuk turu, tanginan, mangan, turu, menen. Jadi, sedangkan itu midanul istihad. Sehingga saking barokah istihad, Rasulullah SAW dawuh, umpama istihad itu salah, niku balahu ajron. Balahu ajron wakit. Manis data fa'asobah balahu ajron, wa'in akto'ah balahu ajron apa? Wah. Terakhir, kalau badai matur tentang istihad Nabi Adam. Nabi Adam niku sorot yang kata, niku maksiat. Tapi teng Quran diterangkan fadl lahuma bil hurur. Setan itu saking pintere godo Nabi Adam itu setelah Nabi Adam dengan segala kenikmatan di surga. Iku setan itu nangis. Niki pintere setan. Nangis ditangleti Nabi Adam. Mal ladzi abkaka yang bikin kamu nangis itu apa? Saya ini kasihan sama kamu. Punya nikmat melimpah ruah. Segalanya berkecukupan. Tapi sayangi situ. Kamu ini makhluk yang profan. Makhluk yang setiap saat bisa mati. Iman, nikmat-nikmat ini kok kemudian kamu tinggalkan. Dan terus solusinya piye dari Nabi Adam. Ono solusinya. Hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Aku kudu mangan wit iku. Ben iso apa? Kula suwon anak putine Nabi Adam, kedah crito Nabi Adam kados kula bahwa Nabi Adam korban setan. Sampeyan aja men crito Nabi Adam maksiat. Mulan aku maksiat yo niru mbahku niku putu kriminal niku. Nabi Adam niku ngantos talabatan korban godaan setan. Dadi setan niku pinter yang ngantuk ngantuk nih bebo nangis, bebo peduli, bebo nopo empati, sake nikmat yang luar biasa begitu akhirnya kamu tinggalkan. Lalu sih solusinya, ini kue kudu mangan wet kulti, alat dulu ka alat jarotil kulti wa mulkil layak. Akhirnya Nabi Adam tertarik. Artinya Nabi Adam sebagai orang cerdas, ini kue tertarik, iya nikmat yang luar biasa ini awet. Solusinya ya dengar nasihat setan. Kemudian ketika beliau ragu, setan sumpah. Bahwa ini pasti benar, wawohi, ini pasti benar. Akhirnya, mangan. Lupung mangan itu yang soleh, itu yura kau bertantu, yura kau berwaris. Namung dakon, namung ngititi. Mereka mangan sambil ragu. Karena itu yang soleh itu mungkin nanti dosa, tapi mesti dosanya itu sampai ragu. Bukan penikmat dosa, mesti ada ragu. Mereka dakon itu namung ngititi. Ketika ditanya Allah, kenapa engkau melanggar aturan saya, tidak boleh makan sajaratil kulti. Dawai Nabi Adam, Wahai jadi kaya Robi ma'azunnu anna ahadan yakliku bika kaziban. Kulo ini bareng disebut Allah. Wawahi demi Allah. Ini kulo buatan nyongko. Ada orang mencatat nama engkau kemudian dia bohong. Lani Nabi Adam ini sumastabahu robuhu fataba aliwadab. Yang baik si al-mustabah. Orang yang dipilih Allah. Wong maksiat wae saking hormati nama Allah. Terus ketika setan muni wawahi. Gak mungkin orang pakai nama Allah kemudian dia bohong. Zaman kula mondok teng sarang misalnya bocah biasa bodonilah muni Gus dinan tiba-tiba mbon tiba-tiba ubah mesti tidak ngecek lagi orang ini sikoh apa enggak karena nama-nama besar yang disebut, apalagi nyebut wawahi demi Allah. Wako sama huma ini lakuma laminan nabi. Jadi kata kuncinya Nabi Adam korban karena iblis pakai nama Allah. Dan Nabi Adam tidak pernah ngira ada orang berani nyatut nama Allah kemudian goroh. Apalagi di tumpah. Tapi itu dosanya Nabi Adam yang dati Nabi Adam al-Mustabah dipilih. Mergi itu orang apa? Terprovokasi kalian gempa izin. Mulanya harus ditiru kalian putun pun si Masyur ya Abdul bin Umar. Ini kan wonten budaya sholat. Wonten di merdekakno. Orang pantas. Wong sholat kok jadi budak. Biasanya kurungu budak-budak liya dan di merdekakno ibu-ibu sholat. Terus di merdekakno ya Abdul bin Umar. Suatu saat dapat laporan semua yang sholat itu pura-pura yang ingin dimerdekakan. Jadi Abdul bin Umar itu ringan. Man khoda'na lillah in khoda'na lillah. Orang yang menipu saya dengan atas nama Allah, saya bangga karena tertipu atas nama Allah. Karena tiang-tiang sholat itu kebodohan-kebodohan ya senang mohon. Ya mereka barokai kebodohan yang kira-kira yang kebodohan ini muni Allah, Allah itu ya pun ngantil ngantil mohon. Ini ku tiang rapat, ku tiang goblok wangi. Ini kertanya sampai ngertos jadi orang-orang yang atas nama Allah, ini orang-orang yang luar. Ya. Ya, ngoten mawon niki pun mboten pantes menyang biasane nggih mboten lami lan kok mas ternyata dulu niki nggih

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
3: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
2: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
3: Dari iklan di radio.
2: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
3: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
2: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
3: Ya, karena aktivitas saya begitu berat. Banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel, dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah, pokoknya tambah top.
2: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
3: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat, dan tidak gampang pegel.
2: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
3: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
2: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
3: ramuan Arab memang top.
2: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Aduh.
1: Lah, wong kok gawene mriyang, bae. Ora enak awak, bae.
0: Lah, emang lagi musime, bro.
1: Aja nggo alasan. Ge, ora ana sing jenenge musim mriyang. Musim taduren, musim layangan, musim barang gawe. Soal kesehatan, nek dijaga bener-bener ora bakal ana musime.
0: Lah, tapi kan aku kena duwe keluhan vertigo.
1: Nah, kuwe pas banget. Aku ana solusi nggo penyakit-penyakit lan daya tahan tubuhmu ge, sing tipis kayak beton kerawang. Konsumsi rutin Habutop. Habutop kuwe obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Mampu menguatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga stamina. Apik kuwe nganggo penderita vertigo, hipertensi, asam urat lan liyane.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Den

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93 Kompas Star Radio Banjar Negara selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara. Happy weekend ya. Masya Allah, dingin banget sahabat Stara. Gimana pagi hari ini di tempat sahabat Stara dengan intensitas dinginnya di pagi hari ini sampai berapa derajat nih di pagi hari ini? Kebetulan di kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara ini di 17 derajat Celcius ya. Dan ternyata kalau dilihat-lihat dari suhu udara, pantauan suhu udara itu besok mulai lebih dingin lagi. Karena besok di pagi hari itu sampai 15 derajat Celcius, bahkan sampai 14 derajat Celcius. Jaga kesehatan selalu ya sahabat Stara dengan suhu udara yang sangat dingin sekali ini. Aduh. Oke, dan di pagi hari ini, di weekend ini, tepatnya di tanggal 5 bulan Juli 2026, di pukul 6:08:56 waktu Saturn. Uni bakal nemenin sahabat Stara nih dari pukul 6 ini hingga pukul 12 sepertinya. Kalau nggak di pukul 12 berarti sampai di pukul 10. Jadi ada beberapa acara yang bakal Uni pandu. Yang pertama adalah Dangdut Remix yang sudah dimulai dan sudah dibuka dengan judul Iming-iming Cinta Bojone Abang. Lagu tersebut sebagai pembuka dan tentunya acara ini bakal berjalan hingga pukul 8 ya sahabat Stara. Dan nanti di jam 8-nya bakal dilanjut dengan acara Pop Indonesia Hits. Dan di jam 10-nya bakal dilanjut dengan acara Campur Sari. Oke sahabat Stara yang pagi hari ini mau bergabung bersama Uni di acara Dangdut Remix, langsung saja bergabung di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Dan dengan disponsori oleh Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop, dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sambil nunggu sahabat Stara yang mau bergabung, biar semakin hangat suasananya, dan Uni udah siapkan perjedak-jedugan di pagi hari ini biar bisa membangunkan sahabat Stara tentunya ya. Dan kita mulai dari jauh kau pergi, langsung saja kita gibah.

0: Spot. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi, tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, Pak Adi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dipersembahkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu, bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Tuh, kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan ya Pak ya. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa leluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Iya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya
1: punya penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 no.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Dangdut Remix yang menemani sahabat Sara hingga pukul 8. Oke, sahabat Sara, dengan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan tentunya menghibur di acara pada pagi hari ini. Dan untuk semua sahabat Sara yang sudah pada bangun dan sudah mulai stay tune di 93,4, semoga semangatnya menjadi lebih double di weekend ini. Atau mungkin ada beberapa yang sudah berangkat olahraga ya, sambil dengerin radio Sara FM. Semangat semuanya, weekendnya jangan malas-malasan ya, diisi dengan olahraga. Kan harus ingat, menjaga pola hidup yang sehat itu di dalamnya juga ada olahraga. Kalau sahabat Sara ternyata disibukkan dengan berbagai rutinitas nih dari kemarin-kemarin, semoga hari Minggu masih ada kesempatan ya untuk berolahraga. Jangan beralasan ini itu lagi, karena olahraga itu juga penting sekali untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Sara. Oke, hari Minggu di acara Dangdut Remix dan tentunya disponsori oleh Habutop, obat herbal Roman Arab yang paling ngetop, yang terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping. Dan tentunya sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Yang memiliki keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, diabetes, dan masih banyak keluhan-keluhan yang lainnya yang bisa dirutinkan konsumsi Habutop, menjadi salah satu obat untuk ikhtiar sahabat Sara. Terbuat dari bahan herbal yang tentunya tidak menimbulkan efek samping, dikonsumsi dalam jangka panjang aman. Dan selain itu sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal ya sahabat Sara. Di dalam kandungan Habutop ini ada daun bidara, habatus soda, ada daun kelor, ada kunyit, ada jahe. Dari masing-masing khasiat dan manfaatnya sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga bisa untuk pencegahan. Jadi sebagai pemasok multivitamin alami untuk tubuh supaya tidak kekurangan nutrisi biar sehat terus. Ini juga untuk pembuangan toksin ya sahabat Sara. Jadi sahabat Sara yang rutin konsumsi Habutop ini bisa mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh yang bisa dikeluarkan melalui urin saat di malam hari ya ataupun siang hari. Karena Habutop ini hasil manfaatnya sangat bagus sekali. Dan kita tuh setiap harinya makan tentunya gak lepas dari kimia ya, baik dari pengawet, dari pemanis yang tidak alami, dari pewarna yang tidak alami ya. Tentunya hal-hal tersebut sangat tidak bagus untuk kesehatan, walaupun tidak sekarang nih efeknya, tapi dalam jangka yang panjang. Jadi jangan lupa rutin konsumsi Habutop. Di mana Habutop ini sangat mudah sekali didapatkan karena sudah tersedia di setiap apotek dekat rumah sahabat Sara ya. Kawasan Banjarnegara Purbalingga setiap apoteknya sudah ada. Untuk mengetahui letak agen dan juga apotek-apoteknya, sahabat Sara bisa stay tune terus nih di 93,4 ya, biar tahu oh letak apotek di dekat rumah saya di sini dan di sini. Ya mau COD bisa COD akun TikTok Star Radio Banjarnegara ya. Kalau gak bisa COD sendiri, nanti bisa hubungi di nomor WhatsApp Star Radio. Tinggal kirim nama, alamat lengkap, produk yang mau dipesan dan juga nomor telepon. Tentunya di 08223110070, di 08223110070. Oke sahabat Star yang belum bergabung bersama Uni di pagi hari ini, masih open request nih Uni sampai di jam 8 ya di acara Dangdut Remix. Jadi yang mau bergabung gasken, boleh banget, masih banyak slot kosong. Yang sudah bergabung siap disapa dan tentunya biar lagunya bisa langsung diputarkan ya. Ada Mbak Yanti di Bilungan, assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, hadir, minta temannya Salahmu Sendiri. Dan selanjutnya buat Mbak Cemplon, Mikul Tum, Mikul Sumai, Zidan, Mbak Putri, Mbak Pelangi, Mama Syifa, ada Mbak Bintang, Mbak Mines, Mbak Tini, Isna, ada Bu Mega, ada Mbak Hanu, Bu Ronta, Mbak Siti, Mbak Muna, ada Mbak Reni, Mbak Titin, Sama Gede, dan semua pendengar Stara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, Dewa Terzun. Anggi, lanjut dari kawasan terminal Kalibening, ada dari Senvilan. Assalamualaikum, waalaikumsalam Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Request Dangdut Remix dari albumnya Cita-Cita-Cita-Cita-Cita dengan judul Goyang Adumang atau Jangan Ganggu Pacarku. Dan untuk kirim salamnya buat sahabat Star Banjarnegara semua dimanapun berada dan matur nuwun Mbak Sami-Sami.
Ada Mbak Suripta Yuta, selamat pagi Mbak Uni, pagi dari Suripta di Purwakarta nih. Mau kirim salamnya buat Mama Putri, Bunda Hanung, ada Mbak Kayu Rontah, ada Mama Cemplon, Mama Bintang, Paha Mami, Pak Daryono. Dan buat Mbak Uni, selamat tugas dan terima kasih. Sama-sama. Ibu Mikultum dari Pagondangan Wanaraja Wanayasa ya. Assalamualaikum non. Waalaikumsalam bun. Om Mikultum hadir nyuwun lagu non siji ditung selawe. Berarti dadine akeh ya, non siji dadine selawe. Enggak dadi iya dihitungnya ya. Di hotel kinan kula tunggu karena Pak Bojo selalu siap-siap-siap. Yang selalu berdua pokoknya yang lain ngontrak ya. Dan salamnya kagum Umi Kulsum, Mama Syifa, Mama Pelangi, Tini Kajual, ada Mbak Gendis, Mbak Yanti, ada Mbak Zidan, Mbak Rani, Mbak Cemplon, Mbak Putri, Mbak Mines, ada Titin Wardani, Siti Maimuna, Mbak Runta, Davina Sanum. Salam sehat selalu, kagum non kebagian, selamat tugas, wassalam dan pareng, agi. Saya selalu juga untuk Ibu Mikultum dan juga suami dan juga sekeluarga ya, tentunya ada Ibu Mikultum juga di sana. Oke sahabat Stara, kita nikmati lagu-lagunya dulu. Untuk yang lain undi sapa-sapa di sesi selanjutnya karena agak lumayan banyak ya. Kita mulai dari Salahmu Sendiri di Gebang.

0: sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue, ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang,

0: ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
1: Kok iya ya, Pak?
0: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu, tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari satu tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama ini tentunya masih di Dangdut Remi yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 8. Dan tentunya masih disponsori oleh Habbu Tobat Herbal, Ramuan Arab yang paling ngetop, dan juga Devitama, solusi kesehatan untuk mata. Hari Minggu selalu menjadi hari yang dinanti-nanti ya oleh sahabat Setara. Dan semoga hari Minggu ini adalah hari di mana sahabat Setara bisa merefleksi diri untuk memikirkan, merenungkan, mengevaluasi perilaku ya, baik pikiran, sikap, motivasi, dan juga keinginan. Dan tentunya setiap hari ini menjadikan selalu menjadi hari baik ya sahabat Setara. Tapi semoga hari Minggu ini juga menjadi salah satu waktu di mana sahabat Setara punya waktu untuk merefleksi diri. Ada beberapa hal yang sudah terjadi, sudah terlampaui ya di satu minggu terakhir kemarin. Dan hari Minggu adalah waktu di mana sahabat Setara mungkin untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan untuk menjalani hari lagi besok ya, dimulai dengan hari Senin. Walaupun sebenarnya mengevaluasi dan memperbaiki diri itu bisa kok setiap hari, malah lebih bagus ya. Setiap malamnya kita mengevaluasi yang terjadi di hari ini, dan kalau dirasa kok masih banyak kurangnya, bisa ya diperbaiki lagi untuk hari berikutnya. Jadi tidak hanya hari Minggu, tapi mungkin karena hari Minggu tuh banyak bed restnya ya sahabat Setara, banyak waktu kosongnya, jadi mungkin hari Minggu ini spesial. Dan karena ada satu hari seminggu ya, mungkin ini waktu yang tepat untuk sahabat Setara mengevaluasi semuanya. Semoga minggunya selalu memberikan kehangatan dan juga kebahagiaan untuk semua sahabat Setara yang mungkin berkumpul bersama keluarga, yang mungkin tetap bekerja ya, dan yang mungkin mengisi dengan berbagai macam hobi, berwisata kemanapun, atau mungkin ada yang pulang kampung ya. Jadi apapun itu, semoga semua sahabat Setara selalu mensyukuri. Dengan sisa waktu yang ada, karena sudah di menit ke-59 di pukul 6, Uni bakal lanjut menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung. Kita mulai dari Mbak Izzy dan di Pasingan Banyumas yang sudah bergabung di acara Remi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Mbak Izzy dan Pasingan Banyumas hadir nih, request lagu remixnya Terperangkap Dalam Duka dari DJ Gila. Salamnya semua sahabat Setara Banjarnegara, selalu di hati. Terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat dulu ya untuk requestan dari Mbak Ezidan. Karena kebetulan sudah Uni persiapkan, tapi gak tahu nih dari siapa ya. Oke, sudah benar ya. Kemudian ada sama dikasih di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Sama dikasih di Kartanegara hadir di Dadut Remix untuk lagu Menari di Atas Luka. Wow, udah kayak versi filsuf ini ya. Jadi bagus juga nih yang nyiptain lagu Menari di Atas Luka ya. Orang menari di atas kesenangan itu adalah hal yang biasa ya, karena kita dikasih senang pasti bahagia. Tapi menari di atas luka ini yang kadang tidak semua orang mampu ya. Jadi wah, the best. Kita dengerin lagunya nanti ya. Dan salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Cumplon, Mbak Putri, Mbak Pelangi, Mbak Bintang, Bu Mega, Bu Mines, Berontah, Mikolsom, Ado Mikolto, Mbak Zidan, Pak Ridwan, Pak Jumadi, Pak Kasmuria, Binionsen, Filan, Mas Hamami, ada Mas Ari, Mas Herman, Mas Jamal, Mas Jaitun, Mas Braling, Saputra, dan semua sahabat Setara, selamat pagi, selamat liburan. Buat Mbak Uni selamat tugas dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya Pak Kisru Kuswoyo di Kalibombong. Selamat pagi Star Radio Banjarnegara pagi. Selamat pagi Mbak Uni pagi ya. Uni pagi, jawab paginya tuh sampai dua kali ya. Hari di acara Dadu Remix minta diputarkan lagu dengan judul Janda Muda. Janda Muda yang menggoda. Dan soalnya buat sahabat Setara Radio Banjarnegara, selamat pagi dan selamat beraktivitas apa saja di pagi yang dingin ini. Buat Mbak Uni saya ucapkan selamat pagi dan selamat bertugas saja. Matur suwun, Anggi.
Kemudian di belakangnya ada Indra Kusuma Limo. Wah, udah lama nih gak kelihatan ya. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, selamat pagi Star FM. Semoga pagi ini gak kedinginan ya. Bikin teh moro anget bareng teman-teman, ubi goreng dan kawan-kawan. Wah, enak banget itu, the best ya. Indra tetap rutin habutop sebelum aktivitas, semangat pokoknya harus ya. Dan Mbak Ku selalu tersenyum bersyukur. Maaf Indra tetap setia kok dengerin Mbak Uni siaran. Banjar FM setara di hati kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum salam ya. Lanjut di belakang ada Bang Ripno. Assalamualaikum Setara Banjar Negara. Selamat pagi Mbak Uni, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat pagi dan selamat bertugas. Absen mawon, requestnya mangke di Pop Indo. Oke, baik. Wah, udah dinanti nih Pop Indonya ya. Kemudian lanjut di belakangnya ada Bung Hamam. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Gimana kabarnya di pagi ini? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah masih baik ini. Semoga baik-baik juga untuk Bung Hamam. Dari Bung Hamam nih di Belpas Cilongok minta lagu DJ Curi Curi Cinderella. Wah, Curi Curi Cinderella. Maksud saya judul Cinderella Mbak. Oke, kenapa ada curi-curinya ya? Cinderella dicuri, nanti pasangannya bingung ya. Salahnya buat Pak Ridwan, Pak Sodi, Pak Bina yang semua dikasih ID Raham, Pak Suripta Ito, Pak Jamal, Butitin, Mbak Cemplon, ada Mbak Zidan, Pak Daryona, Pak Kasmuri, Mbak Bintang, Mbak Syifa, Mbak Pelangi, Mbak Mines. Ada Mbak Runta, Mbak Mega, semoga sehat selalu. Buat Mbak Uninya, jangan lupa sarapan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena semakin di scroll ke atas semakin banyak, jadi kita nikmati dulu lagunya ya sahabat Setara. Nanti Uni sapa lagi di sesi berikutnya. Terperangkap dalam luka.